0: Pemerintah juga terus mendorong percepatan sektor ekonomi real. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program prioritas yang telah dijalankan pemerintah. Prasetyo berharap optimisme terhadap perekonomian nasional tetap terjaga ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mendorong aksi nyata dalam menghadapi krisis lingkungan global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
2: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk
3: Kementerian Lingkungan Hidup mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sebagai momentum bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ajakan ini muncul di tengah tekanan besar yang dihadapi bumi. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan, peringatan tahun ini harus menjadi titik balik dari sekedar kesadaran menuju aksi nyata dalam menjaga lingkungan.
2: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran. Ketiga krisis ini saling berkaitan dan mengancam stabilitas ekologi, ekonomi, dan sosial.
3: Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Rasio Ridosani, menyebut para peserta terdiri dari petugas kebersihan, komunitas, pemulung, pekerja, hingga perwakilan dunia usaha dan pemerintah yang disebutnya sebagai pejuang lingkungan. Dalam rangkaian kegiatan, pihaknya juga membagikan bibit tanaman dan sarana pemilahan sampah guna mendorong aksi nyata menjaga lingkungan serta menekan emisi melalui gerakan Indonesia Asri.
4: Kegiatan ini merupakan upaya kita untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden agar Indonesia Asri menjadi gerakan nyata di seluruh masyarakat Indonesia yang kita lakukan di setiap rumah-rumah kita masing-masing dan lingkungan di mana kita berada.
3: Diketahui Kementerian Lingkungan Hidup menggelar puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 di Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Acara tersebut juga mengusung gerakan nasional Indonesia Asri, yakni aman, sehat, resik, dan indah, yang dilaksanakan serentak di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mengawal revisi Undang-Undang Kehutanan, Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PT MSM Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, sekaligus melakukan penanaman pohon. Diana masih melaporkan selengkapnya.
5: Dipimpin langsung Ketua Komisi Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto, Komisi 4 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja di PT Mary Seputan Mining MSM, Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Titik Soeharto didampingi anggota Komisi 4 DPR RI. Kehadiran Komisi 4 DPR RI ini dalam rangka penyusunan RUU tentang Kehutanan nomor 41 tahun 1999. Komisi 4 DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan serta perikanan ini juga melaksanakan penanaman berbagai jenis pohon di atas lahan kurang lebih 25 hektar dengan 23 jenis keanekaragaman hayati di dalamnya. Usai penanaman pohon dilanjutkan dengan jaring pendapat Panitia Kerja Komisi 4 DPR RI dengan pelaku usaha, pemerintah daerah, UPTD Kementerian Kehutanan, Lingkup Sulawesi Utara terkait RUU Kehutanan di Toka Tindung Sat. Titik Soeharto selaku Ketua Komisi 4 DPR RI memberikan apresiasi bagi PT MSM yang terus berupaya menjaga hutan lewat penghijauan secara berkelanjutan sehingga fungsi hutan tetap terjaga.
6: Dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 mengenai kehutanan, kami perlu mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Itu kami datang ke sini dan kami mendapatkan masukan-masukan cukup banyak dan kami mengapresiasi PT MSM ini yang setelah menambang bukan ditinggalkan gitu saja, tapi ini direklamasi bahkan penghijauan, dan tempatnya yang bekas ditambang itu sekarang sudah hijau kembali. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh untuk tambang-tambang yang lainnya.
5: Pihaknya pun berkomitmen menjaga ekosistem dan hutan agar tetap lestari, pengelolaan hutan yang baik, yang tentu akan mempengaruhi kelangsungan hidup ekologis di dalamnya. Dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI tersebut juga nampak dihadiri Kapolda Sulawesi Utara, Bupati Minahasa Utara, Dirjen Planologi Kehutanan Kemenhut, Dirjen PDASRH Kemenhut, Kepala UPTD Kemenhut Lingkup Sulawesi Utara, Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulut, serta Direktur Utama PT MSM. Diana Masih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polda Kalimantan Tengah menggelar operasi Patuh Telabang 2026 untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan. Berikut laporan selengkapnya Aga Jaya Bijaksana.
7: Kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian.
8: Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Kalimantan Tengah akan menggelar operasi Patuh Telabang 2026 mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi yang berlangsung selama 14 hari tersebut serentak di seluruh wilayah Kalimantan Tengah sebagai bagian dari operasi patuh yang digelar secara nasional. Direktur Lalu Lintas Ditlantas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Yusep Dwi Prasetya mengatakan, operasi ini tidak hanya berorientasi pada penindakan pelanggaran lalu lintas, tetapi juga bertujuan membangun budaya tertib berlalu lintas yang lahir dari kesadaran masyarakat. Menurut Yusep, pelaksanaan operasi mengacu pada strategi yang telah ditetapkan pimpinan Polri, yakni 50% kegiatan penegakan hukum atau represif, 30% kegiatan preventif, dan 20% kegiatan preventif.
7: Baik, jadi tanggal 8 Juni kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi operasi patuh 2026. Kalau untuk di Kalimantan Tengah dengan nama sandi operasi patuh Telabang 2026 yang dilaksanakan selama 14 hari dengan yang menjadi sasaran atau ini adalah seluruh pejalan, seluruh masyarakat yang menggunakan fasilitas jalan, baik itu orang, kemudian kendaraan, roda 2, roda 4, ataupun lebih, juga seluruh pengguna jalan yang ada.
8: Sementara itu, pengendara ojek online di Kota Palangkaraya menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan operasi Patuh Telabang yang digelar oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Salah seorang pengemudi ojek online, Sumiran, menilai operasi tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas, mengurangi angka pelanggaran, serta menciptakan keamanan dan keselamatan berkendara di jalan raya.
0: Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung ibadah Minggu dari Gereja Ebenezer.

0: Kita mulai.
1: Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara.
0: Amin.
1: Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Demikian bunyi nas pembimbing yang dibaca dari Roma 3 ayatnya yang ke-10. Kirun jemaat nomor 8 bait 1, bagimu Tuhan nyanyian.

Silahkan duduk. Marilah kita membuka hati di hadapan Allah dan dengan jujur mengaku dosa kita kepadanya sambil mengingat firman Tuhan ini. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9. Karena itu saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, ketika berada dalam hadirat-Mu melalui kebaktian Minggu Raya pertama di bulan Juni ini, kami menyadari akan kekecilan kami di hadapan-Mu. Sesungguhnya kami hanyalah ciptaan yang merasa diri besar, sehingga kami menjadi sombong dan angkuh dengan apa yang kami miliki. Kami lupa bahwa kalau bukan Tuhan, kami bukanlah apa-apa. Kami adalah diri yang gagal menampakkan citra-Mu. Dalam pengasihan-Mu kami berharap kasihani dan ampunilah kami. Bebaskan dan baharuilah hidup kami. Kiranya oleh kemurahan-Mu kami memperoleh sukacita. Amin. Kidung jemaat 28 bait 1, ya Yesus tolonglah.

Bagi kita yang sungguh-sungguh telah mengaku dosa, dengarlah berita pengampunan atau janji anugerah Allah yang tertulis dalam Mazmur 63 ayat 8. Bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka ia menjadi juru selamat mereka. Kidung jemaat nomor 33 bait 6.

Untuk mendengar hukum Tuhan, jemaat disilahkan berdiri. Kita yang menerima pengampunan dari Allah terpanggil untuk hidup sesuai firman-Nya sebagaimana tertulis dalam Roma 6 ayat 11 sampai 14. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang, yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kirun jemaat nomor 379 bait 1.

Silahkan duduk. Sebelum masuk dalam pelayanan firman, keluarga besar lingkungan pelayanan 2 diberi kesempatan untuk mengkidungkan kidung yang telah disiapkan.

Roma 4 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-25. 18 hingga ayatnya yang ke-25. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu, hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Sabda Yesus, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Lukas 11 ayat 28. Haleluya.

Saudaraku yang kekasih, sebelum kita merenungkan bagian Roma 4 ayat 18-25, mari berdoa. Kami sudah boleh membaca Alkitab saat ini Tuhan, dan waktunya kami hendak merenungkannya. Kami berharap Roh Kudus kiranya membimbing setiap kami dari apa yang kami baca dan dengar. Biarlah kami boleh memaknai dalam hidup kami. Mampukan hamba-Mu yang akan menguraikannya bagi umat-Mu, sehingga apa yang disampaikan bukan semata-mata karena kekuatan dan kemampuan hamba, melainkan hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga apa yang hendak disampaikan oleh Tuhan melalui hamba-Mu benar-benar tersampaikan. Terpujilah nama-Mu. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di bulan Juni ini kita masih ada pada tema menjadi gereja yang utuh, mandiri, dan misioner. Kemarin 6 Juni kita orang baru saja merayakan hari ulang tahun gereja Masehi Injili di Halmahera yang ke-77. Dan untuk jemaat ini telah menggelar berbagai mata lomba dalam memeriahkan dan memaknai HUT yang ke-77 Gereja Masehi Injili di Halmahera, dan puncaknya tadi malam. Mudah-mudahan pagi ini masih tetap ada sukacita, meski tidak dipungkiri gumul tetap mewarnai kehidupan orang percaya. Dan karena itu saudara-saudara, marilah di hari yang kedua setelah HUT, kalau maring hari ini hari pertama setelah HUT yang juga bertepatan dengan HUT pria kaum bapa hari ini, kita hendak mempelajari Roma 4 ayat 18-25, bagaimana refleksi dari Paulus tentang iman seorang Abraham. Apabila membaca dari pasal 2 surat Roma, maka kita akan mendapat gambaran untuk memahami Roma pasal 4. Gambaran yang saya maksudkan adalah ternyata di Roma ada paham yang mengganggu pertumbuhan iman warga yang muncul dari kalangan Yahudi tentang keselamatan. Hal ini berbeda dengan paham kekristenan. Karena itu sebagai orang Yahudi asli, Paulus coba menjelaskan hal tersebut. Karena dia orang Yahudi asli, maka dia memahami betul konsep tentang keselamatan menurut orang Yahudi. Dan karena dia telah menjadi Kristen, maka ada pembaharuan terhadap paham keselamatan tersebut. Bagi orang Yahudi cukup dengan melakukan hukum Taurat dan sunat, orang diselamatkan. Jadi pokoknya hukum Taurat itu tara boleh langgar, semua mesti bikin dan dia pe segala tetebenge, dan harus disunat. Kalau tidak disunat tidak bisa masuk dalam kebaktian seperti ini, karena mereka itu tidak disebut sebagai ahli waris kerajaan Allah. Jadi mesti disunat. Paulus berbeda dengan paham yang sudah lama dianutnya, karena Paulus ini sebenarnya dia adalah seorang guru agama Yahudi. Jadi dia paham betul tentang ajaran agama Yahudi, sehingga ketika di Roma terjadi gejolak terkait dengan perbedaan pemahaman atau pandangan tentang keselamatan, dia merasa penting untuk menjelaskan kepada mereka yang ada di Roma. Dengan memilih Abraham, bapak leluhur Israel, Paulus ingin membuktikan klaimnya bahwa pembenaran di hadapan Allah tidak berpijak pada ketaatan terhadap hukum Taurat, melainkan pada iman. Paulus menulis bahwa Abraham sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun berharap juga dan percaya. Dalam bahasa Yunani aslinya ungkapan ini berbunyi par elpide.
yang secara harfiah diartikan melawan harapan. Ia berharap. Lain lagi, melawan harapan, ia berharap. Apa artinya berharap ketika tidak ada alasan untuk berharap? Ini bukan optimisme yang lahir dari kalkulasi peluang. Ini bukan semangat pantang menyerah yang bisa dijelaskan oleh psikolog motivator.

nalar manusia. Itu iman. Abraham dalam kasih, dalam kisah ini menjadi simbol manusia yang hidup dalam ketegangan, yakni ketegangan antara realitas yang menghimpit dan janji ilahi yang tak kunjung padam. Begitu kira-kira makna dari ayat 18. Selanjutnya saudara-saudara, di ayat 19 sampai 21 Paulus menggambarkan kondisi Abraham bahwa tubuhnya sudah lemah. Kata Yunani yang digunakan mengandung makna seolah sudah mati dan rahim Sarah sudah tertutup bagi kemungkinan kehamilan. Ini bukan kondisi yang samar dirai-rai, bukan saudara. Ini adalah fakta biologis karena sudah menopause, sebab telah lanjut usia, yang jika dipikirkan secara akal menutup pintu bagi janji Allah tentang keturunan Abraham, sulit untuk menjadi kenyataan. Namun disinilah Abraham justru menemukan siapa dia sebenarnya. Paulus menulis imannya tidak menjadi lemah, meski tubuhnya karena faktor usia mulai lemah. Tetapi imannya tidak menjadi lemah. Ia tidak bimbang, tetapi ia diperkuat dalam imannya. Iman di sini bukan berarti ketiadaan keraguan atau tanpa pergumulan. Jadi bukan berarti orang beriman itu kong semua bye-bye saja, terada gumul. Jadi kalau beriman, dia akan tertawa-tertawa terus sepanjang hari atau sepanjang dia hidup. Jangan sampai ada tong pikiran begitu. Beriman kong siang hari malam penuh dengan tangis. Beriman kong siang hari malam penuh dengan gumul. Mau bikin ini salah, mau bikin itu salah. Saudaraku yang kekasih, iman adalah keberanian untuk tetap berdiri di tengah fakta-fakta yang berbicara sebaliknya dari apa yang diharapkan. Puncak dari bagian ini muncul dalam ayat 21 yang berbunyi, ia yakin sepenuhnya bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang dijanjikan. Hal ini memberi gambaran kepada kita bahwa fokus iman bukan terletak pada kehebatan manusia yang beriman, melainkan pada kesetiaan Allah yang menjadi objek iman itu. Iman Abraham besar karena Allah yang ia percayai adalah besar. Apa yang dilakukan Abraham diperhitungkan sebagai kebenaran, sebab dia percaya sungguh Allah yang besar itu sanggup melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Paulus seterusnya mengantar pembaca di Roma tentang pengalaman hidup Abraham. Dia berharap kiranya menjadi panutan bagi generasi selanjutnya. Kisah Abraham dan dengan janji dan pembenarannya digenapi dan dilampaui oleh kematian Yesus Kristus. Kematian menjadi dasar pembenaran itu sendiri. Di ayat-ayat terakhir Paulus bicara itu. Salib adalah solidaritas Allah dengan manusia berdosa, karena sesungguhnya tidak ada manusia yang tidak berdosa. Nats pembimbing kita tadi bilang begitu dalam Roma 3 ayat 10. Dan kubur kosong adalah legitimasi dari janji yang selama ini digantungkan di ujung iman Abraham. Dengan demikian seluruh bangunan pikir Paulus menekankan iman bukan hanya warisan Abraham. Karena tong ini keturunan Abraham jadi beriman. Bukan saudara, melainkan partisipasi misteri Kristus.

Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada sesuatu yang tidak kebetulan ketika Gemih memilih tema menjadi gereja yang utuh, mandiri, dan misioner, lalu menyodorkan bagian yang telah kita baca dan dengar bersama tadi untuk dibaca, direnung-renungkan di sepanjang minggu yang hendak kita jalani. Di balik tema ini tersimpan pergumulan nyata, pertanyaan-pertanyaan yang sudah lama bergumul dalam diam, yakni apakah kita sudah cukup kuat untuk berdiri sendiri setelah kita lalui sejarah panjang 77 tahun bersinode. Apakah kita masih punya gairah untuk keluar dan memberitakan Injil sementara kekacauan terjadi di internal jemaat di mana-mana karena perbedaan-perbedaan dan ketersinggungan-ketersinggungan. Apakah iman kita cukup kokoh untuk menanggung beratnya ketegangan yang kita hadapi setiap hari? Dan teks Roma 4 hadir bukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan teori, melainkan dengan sebuah kisah. Kisah seorang tua yang berdiri di hadapan kemustahilan dan memilih untuk tetap percaya. Menjadi gereja yang utuh dan mandiri bukan berarti bebas dari persoalan. Abraham utuh bukan karena tubuhnya pulih atau rahim istrinya terbuka dan karena itu dia mengandung di usianya yang sudah lanjut. Ia utuh karena imannya tidak runtuh di tengah-tengah fakta-fakta yang menghimpit. Ini penting. Meski tantangan datang silih berganti, sebenarnya yang diharapkan adalah iman kita tetap utuh tertuju pada Dia. Kalau terjadi begini berarti Dia punya maksud. Jadi tidak akan cepat-cepat kita kecewa. Mungkin untuk sesaat sakit hati. Tapi sampai pada kita tidak beriman itu tidak mungkin. Jadi harus menjadi mungkin. Dalam segala hal, saudara-saudara, mungkin itu penting dalam hidup ini. Supaya menjadi tidak mungkin. Jangan takabur. Supaya kemudian bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Gemi yang hidup di tengah ketegangan antara tradisi dan modernitas, antara luka konflik yang belum sepenuhnya sembuh dan panggilan rekonsiliasi yang terus mendesak, antara keterbatasan sumber daya dan luasnya ladang pelayanan, kita dipanggil untuk menemukan keutuhannya bukan setelah semua persoalan selesai, melainkan dalam persoalan itu. Orang kadang menghindar jika mengalami persoalan, padahal sebenarnya persoalan muncul supaya membuktikan keutuhan, keteguhan seseorang dalam beriman. Tidak akan rapuh. Ibarat emas, untuk betul-betul membuktikan bahwa ini emas murni, dia harus dibakar. Begitu juga dengan kita, saudara. Maka beriman kepada Tuhan tidak luput dari gumul. Jadi saat mengalami gumul, jangan menyerah. Teruslah berdiri karena Dia punya rencana di balik semua itu. Dan apa rencana itu, saudara?
kita meyakini rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi mungkin sesaat sakit, bilang kata rancangan damai sejahtera yang dirancangkan dalam hidup ini, kumpai sakit sekali. Yang namanya damai sejahtera itu kan tertawa-tertawa saja, sukacita. Tapi ini kok kita tertekan sampai hampir tidak bisa lagi melakukan apa-apa karena gumul yang begitu berat. Gumul yang begitu berat dan membuat orang tidak bisa keluar itu karena akibat orang lebih mencintai dirinya. Orang terlampau mengasihani dirinya ketimbang memahami rencana besar Tuhan di balik gumul yang dialaminya. Dan kalau ini yang dialami oleh umat Tuhan, maka akan sulit keluar dari gumul itu dan sulit memaafkan. Karena dia tetap fokus pada persoalan itu, dia begini karena dia ini begini karena dia. Dia tidak pernah melihat bahwa gumul yang dialami karena itu Tuhan izinkan. Sepertinya ada maksud Tuhan. Kalau itu yang ada di dalam benak orang itu, maka dia akan cepat-cepat lega. Karena dia akan berdoa, Tuhan tolong Pak kita supaya kita sanggup menghadapi gumul ini. Kalau Engkau berkenan atas semua yang saya alami saat ini, maka Engkau akan sanggup untuk menolong saya. Dia akan menempatkan diri di bawah apa yang Tuhan rancangkan bagi dirinya. Tapi kalau tidak, dia akan melawan. Dan bentuk perlawanan itu adalah dia tidak akan memaafkan orang. Karena dia merasa bahwa dirinya seperti ini akibat dari dia di sana. Jadi yang dilihat cuma yang tampak. Lalu itu membuatnya tertekan. Saudara-saudaraku yang kekasih, tema gereja utuh mandiri dan misioner di bulan ini ditetapkan oleh bidang teologi dan ajaran GEMI terhadap semua kita yang bersuka cita, mengingatkan kita akan tanggung jawab kita sebagai warga gereja. Kemandirian yang sesungguhnya bukan soal finansial semata. Ia adalah sebuah kesadaran mendalam bahwa sumber utama kehidupan gereja adalah Allah sendiri. Sekali lagi, sumber utama kehidupan gereja adalah Allah sendiri, dan karena itu tidak perlu takut dalam berprogram sebenarnya. Kita menyusun rapi itu dari nol. Tuntar sama pemerintah menyusun rap, ini anggaran sudah disediakan, lalu kita menyusun sesuai dengan anggaran yang disediakan itu, dipergunakan sesuai dengan apa yang telah diatur dalam apa yang kita rancang berdasarkan jumlah uang yang disiapkan. Tetapi gereja tidak seperti itu. Gereja mulai dari nol dan berakhir di nol. Dan karena itu banyak orang takut. Padahal sebenarnya tidak perlu takut, karena kita berakhir di nol. Kalau ada saldo, terima kasih. Ini kong saldo banyak-banyak harus ada di bank. Jadi kalau tidak ada saldo bank, wah itu bahaya itu. Dalam rapat CD orang baku bagi ke sana kemari sampai dan seterusnya. Dianggap tidak berhasil. Padahal saudara itu keliru. Doi banyak tapi program tidak jalan. Berhasil ke terada? Tidak berhasil saudara. Doi habis tapi program jalan, itu berhasil. Orang takut karena memang kita dari dulu GEMI ini kan didonor oleh lembaga dari luar. Dan karena itu kita tergantung. Dan mental ini terbangun dalam jiwa kita, dalam diri orang-orang GEMI, sehingga kita lebih suka menerima daripada memberi. Mental kita dibentuk begitu.
Dan karena itu kita sementara berupaya untuk kemandirian dana. Meski bukan cuma soal itu, mandiri soal dana, bukan. Tetapi bahwa itu salah satu. Sehingga ada program 30% itu karena sebenarnya dalam rangka kemandirian dana, sehingga ada perimbangan. Dulu orang tugas di jemaat yang besar, kalau kita orang pendeta-pendeta membahasakannya, orang yang tugas di mata air, tugas di jemaat besar karena gajinya pasti cukup terbayar. Tapi tugas di jemaat kecil itu tugas di tempat air mata, karena tentu gajinya tidak akan cukup dibayar. Dalam pergumulan panjang itu, maka disusunlah apa yang sekarang disebut sistem satu pintu itu. 30% wajib diserahkan ke kantor, tetapi 70% dari kon dikelola di jemaat. 100% dari inkon dikelola di jemaat. Maka sebenarnya di jemaat itu ada 170% yang dikelola. Cuma 30% yang disetor untuk supaya roda organisasi gereja ini tetap jalan. Karena kita berupaya untuk tidak lagi bergantung pada lembaga donor, tetapi GEMI sanggup untuk membiayai. Dan sekarang saudara-saudara, puji Tuhan, hampir rata-rata bisa. Jemaat tertentu yang tidak sanggup membayar gaji pendetanya boleh dibantu dari 30% yang kita setor. Itu tuh perimbangan. Dari situ kita belajar untuk tidak lagi bergantung. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tetapi yang ini pun masih butuh sosialisasi karena masih banyak orang yang berbantah di situ. Orang sepertinya tidak suka pendetanya sejahtera. Dan dalam 77 tahun bersinode ini, kita kembali diingatkan. Sekali lagi, meski kemandirian sesungguhnya bukan soal finansial semata, ia adalah sebuah kesadaran mendalam. Sekali lagi saya tekankan bahwa sumber utama kehidupan gereja adalah Allah sendiri. Karena itu kenapa harus takut? Gereja ini punyanya. Silakan. Yang penting jangan pakai untuk tompe diri. Jangan begitu warga kasih kita ambil untuk tompe pribadi. Ya, itu tidak boleh. Itu Tuhan marah. Dan kalau praktik itu dilakukan, saudara ingat kisah Ananias dan Safira. Selanjutnya, menjadi gereja yang misioner berarti mewarisi DNA Abraham. Par Elpida et Elpidi. Melawan harapan, ia berharap. GEMI adalah gereja yang lahir dari misi. Tetapi pertanyaannya hari ini bukan lagi apakah gereja Masehi Injili di Halmahera pernah misioner, melainkan apakah GEMI masih misioner, dan apakah masih ada keberanian untuk melangkah keluar dari tembok gereja yang kokoh dan megah ini. Atau ketong masih sibuk dengan kondisi kita orang. Ketong saja belum cukup kok, masa mau bantu gereja lain? Masa mau bantu jemaat lain? Padahal misi kita harus keluar. Kita harus belajar untuk bisa juga menolong yang lain. Sebab Paulus telah menegaskan bahwa kisah Abraham bukan hanya ditulis untuk dia, tetapi juga untuk kita. Dan itu berarti semangat iman Abraham yang melampaui kemungkinan itu
adalah semangat yang sama yang harus menjadi nafas Gemi hari ini. Gemi berdiri di dalam garis yang ditarik Paulus dari Abraham melewati Roma hingga tiba di Halmahera dan di tengah-tengah jemaat Gemi Eben Haesar. Garis itu tidak pernah terputus. Maka biarlah Gemi berdiri bukan sebagai penonton kisah iman Abraham, melainkan sebagai pewaris dan penerusnya. Bukan gereja yang sempurna, tetapi gereja yang percaya. Bukan gereja yang menunggu semua kondisi ideal terpenuhi, tetapi gereja yang berani bergerak karena Kristus telah bangkit. Dan kebangkitan itulah yang menjamin bahwa tidak ada misi yang sia-sia. Tidak ada misi yang sia-sia, karena itu tidak perlu takut. Mau bikin apa demi kemajuan pelayanan, tidak perlu takut. Yang penting dapat dipertanggungjawabkan. Kepada siapa? Kepada Tuhan melalui jemaatnya. Jadi mempertanggungjawabkan segala sesuatu dalam evaluasi pelayanan, sebenarnya itu kita sementara mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Jadi kalau tong foya sudah, tong bertanggung jawab jadi. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, teruslah percaya. Tidak perlu khawatir di tengah kegumul hidup yang kita alami saat ini, terutama dalam upaya untuk menyatukan dua sinode. Tidak ada kemustahilan dalam pandangan Allah. Yakin, meski mungkin ada cerita sana sini di jemaat ini belum, ini baru di kalangan aras atas, yang aras bawah ini belum apa-apa, gereja ini Tuhan punya. Niat tulus, Tuhan pasti berkenan. Tuhan kiranya menolong semua kita terus berimankan Dia. Amin. Saudaraku yang kekasih, disilahkan berdiri, kita akan mengaku iman percaya kita. Bersama semua orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Saudaraku yang kekasih, telah diumumkan bahwa pada minggu depan di jemaat ini akan dilaksanakan perjamuan kudus. Maka hari ini sebagai persiapan perjamuan kudus pertama, karena akan dilaksanakan lagi persiapan perjamuan kudus yang kedua di minggu depan, sekalian anggota CDC di jemaat diundang mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Yesus Kristus telah disalibkan, mati dan dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga telah bangkit dari antara orang mati, dan kini Ia memegang kuasa atas sorga dan bumi. Atas karyanya yang agung ini, kini Ia menyediakan jalan keselamatan bagi manusia. Karena itu patutlah kita mengungkapkan iman kita dengan mengingat penderitaan dan kematiannya yang menyelamatkan kita.
Tuhan Yesus sendiri memberi perintah kepada para pengikutnya untuk senantiasa mengingat penderitaan dan kematiannya ketika ia berkata, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan, baiklah kita mendengar nasihat firman Tuhan yang mengingatkan kita masing-masing bahwa Tuhan menginginkan kita sidi-sidi jemaat untuk mengambil bagian. Sabda Yesus, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Wahyu 3 ayat 20. Kita sidi-sidi jemaat diundang oleh Yesus. Karena itu marilah kita rayakan perjamuan Tuhan berdasarkan pada pengakuan bahwa tubuh dan darah Yesus Kristus telah menjadi korban penebusan atas dosa-dosa kita. Hanya dengan pengakuan ini kita dapat terhindar dari cara-cara yang tak wajar dalam merayakan perjamuan Tuhan. Sebagaimana yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 28, Rasul menulis, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali setiap timnya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Kepada saudara anggota sidi jemaat yang berkehendak mengambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan, disilahkan berdiri. Di hadapan Tuhan dan jemaatnya, baiklah saya menyatakan kesudara dengan jalan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertama, apakah saudara mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh dan tulus ikhlas untuk merayakan dan menghayati perjamuan kudus dalam kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus penolong kita? Dua, apakah saudara mempersiapkan diri dengan mentaati petunjuk firman Tuhan agar perjamuan ini dirayakan sesuai dengan kehendak Yesus Kristus Tuhan kita? Apakah jawab saudara-saudara? Mari saudara-saudara, dengan penuh sukacita kita memberi persembahan sambil pundi-pundi dijalankan. Kita menyanyi kidung jemaat nomor 231 bait 1 sampai 3.

Silahkan duduk. Kita masuk dalam persembahan. Tapi sebelumnya diberi kesempatan kepada keluarga besar lingkungan pelayanan 2 untuk memuji Tuhan.

Mari kita menyerahkan pemberian syukur kita sambil mengingatkan firman Tuhan ini. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa yang memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Kidung Jemaat 339.

Tuhan diundang berdiri. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang menyatakan diri di dalam Yesus Kristus, terimalah persembahan ini, karena kami menyadari dengan sungguh bahwa apa yang telah kami persembahkan kepadamu adalah juga berkat pemberianmu. Jadikanlah persembahan ini sebagai alat untuk menumpang kesaksian dan pelayanan gereja Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, disilahkan duduk.

Jemaat kekasih Tuhan, mari siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam doa umum. Kita berdoa. Di hari yang penuh sukacita, hari yang Tuhan khususkan bagi kami sebagai orang-orang yang percaya, di hari Minggu Raya ini, kami menyatakan syukur dan terima kasih kepada-Mu melalui kebaktian ibadah Minggu yang telah kami ikuti bersama. Dan sampai dengan pertengahan ibadah ini kami masih boleh ada dalam keadaan damai sukacita. Kami berharap kiranya apa yang kami lakukan dalam kebaktian ini bukan karena kebiasaan, tetapi betul-betul karena kami memahami bahwa hidup ini ada dalam pengaturan dan rancangan-Mu, maka kami tetap bersyukur dan mau berharap. Berkati semua yang kami lakukan, nyanyian jemaat yang telah dilantunkan maupun melalui grup yang relingkungan pelayanan doa. Kiranya Engkau yang bertahta di atas puji-pujian menerima sembah dan pujian dari umat-Mu, dan kami boleh memperoleh sukacita dalam mengikuti kebaktian saat ini. Kami pula sudah boleh mendengar dan merenungkan bersama bagian Alkitab tentang bagaimana cara hidup yang direfleksikan Paulus dari apa yang ditampilkan oleh Abraham. Kiranya ini terus kami warisi sebagai orang-orang yang percaya kepada-Mu. Kami tidak gampang rapuh, kami tidak bimbang, kami terus memiliki pengharapan meski kelihatan sulit sekalipun. Tuhan Bapa di dalam kerajaan surga, dalam 77 tahun bersinode kami boleh dibentuk dari gereja ini. Tolong kami untuk terus berevaluasi, untuk merubah hal-hal yang selama ini ada dalam pikiran kami yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kami berani keluar untuk menolong yang lain dalam pergumulan, dalam kesulitan. Kiranya kami tetap diberdayakan Tuhan untuk menjadi terang di tengah-tengah kehidupan di mana kami berada, untuk menjadi garam di tengah-tengah gumul dimanapun kami ditempatkan. Terima kasih untuk tuntunan dan penyertaan-Mu terhadap gereja ini dan kami semua boleh besar di dalam gereja ini dalam pertolongan dan kekuatan Roh Kudus. Di kesempatan kebaktian ibadah Minggu Raya ini Tuhan, kami bersama dengan beberapa keluarga yang datang menyatakan syukur karena peristiwa hari ulang tahun yang dialami. Hari ulang tahun pernikahan keluarga Butuan Awa yang ke-12 tahun. Keluarga ini menyatakan syukur kepada-Mu karena sesungguhnya bahtera rumah tangga ini terus berlayar di samudera kehidupan itu karena Engkau yang menakodahinya. 12 tahun mereka boleh membina kehidupan berumah tangga, tidak sepi dari gumul, tetapi Tuhan terus ada di sana untuk menolong. Dalam pekerjaan terpisah bapa dan ibu, tetapi Engkau tetap mengasihi mereka, menuntun, menyertai, memberkati ketiga anak kekasih yang Tuhan titipkan bagi mereka. Dalam asuhan mereka meski terpisah jarak,
Tetapi ya Tuhan, anak-anak ini boleh bertumbuh dengan baik. Kami terus berharap biarlah kasih sayang Tuhan tetap ada dalam kehidupan rumah tangga ini. Kalau 12 tahun mereka disanggupkan Tuhan, maka kami percaya pada tahun-tahun seterusnya juga bersamamu mereka akan sanggup menghadapi badai dan tantangan hidup. Beri hikmatmu kepada bapa dan ibu dalam membimbing dan mengarahkan ketiga anak kekasih. Keluarga ini biarlah dijadikan keluarga teladan, sehingga melalui cara hidup mereka orang lain dapat memuliakan Tuhan. Sehat-sehatkan mereka selalu, berkati segala pekerjaan mereka, ikatkan cinta kasih di antara mereka, sehingga meski terpisah jarak dalam pekerjaan, ikatan cinta kasih daripada Tuhan terus mengikat mereka. Lalukan mereka dari segala bara bahaya, godaan-godaan apapun, bersamamu kami percaya mereka akan disanggupkan untuk menghalaunya. Terimalah syukur dari keluarga ini ya Tuhan. Satu keluarga memberi persepuluhan dari apa yang mereka terima untuk menopang pembangunan gedung gereja. Tuhan, Engkau tahu apa yang saat ini digumuli oleh gereja ini dan keluarga ini turut menopang. Biarlah pemberian mereka dilayakkan Tuhan, dan keluarga ini tetap diberkati di saat mereka memberi, tidak akan pernah berkekurangan dalam menopang pekerjaan mulia bahwa Tuhan menyiapkan bagi masa depan mereka dalam pekerjaan mereka. Hal-hal baik, damai, sukacita, dan berkat berupa materi akan tetap mereka nikmati. Bapak Opan memberi perpuluhan karena diyakini sungguh bahwa semua pekerjaan yang dilakukannya adalah daripada Tuhan, dan dia bisa melakukan setiap pekerjaan yang dipercayakan kepadanya sebagai seorang kostor. Itu karena Engkau berkenan. Maka ketika mendapat berkat dari pekerjaannya, 1/10 dari itu boleh diberikan untuk menopang pelayanan kasih Tuhan. Terimalah persepuluhan dari saudara kekasih kami ini, dan biarlah saudara kami tetap diperkati. Bersama Bapak Tetor yang selesai mengikuti ujian kompetensi, kami bersyukur. Sesungguhnya tidak gampang mengikuti proses ini, tetapi karena Engkau mengizinkannya, maka dia boleh mengikutinya sampai dengan selesai. Kami percaya hasil yang memuaskan akan diraih. Diberkatilah Bapak kekasih ini dalam tugas kerjaannya sebagai tenaga medis. Biarlah semua yang dikerjakan mendatangkan sukacita dan berkat dalam kehidupannya tetap dinikmati. Terimalah syukur daripada Bapak Tetor. Keluarga Jini Muman bersyukur karena anak kekasih Ain Jini boleh berhari ulang tahun yang ke-9. Masa depan anak kekasih ini masih panjang, dan keluarga ini tetap menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan terus membimbing, Tuhan tetap memelihara anak kekasih ini dalam asuhan mama papa dan kakak-kakak terkasih. Ain boleh dibimbing sampai pada usia yang ke-9 tahun. Di usia selanjutnya keluarga ini tetap berharap Tuhan, Engkau tidak akan pernah beranjak daripada anak kekasih dalam segala proses pertumbuhan dan perkembangan hidupnya. Di bangku pendidikan biarlah Tuhan terus memberkati dan menyertai anak kekasih ini. Sehat-sehatkan dia selalu, jaga dan lindungi dia di mana saja dia berada, dan biarlah umur panjang dikaruniakan Tuhan kepadanya. Terimalah syukur dari keluarga ini Tuhan. Keluarga Goyowa Belulung yang berada dalam pergumulan, mereka tetap menyapa Engkau dalam kekudusanmu. Berharap Tuhan turun tangan atas semua gumul yang mereka alami, karena sesungguhnya mereka tidak sanggup mengalami semua ini. Kami hanyalah manusia biasa, dan kami percaya di saat gumul kami alami, Tuhan punya rencana tersendiri. Maka kuatkan dan teguhkan keluarga ini. Biarlah mereka terus bersandar kepada Tuhan dalam gumul yang mereka alami.
sehingga mereka tidak kalah dalam pergumulan ini, tetapi pada akhirnya akan menang atas setiap gumul yang diperhadapkan karena Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Yakinkan keluarga ini bahwa Tuhan turut bergumul dalam segala gumul yang mereka alami. Terimalah syukur daripada keluarga ini. Satu keluarga juga bersyukur kepada Tuhan atas berkat yang diterima. Dan biarlah semua yang dipersembahkan kepada Tuhan boleh dilayakan sehingga terpakai untuk menunjang pelayanan kasih Tuhan. Sambil kami terus berdoa, biarlah keluarga ini tetap diberkati Tuhan. Dalam syukur mereka kepadamu, mereka percaya bahwa karena engkau mereka bisa bekerja. Maka biarlah di sepanjang hari yang mereka jalani, tangan Tuhan terus terulur menopang kehidupan keluarga ini, terus memberkati kehidupan keluarga ini, sehingga mereka juga tetap berpengharapan dan bersandar hanya kepada Tuhan. Terimalah syukur keluarga yang tidak mau menyebut nama ini. Keluarga Isabella juga memberi persepuluhan dari apa yang mereka terima, diyakini sungguh karena engkau Tuhan yang berkenan atas segala pekerjaan, memberi berkat atas setiap apa yang mereka lakukan, dan engkau terus memelihara kehidupan mereka. Maka saat ini 1/10 dari apa yang mereka terima dipersembahkan untuk menunjang pelayanan misimu. Biarlah engkau menerima persepuluhan dari keluarga ini, dan diberkatilah selalu kehidupan keluarga ini dalam pekerjaan bapak ibu pun juga anak-anak, masa depan mereka. Tuhan terus memberkati. Janji firman-Mu ya dan amin, kiranya berlaku bagi setiap mereka yang tahu mengucap syukur, termasuk keluarga ini. Keluarga Mbala Musa Numbala, bersyukur karena Ibu Jane boleh berhari ulang tahun yang ke-46. Dan anak Kristi boleh lulus di SMP. Akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Keluarga ini tetap berpengharapan kepada Tuhan. Ketambahan usia bukan kuat hebat mereka. Bahwa engkau sendiri yang berkenan atas kehidupan ibu kekasih ini, dan keluarga ini bersyukur sambil berharap kepadamu. Tuhan pulihkan keadaannya, Tuhan terus memberkati Ibu Jane, Tuhan terus bersama dengannya dalam setiap gumul apapun. 46 tahun Tuhan boleh memberi kepercayaan kepadanya, dan kami percaya tahun-tahun selanjutnya pun bersamamu Ibu Jane akan sanggup menghadapi setiap gumul kehidupan, dan dalam usia yang 46 tahun ini sanggupkan dia untuk terus menjalani kehidupan dan tetap bergantung hanya kepadamu. Bersama anak kekasih yang baru saja lulus di SMP akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Biarlah hikmat Tuhan terus engkau anugerahkan bagi anak Kristi. Sehingga dalam menempuh pendidikan di jenjang yang lebih tinggi, anak kekasih disanggupkan untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Berkatilah anak kekasih ini sehingga dia boleh meraih apa yang menjadi cita-cita dan harapannya. Masa depannya masih panjang, dan karena itu Tuhan kendalikan dia selalu dalam pergaulannya di sekolah, di rumah, dan di tempat bermain, dalam asuhan mama papa dan saudara-saudara terkasih. Kiranya anak kekasih ini terus berada dalam bimbingan dan arahan yang tepat ke arah yang Tuhan kehendaki. Hari ini kami bersyukur karena RRI boleh melakukan siaran langsung. Biarlah engkau memberkati setiap kru yang terlibat di dalamnya dalam melakukan siaran langsung ini, sebagai bagian daripada mereka turut menopang penyebaran daripada misimu. Biarlah satu persatu dari setiap mereka dipakai Tuhan secara luar biasa, dan program ini kiranya terus dijalankan. Tuhan berkenan atas mereka semua, siapapun dia yang terlibat di dalamnya. Terpuji-pujilah engkau Tuhan, semua yang menopang jalannya ibadah di hari ini, dan nanti akan terus mempersiapkan diri melayani sebentar malam keluarga besar lingkungan pelayanan 2. Kiranya terus diberkati dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Penatua diaken yang bertugas, tim multimedia yang bertugas, siapapun dia yang turut terlibat dalam jalannya ibadah ini yang hamba tidak sebut, kiranya diberkati dan dipakai Tuhan lebih heran lagi di masa dan waktu yang akan datang.
Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga, kami yang hadir dalam persekutuan ibadah ini memiliki pergumulan masing-masing yang tidak sempat hamba sebut satu persatu, tetapi Tuhan mengetahui. Biarlah kami semua ditolong, dipelihara, dijaga, dilindungi, diberkati Tuhan. Sekiranya Engkau berkenan, kami harus terus melanjutkan hidup dan berkarya di minggu yang baru nanti dan di sepanjang bulan ini. Kiranya sukacita mewarnai kehidupan kami meski gumul terus kami alami. Biarlah kami tetap beriman kan dikau dan mengandalkan Engkau dalam segala juang dan langkah hidup ini. Dengan senantiasa berpasrahkan diri sepenuhnya dalam gumul ke dalam tangan Tuhan, kami meyakini bahwa kami akan baik-baik saja menjalani kehidupan ini. Maka kami pula berdoa, biarlah semua yang diupayakan oleh gereja Masehi ini

menguasai mereka semua. Terpuji-pujilah namamu Tuhan, kami pula menyerahkan perjalanan bangsa dan negara kami. Dari pusat sampai ke pelosok pedesaan, termasuk lebih khusus lagi kami yang ada di kota Ternate. Tuhan, kepada pemerintah kami, kiranya Engkau terus memberkati hidup dan kerja mereka. Hikmat Tuhan melingkupi mereka, sehingga apa yang menjadi tanggung jawab mereka boleh dilaksanakan dengan baik. Melihat kami sebagai bagian dari masyarakat yang ada di sini, dan kami tetap terlindungi dari segala apapun dalam pemerintahan yang boleh dijalani di tempat ini. Kami juga sebagai masyarakat turut menopang, sehingga kehadiran kami di sini boleh menjadi berkat bagi orang lain, menjadi kesaksian untuk kemuliaan namamu ya Tuhan. Sehat-sehatkan para pemimpin kami, dan biarlah semua mereka terus berada dalam damai sukacita di saat mereka melakukan program-program pro-rakyat. Mereka akan tetap diberkati. Lalukan kami yang ada di kota ini dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, maupun bencana-bencana alam. Kami percayalah

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Peningan Pro 1 RRI Ternate. Selamat pagi juga untuk adik-adik di mana aja yang sedang mendengarkan kami ya. Nah, ini serang sekali. Saya Safira kembali hadir menemani Anda dalam program Idola Indonesia Layak Anak. Idola ini Peningan merupakan ruang bagi anak-anak ya untuk berbagi cerita, pengalaman, prestasi dan juga inspirasi kepada sesama anak Indonesia. Melalui program ini kita ingin menunjukkan bahwa setiap anak ini memiliki potensi luar biasa yang dapat dikembangkan menjadi prestasi yang membanggakan. Pagi ini kita akan mengangkat tema berani tampil, berprestasi dan juga menginspirasi. Dan pendengar sudah hadir ya bersama saya di Studio Pro 1 ini anak-anak hebat yang akan berbagi pengalaman mereka gitu. Kita akan kenalan dulu ya ini pendengar siapa aja sih yang udah hadir gitu di Studio Pro 1 hari ini. Yang pertama ada adik Salsabila. Halo, selamat pagi adik Salsabila. Ini yang mana ya di Salsabila ya? Ya. Boleh di agak ke depan? Iya. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Iya, gimana kabarnya ini? Apakah gugup atau gimana ini hari ini? Gak apa-apa ini, ngobrol aja sama kakak ya. Kakak Salsa Adi Salsabila ini dari SD mana ini kalau boleh tahu ini?
1: SD Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kota Ternate.
0: Oke, Negeri 2 Ternate ya. Kelas berapa ini Adi Salsabila ini?
1: Kelas 3.
0: Kelas 3, oke. Yang satunya ini ada juga adik Makfira. Oke, dipanggil dengan adik Fira ya? Sama kayak kakak ini namanya. Halo, selamat pagi.
2: Halo.
0: Disapa dulu temennya. Mungkin temennya ini lagi dengerin. Selamat pagi teman-teman, gitu boleh loh.
2: Selamat pagi teman-teman.
0: Iya, selamat pagi. Ini dari SD mana? Sama ya, satu SD ya?
2: Iya.
0: Oke, kelas berapa?
2: 3.
0: Kelas 3 juga, oke satu kelas ya berarti ya?
2: Iya.
0: Oke, satunya ini ada yang paling ganteng di sini nih, ada Mas Gali. Halo, selamat pagi Mas Gali.
3: Pagi.
0: Halo, disapa dulu temennya boleh, selamat pagi teman-teman gitu.
3: Selamat pagi teman-teman.
0: Oke, ini Mas Gali ini satu SD juga ya? Dari SD mana?
3: Sama.
0: Sama, oke. Kelas berapa? Sama?
3: 3
0: juga, oke. Nah ini di sini juga sudah hadir ibu guru yang mendampingi ya. Ini ada Ibu Ima ya. Selamat pagi Ibu.
4: Pagi.
0: Iya, ini terima kasih Ibu sudah mendampingi 3 anak hebat ini ya, yang saat ini akan berbagi pengalamannya gitu. Nah ini kita akan kenalan dulu nih ya. Masih kenalan dulu, boleh ya adik-adik ya. Kenalan dulu biar nanti teman-teman di rumah tuh pada tahu ini siapa sih gitu. Biar nanti jadi teman baru gitu ya. Oke, tadi kita sudah kenalan nih dari SD mana, namanya gitu ya. Ini mau tanya dulu deh hobinya tuh apa sih gitu. Dari siapa dulu ya, Mas Gali dulu boleh deh. Mas Gali apa sih hobinya?
3: Main bola.
0: Main bola, wih. Berarti suka besok nonton Piala Dunia dong kalau. Suka enggak nonton Piala Dunia? Suka ya. Oke. Main bola, selain main bola ada enggak yang lain atau main bola aja?
3: Main bola aja.
0: Main bola aja. Oke. Kalau ini adik Salsabila apa nih hobinya?
1: Berenang.
0: Wis, berenang. Suka berenang di mana? Di pantai mana nih? Atau di kolam renang?
1: Di kolam renang.
0: Oh, di kolam renang. Oke. Kalau adik Makfira, ini di mana? Hobinya apa?
2: Main sepeda.
0: Main sepeda. Biasa berangkat sekolah main sepeda atau diantar nih?
2: Diantar.
0: Diantar ya, sepedanya di rumah aja gitu ya. Oke deh, ini adik-adik kita akan bahas nih mengenai berani tampil, berprestasi dan juga menginspirasi. Nah ini adik-adik ini di sini tuh udah berani tampil, udah hebat loh ya, walaupun nggak ada orang banyak, tapi kan suaranya didengar sama banyak orang. Ini salah satu keberanian adik-adik juga untuk tampil gitu ya. Nah, mungkin ke ibu guru dulu, ibu, selain orang tua gitu ya tentunya yang mendukung anak-anak ini bisa tampil. Nah, peran guru itu kan sangat penting juga ya, Bu ya, untuk anak-anak ini berprestasi gitu. Gimana sih, Bu, menurut ibu dukungan dari guru sendiri gitu untuk anak ini bisa tampil dan berprestasi? Silakan.
4: Ya, salah satunya anak-anak itu mental juga ya. Mental dan dukungan orang tua,
0: iya,
4: dan kembali ke siswa itu sendiri. Mau tampil atau tidak itu kembali ke siswa.
0: Yang pasti ada dukungan ya, ibu ya, biar mentalnya juga berani gitu ya. Oke, ini mungkin ada tanya-tanya dikit dulu ya adik-adik ya, boleh ya. Ini mungkin apa sih kegiatan yang disukai oleh adik-adik di sekolah maupun di luar sekolah? Ada gak sih kegiatan yang disukai? Dari adik Salsabila dulu, apa kira-kira?
5: Kegiatan lomba.
0: Lomba, wis. Sukanya lomba apa?
5: Pidato.
0: Pidato, kalau pidatonya pidato apa kalau boleh tahu?
5: Pidato bahasa Arab.
0: Bebas Arab ya. Nanti boleh ya Kakak Fira mau adik Salsabila untuk pidato, boleh ya nanti ya. Oke, nanti boleh ya. Oke. Kalau kira-kira ini adik Makfira ini apa ini yang disukai ini?
2: Kegiatan lomba.
0: Lomba juga. Wih, keren semua ya. Lomba apa ini? Tadi pidato bahasa Arab ya. Kalau adik Fira apa?
2: Atau bahasa Indonesia.
0: Bahasa Indonesia, keren sekali. Nanti boleh juga ya menunjukkan di sini ya, mencontohkan pidatonya seperti apa ya. Nah, kalau Mas Galih ini apa ini yang disukainya?
6: Lomba juga.
0: Lomba juga. Wih, keren semua. Lomba apa ini, Mas Galih?
6: Tartil.
0: Tartil. Wih, nanti Kakak Fira boleh juga ya mau ya menunjukkan Mas Galih buat tartil ya, surat apa aja ya yang bisa ya. Oke, nanti dulu ya. Ini kita mau tanya-tanya sedikit dulu nih. Gimana perasaan adik-adik hari ini? Apakah gugup atau malu-malu atau seneng? Gimana perasaannya? Mungkin adik Fira dulu boleh jawab.
2: Gugup sedikit.
0: Gugup sedikit, tapi kan gak apa-apa ya. Kita kan cuma ngobrol-ngobrol biasa, ya kan? Kalau adik Salsabila gugup juga enggak?
2: Sama.
0: Sama, enggak apa-apa ya. Kalau Mas Galih kayaknya udah biasa nih ya, udah santai ya. Apa masih gugup juga nih Mas Galih nih?
6: Tidak.
0: Tidak, wis keren. Oke, enggak apa-apa ya, gugup tuh biasa. Nanti lama-lama juga enggak, kan kita cuma ngobrol biasa gitu ya. Nah, ini udah ada yang bilang ke teman-temannya enggak sih, aku besok mau siaran di RRI gitu enggak? Coba adik Fira bilang gak ke teman-temannya kalau hari ini siaran?
2: Bilang.
0: Ini berarti teman-temannya pada dengerin dong, ya kan? Oke. Nah, ini kita tanya-tanya dikit ya. Tadi kan adik-adik kan sukanya lomba nih. Berarti udah sering tampil tuh ya. Tampil-tampil di depan banyak orang gitu-gitu kan. Nah, ini menurut adik-adik nih, tampil di depan orang tuh gimana sih gitu, apakah masih merasa malu, gugup, atau tapi malah semangat pengen menang lomba atau gimana? Mungkin dari Mas Galih dulu nih, silakan Mas Galih.
6: Agak gugup sedikit.
0: Kalau lomba masih gugup ya berarti ya, tapi tetap itu, gimana cara ngilangin gugupnya biasanya?
6: Selalu belajar.
0: Belajar. Apakah biasanya ada pemanasan dulu atau tarik nafas dulu atau gimana gitu terus belajar ya? Oke. Kalau adik Mafira gimana? Kalau biasa gugup gitu gimana? Tangannya dingin nih, aku takut nih mau lomba nih. Gimana itu biasanya tuh?
2: Itu harus belajar.
0: Belajar juga ya, persiapan ya. Kalau adik Salsabila gimana ngatasinya kalau gugup?
5: Harus belajar.
0: Selain belajar, apa? Ada nggak yang itu dikasih tahu ibu guru? Nanti nggak usah gugup ya, atau berdoa mungkin. Iya, betul nggak? Iya, oke. Kalau ibu guru nih, biasa gimana ibu kalau menghadapi anak-anak yang mau lomba gitu bu? Apa ada yang dikasih tahu tips-tipsnya biar nggak tegang gitu anak-anak gitu gimana bu?
4: Iya beri mereka ini kalaupun salah tetap lanjut aja beri semangat supaya tidak ada grogi dari situ. Jadi tetap lanjut saja, jadi tetap semangat supaya tidak ada kelihatan untuk gugupnya pada saat lomba.
0: Gitu. Iya. Memang dukungan itu penting ya Bu, apalagi anak-anak kan afirmasi positif tuh harus selalu ditekankan gitu ya Bu ya. Oke, baiklah, ini untuk adik-adik semuanya yang mau telepon ya melalui orang tuanya boleh silahkan untuk tanya-tanya untuk teman-temannya yang ada di sini, ada adik Makfira, adik Salsabila, adik Galih juga ya di line teleponnya Pro 1 di 3125521 atau juga bisa melalui WhatsApp ya di 0821-2037-5180 gitu. Oke, kita mungkin ke ibu dulu nih bu, ini kan tadi banyak banget lomba-lomba yang diikuti oleh anak-anak ya bu ya, tadi kan dari SD berapa bu?
4: Min 2
0: Ternate. Nah itu kalau di sana ada program apa aja sih bu, kok ini banyak siswanya yang berprestasi gitu?
4: Iya, kalau yang kelas yang untuk mereka bertiga ini kan kelas A, kelas yang sama. Nah lomba itu diseleksi dulu, nah, seleksi baru mereka ikut. Ada lomba galatama, tarian, ifdil itu diseleksi sampai dapat yang terbaik, nah, dan kemauan juga kepada siswa itu sendiri. Baru ada yang hebatnya adalah guru bimbingan mereka. Nah, masing-masing siswa itu punya bimbingan.
0: Oke. Ya. Tapi ada selain tiga ini ada yang lain nggak?
4: Ada bahasa Inggris.
0: Oh, bahasa Inggris.
4: Ada bahasa Inggris juga.
0: Selain itu
4: ada tarian juga.
0: Oke, ya. Banyak sekali ya berarti ya. Oke.
4: Ya siswa Min 2 kan banyak. 600 sekian.
0: 600 sekian. Ya. Oke. Berarti ini memang program dari sekolah yang juga didukung oleh orang tuanya juga ya Bu ya, dan siswa yang berprestasi itu tadi. Oke. Baik, ini kita pengen dengerin, boleh nggak ini adik-adik tadi salah satu prestasi adik-adik nih yang biar teman-teman pendengar tuh juga bisa dengerin, oh ini Salsabila nih bisa pidato Arab gitu ya, boleh ya, siap nggak? Siap
4: ya.
0: Siap ya, dijawab aja nggak apa-apa, siap gitu.
4: Pokoknya ini.
0: Oke, kita mulai dari mungkin adik Vira dulu, boleh nggak pidato bahasa Indonesia? Silahkan.
7: Uhayyikum tahiyatan islamiyya, tahiyatan mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pidato dengan judul Belajar Toleransi Sejak Dini. Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan. Perbedaan itu bisa berupa agama, suku, budaya, bahasa maupun kebiasaan.

0: ¿Sabes?
1: Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita tentang pentingnya menghargai perbedaan. Dalam Al-Quran Surah Al-Kafirun ayat 6, Allah berfirman, Lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dari ayat ini kita diajarkan bahwa perbedaan bukan untuk dipermasalahkan, tetapi untuk saling mengenal dan saling menghargai. Selain itu, dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا إِنَّا أَكْرَمَكُمْ إِنَّ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ, yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Dari ayat ini, kita belajar bahwa perbedaan bukan untuk dipermasalahkan, tetapi untuk saling menghargai dan saling menyayangi. Contohnya, kita tidak boleh mengejek teman yang berbeda agama atau suku. Kita harus bersikap ramah kepada semua teman tanpa membeda-bedakan. Dengan membiasakan sikap toleransi, kita akan memiliki banyak teman, hidup menjadi lebih damai, dan lingkungan sekolah menjadi nyaman. Sikap toleransi juga dapat mencegah terjadinya pertengkaran dan perpecahan. Jika kita ingin Indonesia tetap rukun dan damai, maka kita harus memulainya dari diri sendiri. Mulai dari sekarang, mari kita belajar untuk saling menghargai, saling membantu, dan saling menyayangi. Teman-temanku yang saya banggakan, demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga kita menjadi anak yang menjunjung tinggi nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita harus mulai belajar toleransi sejak dini. Kita bisa memulainya dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Izinkan saya untuk membacakan pantun.
2: Cakep. Silakan.
1: Belajar rukun dari sini.
2: Cakep. Ayo, dijawab.
1: Main bersama di Taman Sari.
3: Cakep.
1: Toleransi diajarkan sejak dini.
3: Cakep.
1: Agar damai sampai nanti.
2: Tepuk tangan.
1: Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf.
2: Iya.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, ini pesan pidatonya itu bagus banget ya, Adik Fira ya, tadi mengajak untuk teman-teman untuk toleransi, untuk berteman dengan siapa aja gitu ya, jangan membeda-bedakan agama, suku gitu ya, harus ramah kepada semuanya. Bagus sekali. Oke, ini karena Adik Fira udah, kita ke Adik Salsabila dulu deh. Ini pidato bahasa Arab sekarang. Silakan.

0: متهير عند فقراتي. شكرا جزيلا على حسن اهتمامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan dulu untuk adik Salsabila. Ini boleh dijelaskan dulu enggak ini buat teman-teman dan juga kakak Fira ini? Tadi isinya tentang apa ya? Mungkin ada yang tidak tahu, mungkin bisa dijelaskan sedikit tadi apa tentang apa gitu? Oke. Mungkin tentang itu ya, ajakan kebaikan juga gitu ya. Oke. Ini sekarang kita ke Mas Galih ya. Siap Mas Galih, di mau surat apa? Silahkan di itu dulu. Bacaannya ya. Mau surat apa ini?
2: Al-Baqarah.
1: Al-Baqarah. Oke, siap. Oke. Tartil ya, Mas Galih ya. Oke, udah siap? Udah ketemu? Oke, silakan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

الأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.

0: aba wastakbaru wa kana minal kafirin. Shadaqallahul azim.
1: Shadaqallahul azim. Tepuk tangan dulu juga untuk Mas Gali. Oke, ini Masya Allah semua ya, dia akan digini dengan prestasi masing-masing gitu. Ini udah pada haus apa belum ini? Mau minum dulu apa lanjut dulu? Minum dulu boleh ya. Oke, kita jeda dulu satu lagu ya adik-adik ya, buat minum dulu ya. Nanti habis itu kita kembali lagi untuk ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke, pendengar, kita jeda dulu satu lagu, nanti kita akan kembali lagi dalam program Idola.

0: Baik pendengar, kita kembali lagi ya dalam program Idola Indonesia Layak Anak. Ini tadi kita sudah dengarkan begitu ya prestasi dari tiga anak hebat di sini, dari adik Vira, adik Salsabila, dan juga ada Mas Gali yang sudah tadi ada pidato bahasa Indonesia, pidato bahasa Arab, dan juga tartil ya. Masya Allah sekali nih adik-adik kita, luar biasa gitu ya, masa kecil tapi sudah berprestasi, sudah berani tampil ya. Oke, mau tanya-tanya lagi boleh ya? Kita tanya, ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke, sebelumnya nih ada yang masuk di WA ini, Masya Allah, dari siapa ini? Ibu Lucy atau siapa ya? Ini katanya Masya Allah luar biasa anak-anak Min 2 Ternate, semoga bisa menginspirasi anak-anak di kota Ternate agar semangat belajar, berani tampil untuk menyiarkan ilmu dan kebaikan. Masya Allah, tuh banyak yang denger loh, Masya Allah ya. Kita lanjut ya ini ngobrolnya, boleh ya. Tadi Masya Allah ya, Kakak Vira itu dengernya pada pinter-pinter, hebat-hebat banget sih. Kemarin persiapan lomba, ini kalian belajar pidato sama tartil ini berapa lama sih? Dari adik Vira dulu, silahkan. Berapa lama kemarin?
1: Seminggu.
2: Lima
0: hari?
2: Iya.
0: Apa berapa? Lima hari? Lima hari aja. Wah, sama itu ya, sangat singkat sekali ya. Luar biasa loh. Kalau adik Salsabila, berapa lama ini kemarin persiapannya buat lomba nih?
3: 7 kayaknya.
0: Berapa? 7. Enggak apa, kira-kira aja. 7 hari. Wih, hebat sekali. Padahal susah loh ya bahasa Arab ya, tapi bisa ya 7 hari bisa hafal gitu ya. Kalau Mas Gali, persiapannya berapa lama nih?
4: 2.
0: 2 hari aja. Wih, Masya Allah. Hebat banget, cuma 2 hari ya. Wow, ini kemarin persiapannya gimana sih? Bisa diceritain gak Mas Gali? Diajarin sama guru atau gimana?
4: Diajarin sama ibu guru Lucy. Kalau di rumah sama ibu.
0: Oh, sama ibu juga. Emang peran orang tua itu sangat penting ya. Selain ada guru di sekolah, tentunya ada orang tua di rumah juga yang mendukung prestasi anak. Wah, ini Mas Gali baru pertama kemarin ikut lomba atau sebelumnya udah pernah?
4: Baru pertama.
0: Baru pertama kemarin. Kemarin gimana rasanya, deg-degan gak baru pertama lomba tuh?
4: Deg-degan
0: dong ya. Tapi kemarin saat tampil udah lega abis itu. Udah lega, alhamdulillah ya, udah bisa tampil, udah plong gitu. Kalau adik Vira juga sama, kemarin pertama lomba atau sebelumnya udah pernah ikut lomba?
2: Baru pertama
0: juga ya. Berarti ketemu sama teman-teman beda sekolah ya berarti ya?
2: Iya.
0: Kalau di itu pas lomba itu sempat lihat-lihat temennya yang udah lomba gitu atau satu-satu di ruangan kemarin lombanya? Apa dilihat banyak orang?
2: Itu dilihat banyak orang.
0: Dilihat banyak orang, wih keren ya, udah bisa apal, dilihat banyak orang, berani. Oke, ini ada yang bergabung nih di WhatsApp, kita angkat dulu ya teleponnya ya adik-adik ya. Oke, halo, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa, di mana suaranya agak kecil nih?
5: Oh iya.
0: Kecil banget nih Bu suaranya.
5: Kecil banget ya. Ini udah masih.
0: Tapi masih kecil, tapi oke lah, bisa kedengeran sedikit lah.
5: Kedengeran ya. Ini saya merasa Kavira nih kayaknya jadi guru PAUD ya.
0: Iya, ini ada adik-adik hebat ya. Gimana Ibu Rima?
5: Ini Ibu Rima nih, biasanya ya bergabung. Saya di Akeh Uda, tapi tadi lagi jalan karena pergi di acara nikahan. Terus saya dengar tadi tuh anak-anak yang luar biasa, adik-adik kita ya. Kita berani tampil.
0: Iya.
5: Pengen tahu itu kalau misalnya ikut lomba malamnya tuh persiapannya gimana? Mereka deg-degan nggak mau menyambut perlombaannya? Karena kalau anak saya misalnya misal tuh ya, mau jalan nanti besoknya mau pergi sama teman-teman, itu nggak bisa tidur. Suka nggak bisa tidur. Nah, apakah adik-adik juga seperti itu, merasakan hal yang sama ya? Terus tipsnya pas lagi di panggung, apa supaya nggak deg-degan, supaya tidak apa ya namanya, tidak tegang ya menghadapi penonton, itu apa sih?
0: Okay.
5: Supaya adik-adik di rumah yang lagi dengerin, yang juga pengen tampil tuh nanti bisa apa ya, bisa nggak deg-degan juga.
0: Okay.
5: Ya terus tadi udah ditanya belum, cita-citanya jadi apa?
0: Belum nih, habis ini nih Bu Rima. Oke.
5: Pengen tahu supaya nanti kita ikut mendoakan semoga tercapai.
0: Iya. Oke. Oke, terima kasih Bu Rima sudah bergabung. Iya. Ini Adik, ini ada pertanyaan dari Ibu Rima ya. Bisa dijawab satu-satu boleh ya. Ini tadi pertanyaannya kalau tadi seputar masih ikut lomba, masih sama, agak sama ya. Kalau mau ikut lomba nih, malamnya tuh gimana perasaannya? Biasanya tuh ada yang enggak bisa tidur gitu. Kalau kalian bisa tidur enggak malamnya? Kalau Adisa Sabila gimana?
2: Gak bisa tidur.
0: Gak bisa tidur juga. Deg-degan gitu ya, pasti ya, nunggu-nunggu besok gitu ya.
2: Iya.
0: Terus kalau misal pas lomba ini, itu kalau lagi deg-degan tuh kamu gimana cara ngatasinya biar gak gugup, biar hafalannya tuh ingat terus gitu, gimana caranya?
2: Belajar.
0: Mungkin berdoa juga ya, selalu berdoa ya biar lancar semuanya gitu ya. Oke. Kalau Mas Gali, kira-kira bisa tidur enggak malamnya?
2: Bisa.
0: Bisa, tetap bisa. Wih. Kalau Mas Gali ini kayaknya sudah ini ya, enggak terlalu takut gitu ya kalau tampil-tampil, udah percaya diri gitu ya. Kalau kemarin pas lomba itu sempat deg-degan enggak?
2: Iya.
0: Iya. Terus gimana caranya biar ngatasin deg-degannya hilang, biar enggak nanti bacaannya biar bagus gitu, gimana caranya?
2: Berdoa dan belajar.
0: Berdoa dan belajar. Karena sudah latihan tuh pasti bisa ya, kalau udah latihan ya. Kalau Adik Vira gimana? Sama atau gimana nih cara, atau mungkin bisa tidur, atau kayak Adik Salsabila tadi malamnya enggak bisa tidur gitu?
2: Bisa tidur.
0: Bisa tidur juga ya. Berarti deg-degan tapi masih bisa tidur gitu ya malamnya. Kalau pas lombanya tadi sama juga ya, berdoa sama belajar.
2: Iya.
0: Iya, oke. Ini pertanyaan nih selanjutnya yang ditanyain Ibu Rima, dan ini juga pasti teman-teman yang mendengarkan penasaran ya. Ini sebenarnya cita-citanya tuh apa sih gitu untuk adik-adik semuanya? Apa sih ini cita-citanya untuk Adik Vira dulu deh? Cita-citanya apa?
2: Dokter.
0: Dokter, Masya Allah. Kenapa nih pilih dokter? Pingin ngobatin pasien atau apa? Kira-kira?
2: Pengen nyelamatin orang.
0: Pengen nyelamatin orang, Masya Allah pinter. Kita doakan ya, semoga cita-citanya tercapai, amin. Untuk Adik Salsabila apa?
2: Polwan,
0: wis. Pengennya kenapa? Kalau tahu, aku boleh tahu kalau pengen polwan. Biar apa? Bisa tangkap penjahat atau biar apa nih?
2: Bisa tangkap penjahat.
0: Oke. Kalau di Salsabila ini polwan ya, Masya Allah, kita doakan juga ya, semoga cita-cita tercapai ini. Kalau Mas Galih apa ini cita-citanya?
2: Dokter.
0: Dokter juga. Wih. Ini pengen dokter apa? Biasanya kan ada dokter hewan, ada dokter gigi, atau dokter biasa, dokter umum.
2: Dokter biasa.
0: Dokter umum ya, bukan dokter hewan. Kalau Adik Vira tadi ya dokter apa nih pinginnya?
2: Dokter umum.
0: Dokter umum aja. Oke. Ada dokter anak juga loh. Gak mau ya dokter umum aja ya. Oke, itu dia cita-citanya ya adik-adik di sini. Kalau adik-adik yang mendengarkan nih, apa ini kira-kira cita-citanya, boleh juga ya untuk bergabung ya bersama kami ya, untuk bertanya ataupun juga kira-kira cita-citanya apa gitu. Oke, pendengar kita masih akan tanya-tanya ya seputar berani tampil, berprestasi dan juga menginspirasi nih. Oke, ini mungkin untuk ibu guru dulu deh ibu. Ibu pastikan ada tantangan yang dihadapi ya bu dalam mengajar anak-anak ini untuk ikut lomba. Kira-kira apa sih bu tantangannya?
1: Tantangannya itu harus di kerjasama sama orang tua, beri semangat untuk anak-anak. Ya tetap semangat supaya tampil lebih baik.
0: Kadang-kadang kan anak-anak tuh moodnya naik turun juga ya bu ya. Jadi bisa mengkondisikan anak-anak tuh biar bisa semangat terus gitu ya bu belajarnya ya. Oke, itu dia ya pendengar. Kita tanya lagi deh. Ini adik-adik kalau tidak lomba ini kira-kira belajar terus atau bermain terus nih? Ayo, ini lagi ulangan gak sih bu? Ini lagi ulangan. Lagi ulangan ya. Nah ini gimana nih adik-adik mengatur waktunya nih? Apakah belajar habis sekolah belajar lagi atau habis sekolah bermain dulu habis itu belajar lagi? Kalau adik Vira gimana nih?
2: Main dulu baru belajar.
0: Oh, main dulu baru belajar, berarti tetap main ya. Habis sekolah berarti main gitu ya. Oke. Terus itu kamu kenapa minat itu? Apa suka pidato bahasa Indonesia awalnya?
2: Iya. Suka aja.
0: Suka aja. Oke, suka aja. Kalau Mas Gali gimana nih Mas Gali? Habis sekolah kira-kira main dulu baru belajar lagi atau belajar terus nalain mainnya kalau Sabtu Minggu aja gitu? Kalau Mas Gali gimana?
2: Belajarnya malam.
0: Oh, belajarnya malam. Berarti siangnya habis sekolah main dulu gitu ya?
2: Iya.
0: Kalau adik Salsabila juga sama nih, apa gimana?
2: Main dulu baru belajar.
0: Tetapi tetap belajar ya. Malamnya tetap belajar semua kan?
2: Iya.
0: Walaupun nggak ada PR, tetap belajar nggak?
2: Belajar.
0: Kadang-kadang kan kalau nggak ada PR nggak belajar, ya dan gitu nggak? Enggak kan? Enggak ya. Oke. Ini kita masih tanya-tanya ya untuk adik-adik ini. Ini yang lupa ini, Kakak Vira mau tanya, hobinya apa sih? Hobinya tadi udah ya?
2: Sudah.
0: Oh, udah ya? Oh, udah, Deng. Oke, udah. Kita tanya yang lain lagi deh. Mungkin adik-adik ini melihat tokoh enggak sih yang pengen, aku tuh pengen kayak gitu sih, pengen kayak ini, atau pengen kayak orang tua juga gak apa-apa, atau pengen kayak ibu guru biar aku tuh bisa gini-gini. Ada gak sih adik-adik di sini yang mengidolakan satu tokoh siapa gitu, yang adik-adik itu kayak aku terinspirasi dari mungkin orang tua atau dari atau ayahnya juga boleh, ibunya boleh, siapa nih? Mungkin Mas Gali dulu, siapa? Mas Gali ada nggak sih yang dikagumi gitu?
2: Ada.
0: Siapa tuh?
2: Ayah.
0: Ayah, wih. Ayah ya, melihat sosok ayah ya. Oke. Kalau adik Vira siapa?
2: Mama,
0: wih, masya Allah. Melihat mama, gimana kalau mama menurut adik Vira? Luar biasa ya. Luar biasa ya. Oke, kalau untuk adik Salsabila,
2: Mama.
0: Mama juga. Oke, ini memang orang tua ini jadi figur contoh gitu ya, pendengar, untuk adik-adik, untuk anak-anaknya. Jadi memang kita sebagai orang tua tuh harus memberikan contoh yang baik, begitu, menginspirasi untuk anak-anak kita. Ini ada pertanyaan di WhatsApp ini, adik-adik. Wah, Masya Allah, ada yang banyak yang bertanya loh ini loh. Ini dari Ibu Fiska. Nah, Ibu Fiska bertanya, pelajaran apa yang paling disukai dan kenapa suka pelajaran itu? Ayo.

0: menarik.
1: Menarik juga. Karena selain menarik apa, mungkin kayak ada apa ya, tantangannya, jadi aku semangat untuk belajar, mungkin gitu ya. Kalau Mas Galih apa pelajarannya yang disukai nih?
0: Bahasa Arab.
1: Bahasa Arab juga. Kenapa nih Mas bahasa Arab?
0: Seru.
1: Seru, wih, menyenangkan ya. Wih, Masya Allah. Ya, ini bahasa Arab, bahasa Indonesia, Masya Allah sekali. Ini ada yang masuk juga ini. Assalamualaikum, saya Vina. Masya Allah, takjub ya, punya anak-anak usia yang usianya masih terbilang sangat dini, sudah berani tampil. Apalagi ini lomba perdana mereka dan langsung pegang juara. Wih, keren gitu katanya. Salam buat guru Mindua, terutama para orang tua dan juga guru pembimbingnya. Mereka hebat, persiapan yang hanya 5 hari. Nah, ini ada pertanyaan. Di Mindua emang ada program buat bahasa Arab gitu ya? Silahkan mungkin untuk Ibu Imas, silahkan Ibu.
2: Iya, ada program.
1: Oke, ini program bahasa Arab itu gimana Bu? Anak-anak dibekali dengan apa ini Bu? Pelajaran bahasa Arab atau apa gimana? Silahkan.
2: Iya, ada pembelajaran bahasa Arab. Dan ada bimbingan khusus juga di sekolah itu sendiri. Selesai dari pembelajaran, baru anak-anak itu yang mengikuti pembelajaran bahasa Arab.
1: Oh, kayak ekstrakurikuler gitu ya? Kayak mapel tambahan gitu apa gimana Bu? Kelas tambahan atau?
2: Bimbingan khusus.
1: Oh, bimbingan khusus, iya. Setelah
2: setelah dari pembelajaran.
1: Oh,
2: iya.
1: Oke, jadi memang ada program khusus di Mindua ya Bu, iya. Ya, bahasa Arab gitu, iya. Ya,
2: bahasa Arab, bahasa Inggris.
1: Oke, siap. Eh, iya, ini Kakak Fira lupa. Ini lombanya kemarin juara berapa? Ayo. Kemarin juara berapa? Dari adik Fira berapa? Kemarin juara berapa sih?
0: Juara 2.
1: Wih, keren. Masya Allah, juara 2. Baru pertama langsung juara 2. Wah, Masya Allah ya. Kalau adik Salsabila?
0: Juara 3.
1: Wih, juara 3, keren. Ini semua. Nah, ini Mas Gali ini berapa nih? Juara berapa nih?
0: Belum dapat.
1: Belum dapat, enggak apa-apa. Udah berani tampil tuh udah juara loh. Iya enggak sih, Bu? Benar ya, Bu ya. Karena sudah mewakili SD-nya, ya, Bu ya. Kan baru pertama juga ya Mas Gali ya. Besok dicoba lagi ya. Semangat ya. Oke, buat adik-adik, adik Fira dan juga Salbila ini pertahankan ya. Kalau bisa habis juara 3 nanti juara 1 langsungan. Oke, oke, semangat ya. Oke, ini ada 2 pertanyaan sudah kami hadirkan ya pendengar. Ini Masya Allah sekali ya, memang adik-adik kita. Oke, ini karena waktunya sudah mau habis, tapi masih ada pertanyaan sedikit, boleh ya? Nah, ini mungkin untuk Ibu Ima deh yang terakhir Bu. Ini mungkin pesan-pesannya sebagai guru nih Bu, untuk diberikan untuk para orang tua gitu ya, agar anak-anaknya ini berprestasi. Nuh, pesannya apa Bu? Silahkan Ibu.
2: Nah, pesannya buat orang tua di rumah, harus selalu sport buat anak-anak supaya kedepannya itu lebih baik lagi. Itu dukung siswa itu sendiri, dukung anak-anak. Dan kerjasama buat guru dan pembimbing-pembimbing yang kalau dipilih oleh guru itu harus kerjasama supaya kegiatannya lebih baik.
1: Oke.
2: Dan hebatnya itu adalah kepalanya untuk membimbing kepada semua gurunya dan inspirasi kepada semua guru untuk bimbing kepada siswa itu sendiri.
1: Oke, jadi memang peran guru semuanya dan juga orang tua itu sangat penting untuk mensupport dan mengembangkan prestasi dari anak-anak itu sendiri ya Bu ya. Oke, ini buat adik-adik nih, Kakak Fira mau tanya ya, ini mungkin sudah mau yang terakhir nih pertanyaannya, mungkin menyampaikan pesan-pesannya ke teman-teman yang baru mendengarkan, boleh ya? Pesan-pesan kalian buat teman-temannya apa? Silahkan, mungkin semangat belajarnya atau biar ber

0: prestasi seperti kalian nih seperti apa sih, gimana sih gitu. Iya, boleh ya. Dari Adik Vira dulu, boleh deh, silahkan. Disapa dulu teman-temannya juga boleh. Halo teman-teman, gitu.
1: Halo teman-teman. Mm-mm. Harus belajar ya. Mm-mm. Jangan sampai tidak belajar.
0: Oke, supaya apa kalau belajar?
1: Supaya pintar.
0: Oke, tentunya supaya pintar seperti Adik Vira dong, ya kan? Biar bisa berprestasi ya. Oke, untuk Adik Salsabila nih, boleh silahkan.
2: Halo. Mm-mm. Teman-teman semangat ya belajarnya. Semoga biar pintar. Mm-mm. Jangan lupa belajar ya.
0: Oke. Udah. Oke, untuk Mas Gali, silakan Mas Gali. Pesannya buat teman-temannya apa?
3: Halo teman-teman. Mm-mm. Harus rajin belajar ya. Mm-mm. Biar pintar.
0: Mm-mm. Biar sukses ya, bisa meraih cita-citanya. Oke, tadi kan mau jadi dokter, mau jadi polwan ya. Jadi memang harus belajar. Oke, ini ada pesan juga nih dari Ibu Bipin Wardani. Ada yang kenal? Enggak. Ini Bu Miss Wardah ya? Oh, nah Miss Wardah bilang good morning anak-anak hebat, tetap dipupuk ya semangatnya. Buat Mas Gali, keep it up. Mas Gali, try again and do even better next time. Oke, katanya dicoba lagi Mas Gali. Pokoknya nanti next-nya tuh pasti kan lebih baik dan hasilnya lebih bagus. Oke? Ya, oke. Jadi jangan patah semangat ya. Apalagi baru pertama lombanya. Besok kan ada lomba-lomba lagi ya. Besok dicoba lagi, semangat lagi, belajar lagi. Oke deh, ini sudah berakhir. Ada mau pantun enggak? Enggak ada pantun ya? Kak Vira ada Vira ada pantun enggak?
4: Enggak.
0: Pantun lagi dong buat penutupnya. Yang tadi boleh kok. Ya, yang tadi ya. Oke. Pantun dulu deh, silahkan Adik Vira.
1: Belajar rukun dari sini.
0: Cakep.
1: Main bersama di Taman Sari.
0: Cakep.
1: Toleransi diajarkan sejak dini.
0: Cakep.
1: Agar damai sampai nanti.
0: Wih, cakep. Baiklah pendengar, ini dia ya siaran kami ya, di pagi hari ini bersama dengan tiga anak-anak hebat begitu ya. Ada Adik Makfira, ada Adik Salsabila, dan juga ada Mas Gali yang sudah hadir bersama kami di dalam program Idola atau Indonesia Layak Anak. Hari ini kita belajar bahwa keberanian itu tampil, kemauan itu terus belajar, dan juga semangat untuk meraih prestasi dapat membawa kita menjadi pribadi yang menginspirasi orang lain. Terima kasih adik-adik ya. Terima kasih Mas Gali. Terima kasih Adik Vira, Adik Salsabila. Dan nanti kita ketemu lagi ya kapan-kapan ya untuk berbagi pengalaman lagi ya. Oke, terima kasih juga untuk Ibu Guru ya, yang sudah mendampingi ya Bu ya. Ya. Terima kasih, salam-salam untuk guru semuanya yang ada di Mindua Ternate ya Bu ya. Ya. Oke, pendengar, semoga yang disampaikan hari ini dapat memotivasi anak-anak Indonesia, khususnya di Maluku Utara, untuk terus percaya diri, mengembangkan bakat, serta berani bermimpi dan juga berprestasi. Saya Safira Safitri bersama dengan tim yang bertugas di Ternate pagi hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan juga tetap semangat belajar untuk adik-adik yang sedang menjalani ujian ya. Tetap kreatif dan juga terus menjadi anak Indonesia yang hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Selamat siang pendengar, saatnya Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Halmahera Timur mulai melakukan penjaringan atlet pelajar untuk menghadapi seleksi Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA Provinsi Maluku Utara yang dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Pulau Morotai pada akhir Juni 2026. Proses seleksi dimulai pada Jumat 5 Juni 2026 dan akan berlangsung hingga Selasa 9 Juni 2026. Kegiatan tersebut melibatkan peserta dari 10 kecamatan yang berasal dari 22 SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah di wilayah Halmahera Timur. Kabid Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga Halmahera Timur, Muhyiddin Ahad, mengatakan seleksi dilakukan untuk mendapatkan atlet terbaik yang akan mewakili daerah pada ajang tingkat provinsi. Sebanyak 8 cabang olahraga dipertandingkan dalam seleksi tersebut, yakni sepak bola, bola voli, tinju, bulu tangkis, tolak peluru, lempar lembing, lempar cakram, serta nomor lari yang meliputi 100 meter, 1000 meter, 5000 meter, dan estafet. Pelatih seleksi Popda Halmahera Timur, M.A. Haliun, menilai antusiasme peserta menunjukkan besarnya potensi olahraga pelajar di daerah tersebut. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Personel kepolisian sektor Polsek Oba Utara berhasil mengamankan seorang pelaku beserta barang bukti berupa 420 kantong plastik berisi minuman keras miras jenis cap tikus. Pengungkapan ini terjadi dalam operasi pemeriksaan rutin yang dilaksanakan di pos pemeriksaan Desa Kusu, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore, Kepulauan pada Sabtu 6 Juni 2026. Kapolsek Oba Utara, Ibda Boar Nerges E. Marantika menjelaskan bahwa penangkapan berawal ketika petugas menghentikan satu unit mobil Daihatsu Sigra berwarna silver yang kemudian dikemudikan oleh seorang pria berinisial IB, 33 tahun. Penghentian kendaraan tersebut dilakukan dalam rangka pemeriksaan rutin di pos yang bersangkutan. Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan, petugas mengamankan sebanyak 420 kantong plastik berisi minuman keras jenis cap tikus. Selanjutnya pelaku beserta seluruh barang bukti diamankan ke Markas Polsek Oba Utara untuk menjalani proses hukum lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Senen, Wali Kota Tidore Kepulauan, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Dengan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Anda pendengar setia RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada. Apa kabarnya untuk Anda di hari ini, Minggu 7 Juni 2026? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan untuk di Ternate Siang pendengar, Iqbal akan menemani Anda. Dan tentunya untuk operator di Ternate Siang ini ada Mbak Dini ya, beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Dan Iqbal akan menemani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu hiburan tentunya untuk menemani suasana Minggu Anda ya di hari libur ini. Pendengar, dan sudah Anda ikuti tadi ya untuk Idola atau Indonesia Layak Anak. Tadi narasumber yang Idola Indonesia Layak Anak tadi bersama adik Salsabila ya, dan juga adik Makfira, kemudian adik Galih juga pendengar ya, dan dipandu oleh Mbak Safira tadi ya. Ya, dan tentunya ya untuk adik-adik juga jangan lewatkan ya, setiap hari Minggu ada program Idola Indonesia Layak Anak ya. Oke, dan pendengar dimanapun Anda berada, tentunya ya kami juga ucapkan selamat berhari libur untuk Anda ya. Semoga hari libur di hari ini ya tentunya hari yang paling menyenangkan untuk Anda. Dan rencana Anda di hari ini semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Cuaca juga sangat mendukung untuk hari ini ya pendengar, yang akan menikmati hari libur ya ke tempat-tempat wisata yang ada di Kota Ternate ataupun yang ada di Maluku Utara. Oke, untuk menemani suasana santai Anda di siang hari ini pendengar, kali ini Iqbal hadirkan ada lagu dari Salma Salsabil ya pendengar dengan judul Hachu. Tetap bersama kami ya.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Aku sadar kepergianku akan membuatmu termenung. Tapi tak usah kau tambah kepedihan ini, sebab

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat siang ya untuk Anda juga pendengar yang saat ini lagi mendengarkan kami di 101,8 FM ataupun yang lagi mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Selamat siang juga ya yang lagi di Kabupaten Pulau Morotai dan juga di Mabah Halmahera Timur yang lagi mendengarkan kami melalui pemancar relay kami. Tentunya pendengar ya, selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Tentunya di hari Minggu ini ya pendengar, suasana santai di hari ini ya, dan tentunya ada pun hal-hal sederhana ya pendengar yang bisa Anda lakukan agar siang tetap produktif dan juga menyenangkan. Pendengar, jangan lupa ya minum air putih yang cukup tentunya ya untuk menjaga tubuh tetap segar terutama saat cuaca panas pendengar. Kemudian untuk Anda juga yang lagi menikmati makan siang bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta ya, selamat makan siang. Yang belum, ayo luangkan waktu dulu untuk makan siang ya, dan pilih makan siang yang seimbang ya pendengar, dengan sayur, buah, dan protein agar energi tetap terjaga hingga sore nanti. Tentunya pendengar, luangkan waktu bergerak ringan ya setelah makan siang juga, seperti berjalan kaki beberapa menit untuk membantu tubuh tetap bugar. Kemudian istirahat sejenak ya dari kesibukan, karena pikiran yang rileks ternyata pendengar dapat membuat aktivitas berikutnya lebih fokus dan nyaman. Kemudian sebarkan energi positif ya pendengar, mulai dari senyum, sapaan hangat hingga membantu orang di sekitar. Hal kecil ini bisa membuat hari Anda tentunya menjadi lebih menyenangkan. Oke pendengar, dan kami informasikan juga untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, untuk kumandang azan zuhur hari ini Minggu 7 Juni 2026 yaitu pada pukul 12.33 menit waktu Indonesia Timur. Oke pendengar, kita dengarkan lagi. Kali ini Iqbal sudah siapkan lagu ya, ada lagu dari The Lloyd dengan judul Bagai Air di Daun Keladi. Tetap bersama kami ya.

Baik pendengar, sudah kita dengarkan lagu dari Bruri Marantika dengan judul Jangan Biarkan ya. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan lagu religi. Dan kami informasikan juga untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, untuk kumandang azan zuhur jatuh pada pukul 12:33 waktu Indonesia Timur. Dan kita dengarkan lagu religi dari Haddad Alwi dan Sulis dengan judul Keagungan Tuhan.

Baik, mendengar saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya, dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Allahu Akbar.

Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Kerja yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rizki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rizki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rizki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga

mereka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14. Subhanallah.

Baik pendengar, untuk anak kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur ya. Semoga setiap langkah menuju kebaikan, setiap doa yang dipanjatkan dan setiap sujud yang dilakukan senantiasa mendapatkan keberkahan serta ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 12 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang tentunya pendengar ya untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan bagi Anda juga pendengar yang belum makan siang, ayo luangkan waktu sejenak ya untuk menikmati makan siang. Tentunya makan yang sehat dan pendengar yang bergizi juga ya. Jangan sampai kesibukan membuat Anda lupa untuk mengisi energi pada siang hari ini ya, energi tubuh. Dan tentunya pendengar, bagi Anda juga yang saat ini lagi menikmati suasana berkumpul bersama keluarga, tentunya ya manfaatkan momen makan siang untuk berbagi cerita dan mempererat kebersamaan. Karena kebahagiaan ini sering kali hadir ya pendengar dari hal-hal sederhana yang dilakukan bersama orang-orang terdekat. Tentunya untuk Anda tetap jaga kesehatan ya, cukup minum air putih dan nikmati suasana Minggu siang yang menyenangkan ini ya tentunya pendengar. Selamat berhari libur. Oke pendengar, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi. Nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Timur kami bergabung bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti dinamika olahraga. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate ya.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Jaringan Berita Nasional.

Inggris bungkam Selandia Baru 1-0 di laga persahabatan. Indonesia turunkan dua wakilnya di final Indonesia Open 2026. Petenis Rusia Mira Andriva raih gelar Grand Slam French Open 2026. Dewa United Banten menang 78-76 atas Pelita Jaya di laga pertama semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Striker Harry Kane menyelamatkan Inggris dalam kemenangan di laga uji coba 1-0 atas Selandia Baru. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Inggris meraih kemenangan tipis 1-0 atas Selandia Baru dalam laga uji coba internasional di Raymond James Stadium tanpa Florida dini hari tadi. Gol tunggal Harry Kane menjadi pembeda dalam pertandingan pemanasan jelang Piala Dunia 2026. Pelatih Thomas Tuchel menurunkan Kane sebagai ujung tombak sejak awal. Inggris tampil dominan, namun baru bisa memecah kebuntuan menjelang akhir babak pertama. Leeds Space melepaskan umpan matang ke depan gawang dan Harry Kane menyambutnya dengan sendulan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Tuchel menggantikan seluruh pemain. Inggris tetap dominan. Dan Bruno nyaris mengadakan keunggulan, namun sundulannya hanya memutur tiang gawang. Ivan Toni sempat terjatuh di kotak penalti dan meminta penalti. Namun, wasit setelah meninjau VAR, menyatakan Toni lebih dulu dalam posisi offside. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Inggris Thomas Tuchel mengaku lebih puas dengan permainan babak kedua timnya.
2: Saya bukan tidak terlalu senang dengan ini. Saya lebih menyukai babak kedua daripada babak pertama. Saya rasa kami bermain lebih agresif di babak kedua dan menguasai bola maupun tidak. Kami menciptakan beberapa peluang setengah matang yang bagus dan beberapa penetrasi bagus. That's why we played with more speed
1: and off the ball, like I said, we played. Meski kalah, pelatih Selandia Baru Darren Bazley tetap lega, timnya tampil lebih solid.
2: Kami telah membaik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Kami bermain cukup baik dalam hal pertahanan. Kami terlihat lebih solid, lebih kompak dibandingkan pertandingan sebelumnya. Inggris jelas merupakan tim yang sangat bagus.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Inggris. The Three Lions masih akan menjalani satu uji coba terakhir melawan Costa Rica pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat sebelum memulai perjalanan di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. That's the...

0: Beralih ke serba-serbi jelang Piala Dunia 2026. Sambut gelaran Piala Dunia 2026 di Palangkaraya turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Penggemar sepak bola sangat berdampak dan mereka mengincar.
2: Euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026 mulai dirasakan masyarakat Palangkaraya. Hal itu turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey atau baju bola tim nasional peserta Piala Dunia 2026 di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Menurut salah seorang pedagang perlengkapan olahraga bernama Nakir, permintaan jersey mengalami kenaikan dibanding hari-hari biasa, terutama untuk tim-tim favorit seperti Argentina, Portugal, Brasil, Prancis, dan Jerman. Selain digunakan untuk mendukung tim favorit, banyak masyarakat membeli jersey sebagai atribut saat menggelar maupun menghadiri kegiatan nonton bareng pertandingan. Pedagang memperkirakan penjualan akan terus meningkat ketika turnamen memasuki fase gugur hingga partai final.
1: Menjelang Piala Dunia ini tentu saja seperti tahun-tahun sebelumnya atau Piala Dunia sebelumnya, antusiasme penggemar sepak bola sangat berdampak dan mereka mengincar tim-tim favoritnya, tim besar utamanya seperti Spanyol, Portugal, Argentina, bahkan Brazil juga. Itu adalah tim-tim langganan Piala Dunia. Ya, masing-masing penggemar bola itu memiliki artinya tim favorit sendiri. Tapi yang paling sangat digemari itu ada tim-tim besar yang pernah juara dunia seperti Argentina, Jerman, dan Prancis.
2: Sementara itu, masyarakat antusias membicarakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia ini yang segera bergulir. Mengenakan jersey tim nasional Prancis, salah seorang warga bernama Pajar begitu percaya diri menjagokan Kylian Mbappe di turnamen 4 tahunan tersebut. Pajar mendukung timnas Prancis sudah sejak lama. Di beberapa ajang sepak bola sebelumnya, ia juga mengunggulkan pemenang Piala Dunia 2 kali itu. Dukungan tersebut tergambar jelas dari jersey timnas Prancis yang dikenakannya saat bekerja.
3: Mbappe, ya idolanya, pemain bintangnya untuk ya zaman inilah. Ya dukung Prancis terus, makanya sampai ada bajunya nih.
2: Meningkatnya minat masyarakat terhadap jersey Piala Dunia menjadi berkah tersendiri bagi pelaku usaha olahraga yang berharap momentum pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut mampu mendongkrak omset penjualan dalam beberapa pekan ke depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, euforia Piala Dunia 2026, animo masyarakat untuk membeli jersey tim nasional peserta Piala Dunia makin meningkat. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Euforia pesta sepak bola terbesar yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli mendatang tidak terasa di Kota Kediri. Hal tampak dari animo masyarakat, terutama penggemar sepak bola, yang mulai berburu jersey dari tim kebanggaan mereka. Seperti dilakukan oleh Galuh, penghobi sepak bola asal Kota Kediri saat menemui RRI. Ia mengaku pada saat ini ia sangat antusias membeli jersey Piala Dunia tahun ini, khususnya untuk memakai kostum atau kaos pemain Jepang, sehingga kebanggaannya karena pada acara tersebut, Jepang berhasil masuk ke kasta tertinggi guna mewakili tim dari negara-negara di benua Asia.
2: Akhirnya pada hari ini saya bisa beli jersey salah satu tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 ini. Ya sebenarnya saya memiliki niatan itu sudah lama, namun baru kali ini waktunya longgar dan hari ini saya membeli jersey Jepang, di mana tim Jepang ini salah satu tim yang saya unggulkan karena memang terkait dengan materi dan keterwakilan dari Asia ya.
1: Sementara itu, Fatur Rahman, pemilik Yoga Spot yang berlokasi Jalan Krisuci, Kota Kediri menambahkan, pada awal bulan Juni tahun ini memang momentum Piala Dunia telah berdampak pada penjualan beragam jenis jersey di gerainya. Hingga sekarang nih jersey paling laris diantaranya dari negara Jerman, Portugal, Argentina, dan Spanyol.
3: Jerman, Spanyol paling baru itu. Soalnya stoknya juga belum full. Kalau sekarang paling kurang lebih sekitar 8 lusin yang kayaknya.
4: Bisa bertambah mas.
3: Bisa kalau penjualannya.
1: Lebih-lebih Fatur Rahman menambahkan pula, ia yakin bahwa penjualan jersey sepak bola tersebut akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026. Bahkan diperkirakan kenaikan penjualan bisa mencapai 50% dibandingkan kondisi normal pada masa sekarang. Ayu Citra melaporkan.
0: Sebelum melanjutkan ke berita olahraga lainnya, kami akan hadirkan breaking news terlebih dahulu.
5: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau langsung Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi. Sugandi.
6: Perawat Subianto tingkat pengadahan pendidikan dan kesehatan Prabowo Subianto. Ini usaha besar dan ini adalah kemampuan dan tadi. Dan karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga kekayaan negara, harus dijaga negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita ya pandai mengelola, pandai menjaga. Jadi saya gembira melihat perkembangan sekolah rakyat, tentunya usaha masih sangat besar ya, karena yang butuh sekolah ini ternyata banyak. Saya ingat dari laporan Menteri Sosial di Tabanan ini, nanti kemampuan sekolah atau pendaftaran yang sekarang sudah 400-an ya. Padahal tempatnya 270. Silakan dulu. Ini 270 di tempat ini.
7: Karena kebetulan yang menyediakan lahan ini adalah Provinsi Bali.
6: Iya.
7: Karena Provinsi Bali, maka yang juga sekolah di sini adalah warga dari kabupaten dan provinsi tersebut.
6: Iya.
7: Kalau lahannya disediakan oleh kabupaten, kota, maka yang juga sekolah di situ hanya warga kabupaten dan
6: kota. Oke, saya mau tanya, di silakan duduk Pak. Di seluruh Bali ada berapa sekolah rakyat? Baru ini? Oke, berarti kita harus tambah secepat mungkin ya. Jadi diusahakan bupati-bupati, kalau tidak ya pemerintah pusat cari lahannya, cari tanahnya. Ya kita upayakan, tapi bagaimana caranya kreativitas saudara diupayakanlah, hampir semua yang minta harus diterima ya. Jadi bagaimana caranya kita sesekap mungkin nanti koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain dari fasilitas mereka mungkin yang ada mungkin kurang dimanfaatkan, bisa segera dipinjam untuk sampai sekolah yang permanen jadi, ya, di Bali. Rencana sekolah permanen berapa di Bali?
7: Rencananya semua kabupaten satu kota.
6: Baik, saya kira itu. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak sekalian yang baik. Kita kerja keras, semuanya bekerja keras, siswa dan siswi belajar yang baik, belajar yang keras, belajar yang disiplin, patuh sama guru, ya, selalu cintai orang tuamu. Orang tuamu adalah bekerja keras untuk kamu. Apapun pekerjaannya adalah sangat mulia. Kamu harus nanti angkat orang tuamu. Kamu harapan orang tuamu. Belajar yang baik. Hormati guru, cintai orang tua. Selalu rukun sama kawan. Selalu baik sama orang lain. Sopan santun. Jangan sekali-sekali jelek-jelekin orang. Jangan benci orang lain. Itu hidup dengan baik, rukun. Itu kunci dari keberhasilan. Terima kasih tadi, sama bagus ya. Jadi bagus kamu dulu diejek. Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa diejek. Jangankan kamu, saya sering diejek. Sampai sekarang, presiden pun sering diejek, gak apa-apa. Yang penting hatimu teguh, ya. Hati kita baik. Kalau kita diejek, kita balas dengan sopan santun. Semakin dihina, semakin kau teguh, semakin berani, semakin sopan. Dihina sopan, ya. Jangan kecil hati. Terima kasih. Kau nanti akan berhasil. Banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang sangat miskin. Banyak sekali. Tapi anaknya tidak mau menyerah. Anaknya tidak mau putus asa. Anaknya selalu gembira. Di tengah kesulitan, cari yang baik. Pasti akan ada kebaikan yang datang. Kita percaya itu. Terima kasih. Selamat bekerja di bidang masing-masing. Kepala sekolah, laksanakan tugasmu dengan sebaik-baiknya, ya. Didik anak didikmu dengan sebaik-baiknya. Teliti, rajin, disiplin, berbuat yang terbaik. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
4: Negara itu sambutan dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwasanya sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Presiden juga berharap agar anak-anak tetap rajin belajar, hormat dengan guru, dan mencintai orang tua. Itu berlangsung dari Sugandha Fandiyar, Redukun, dan Udara. Hormat, dan berkesan anak-anak.

0: Kami akan lanjutkan dinamika olahraga berikutnya dari lintasan sirkuit. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli merebut pole position pada sesi kualifikasi Formula 1 GP Monaco 2026 dengan catatan waktu 1 menit 12,051 detik. Unggul tipis 0,043 detik dari Max Verstappen. Antonelli mengaku masih merasakan gemetar setelah 1 jam karena persaingan yang ketat dan menyebut ini sebagai kualifikasi paling intens tahun ini.
1: My gosh, I still like
2: saya masih merasakan gemerar setelah 1 jam. Karena persaingannya ketat, saya rasa ini adalah babak kualifikasi paling intens tahun ini. Karena juga ketika mencoba memoles dua hal terakhir itu sangat sulit.
1: Because also when it's about trying to polish those last two tenths, it's so difficult.
0: Lewis Hamilton mengamankan grid ketiga untuk Ferrari, sementara Charles Leclerc yang sempat tercatat di Q1 harus puas di posisi keempat. Posisi kelima ditempati Isaac Hadjar Red Bull. Diikuti Jorge Russell, Mercedes, Oscar Piastri, McLaren, juara bertahan Lando Norris, McLaren di posisi ke-8, serta Pierre Gasly dan Liam Lawson. Balapan utama GP Monaco akan digelar malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih dari arena balap. Marc Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Hungaria 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Balaton Park tadi malam. Pembalap Ducati itu memulai balapan dari pole position dan langsung memimpin sejak start hingga garis akhir. Marquez langsung meleset pada lap-lap awal dan mengakhiri balapan 13 putaran itu dengan keunggulan sekitar 1,5 detik. Pedro Acosta finish kedua, sementara pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi melengkapi posisi 3 besar. Meski baru pulih dari operasi dan sempat diragukan, Marquez mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: I mean, in 3 days, your physical condition is not changing a lot.
4: Dalam 3 hari, kondisi fisik Anda sebenarnya tidak banyak berubah. Perubahan terbesar justru datang dari karakteristik sirkuit. Memang benar, sejak operasi saya mulai bisa melibas tikungan kiri dengan cara yang normal. Pada awal musim, saya bukan pembalap Ducati tercepat di tikungan kiri. Alex, Di Giannantonio, bahkan terkadang Aldeguer dan Bagnaia lebih cepat daripada saya di sektor tersebut. Sekarang saya bisa memaksimalkan pergerakan tubuh dan penggunaan gas dengan lebih baik, dan itu sudah merupakan langkah besar bagi saya. Namun, peningkatan terbesar yang masih perlu saya lakukan ada di tikungan kanan. Saya masih belum merasa 100% nyaman di sana. Untungnya, di sirkuit ini hanya ada 3 atau 4 tikungan ke kanan.
0: Kemenangan tersebut menjadi kemenangan sprint ketiga bagi Marc Marquez musim ini setelah sebelumnya berjaya di Goiânia, Brasil dan Jerez, Spanyol. Selanjutnya, para pembalap akan bersiap menatap balapan utama yang akan berlangsung malam ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi dari ArenaNet, petenis Rusia Mira Andreeva berhasil memenangkan gelar Grand Slam perdananya setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
5: Je set a match, Andreeva.
6: Petenis Rusia Mira Andreeva menjuarai French Open 2026 setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Andreeva menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-2 dalam waktu 1 jam 22 menit. Pertandingan sempat berjalan ketat pada set pertama, namun Andreeva kemudian mengambil alih permainan dan memenangi 10 dari 12 game terakhirnya. Kemenangan ini menjadi gelar Grand Slam pertama dalam karir petenis berusia 19 tahun tersebut. Andreeva juga tercatat sebagai juara termuda Roland Garros sejak Monica Seles pada tahun 1992. Dalam upacara penyerahan trofi, Andreeva mengaku kemenangan di Roland Garros telah menjadi mimpinya sejak kecil dan ia senang dapat mewujudkannya.
7: Thank you for making this tournament very, very cool.
6: Terima kasih telah membuat turnamen ini terasa sangat nyaman dan begitu berkesan bagi saya. Sejak masih sangat kecil, saya sudah menonton Roland Garros di televisi. Karena itu, menjuarai turnamen ini selalu menjadi salah satu impian terbesar saya. Dan sejujurnya, saya masih tidak percaya bisa memegang trofi ini sekarang. Jadi, terima kasih banyak karena telah menghadirkan ajang yang luar biasa ini.
7: Such an amazing event.
6: Sementara itu, Maya Valinska gagal meraih gelar pada final Grand Slam perdananya. Petenis Polandia tersebut tampil di partai puncak setelah memulai turnamen dari babak kualifikasi. Walinska harus menjalani 9 pertandingan untuk mencapai final. Perjalanan tersebut menjadi pencapaian terbaik dalam karir petenis berusia 24 tahun itu. Meski kalah di final, Walinska dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya. Ia diproyeksikan naik ke posisi 21 dunia setelah Roland Garros. Usai pertandingan, Walinska menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diterimanya sepanjang turnamen ini.
7: I would like to thank all.
6: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang datang hari ini. Namun, bukan hanya hari ini, melainkan sepanjang 3 pekan terakhir. Terima kasih karena telah mendukung saya. Saya benar-benar merasakan dukungan dan kasih sayang dari kalian, dan saya sangat bersyukur. Saya berharap kalian bisa menyaksikan pertandingan yang lebih baik hari ini. Tetapi Mira bermain terlalu baik bagi saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya pasti tidak akan melupakan 3 pekan ini. Paris akan selalu memiliki tempat di hati saya. Terima kasih.
7: Stay forever in my heart. Merci.
6: Dengan kemenangan ini, Mira Andreeva kini mengoleksi 6 gelar tunggal WTA sepanjang karirnya. Hasil di Paris juga mengantarkannya naik ke peringkat 6 dunia dan semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu petenis muda terbaik masa kini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena bulu tangkis. Final Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta siang hingga malam nanti. Tuan rumah Indonesia dijadwalkan 2 pemain andalannya di babak ini. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolau Choaquin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
9: Semifinal Indonesia Open 2026 telah selesai digelar di Istora Senayan malam tadi. Indonesia, Tiongkok, dan Jepang masing-masing meloloskan 2 wakil ke final. Tuan rumah menempatkan wakilnya di final Indonesia Open 2026 pada sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolas Joaquin menjadi harapan Indonesia untuk meraih gelar juara. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo lolos ke final usai menyingkirkan wakil Thailand Panit Chaponterarat Sakul. Sementara Raymond Joaquin memenangi duel melawan sesama ganda putra Indonesia dengan mengalahkan Sabah Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Jojo selanjutnya akan berhadapan dengan Victor Lai dari Kanada di final pertamanya di Indonesia Open. Jojo menyampaikan bahwa dirinya akan mempelajari permainan lawan lewat video.
10: Victor Lai, pemain muda ketiga yang saya hadapi di turnamen ini. Setelah Alwi, Japon, dan Victor Lai. Ya, maksudnya pemain muda punya speed, punya ketahanan, punya daya juang semangat yang cukup tinggi juga. Terlihat tadi dia menghadapi Jok Jensen juga sangat-sangat ketat permainannya. Dan memang ya itu yang perlu diantisipasi. Jadi ya saya akan mencoba diskusi juga sama tim. Kita lihat lagi video mainnya dia seperti apa. Dan kita coba cari strategi yang pas lah.
9: Sementara itu, China menempatkan wakil final lewat nomor ganda campuran dan ganda putri. Sedangkan Jepang punya 2 wakil di final Indonesia Open pada sektor ganda putri dan tunggal putri. Akane Yamaguchi melangkah ke final Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Sim Yujin dari Korea. Akane selanjutnya akan berhadapan dengan An Seong, tunggal putri nomor 1 dunia yang memenangi laga ketat menghadapi Chen Yufei untuk lolos ke laga final. Pada sesi jumpa pers, Akane menyebut bahwa dirinya akan fokus beristirahat demi menampilkan performa terbaik.
11: Dua-duanya kuat, jadi pertama kita kondisi yang sekali tercapai, kita yang best on play, dapat istirahat.
12: Dia mau istirahat aja sih, mau membalikin kondisi dia dulu aja, badannya mau besok siapapun lawannya, dia bilang kayak gitu. Intinya dia akan usaha yang terbaik aja besok.
9: Akane Yamaguchi menghadapi An Seong akan menjadi laga pembuka di partai final Indonesia Open 2026 ini. Keduanya dijadwalkan akan bertanding pada pukul 2 siang nanti waktu Indonesia Barat. Sementara laga Raymond Joaquin menghadapi Go Zefai, Nur Izzuddin akan menjadi pertandingan penutup di final Indonesia Open 2026. 26. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya lewat siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Sudah Anda ikuti untuk dinamika olahraga pada siang ini, pendengar ya. Dan tentunya pendengar di Ternate siang ini masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi terupdate ya untuk di siang hari ini. Untuk Anda pendengar di siang hari ini yang lagi menikmati suasana santai bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya, amin ya rabbal alamin. Oke pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 13 lebih 33 menit waktu Indonesia Timur. Untuk siang hari ini cuaca masih bersahabat ya pendengar, mudah-mudahan tetap bersahabat hingga sore hari nanti. Kita dengarkan lagi pendengar lagu dari Black Sweet dengan judul Hikmah, tetap bersama kami.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Baik, pendengar, sudah kita dengarkan lagu dari Panca F Pondak dengan judul Aku Masih Sendiri yang sudah menemani kita hingga pukul 13 lebih 41 menit waktu Indonesia Timur.

Ya, mengingatkan ya masyarakat agar tidak mengabaikan pemeriksaan kesehatan meski merasa dalam kondisi sehat. Pasalnya penyakit hati kronis ini kerap berkembang tanpa gejala dan baru terdeteksi ya saat memasuki stadium lanjut. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, sekitar 70 juta penduduk Indonesia ini diperkirakan mengalami penyakit hati kronis secara global. Penyakit ini pendengar menyebabkan sekitar 2 juta kematian setiap tahun, di mana separuh kasus tersebut pendengar ini terkait infeksi hepatitis B dan C. Budi mengatakan penyakit hati ini menjadi ancaman serius karena berkembang secara perlahan tanpa tanda yang jelas. Akibatnya banyak pasien baru yang mengetahui kondisinya setelah mengalami sirosis atau kanker hati. Menkes mengungkapkan cakupan screening hepatitis ya pendengar di Indonesia saat ini baru sekitar 10%. Angka tersebut masih jauh dari target Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yang menargetkan 90% kasus hepatitis dapat terdeteksi. Untuk memperluas deteksi dini pendengar, pemerintah telah mengintegrasikan screening penyakit hati ke dalam program cek kesehatan gratis atau CKG. Pemeriksaan mencakup deteksi hepatitis B melalui HBSAG serta penilaian fibrosis hati menggunakan metode APRI berbasis pemeriksaan darah. Pendengar, Kemenkes juga mengajak masyarakat memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis secara rutin di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Pemeriksaan tahunan tersebut dinilai penting untuk mendeteksi penyakit lebih dini dan sekaligus mengingatkan peluang kesembuhan pasien. Ya, itu pendengar ya informasi untuk Anda mengenai Menkes ya, penyakit hati kronis intai 70 juta warga. Tentunya pendengar dari informasi kesehatan yang telah Iqbal bagi ya untuk Anda, yang kami kutip dari rri.co.id, tentunya ya pendengar ada satu pesan penting yang perlu kita ingat ya bersama. Merasa sehat ini bukan berarti terbebas dari penyakit ya pendengar. Beberapa penyakit kronis termasuk penyakit hati ini seringkali berkembang ya tanpa gejala dan baru diketahui ketika sudah memasuki tahap yang serius. Karena itu pendengar ya, mari kita lebih peduli terhadap kesehatan diri kita dan keluarga dengan menerapkan pola hidup sehat. Tentunya pendengar ya, menjaga pola makan, rutin berolahraga ya, serta tidak menunda pemeriksaan kesehatan. Deteksi dini adalah langkah terbaik untuk mencegah penyakit berkembang lebih jauh. Tentunya pendengar, manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan yang telah disediakan pemerintah, termasuk program cek kesehatan gratis di fasilitas kesehatan terdekat. Dengan pemeriksaan rutin tentunya pendengar ya, kita dapat mengetahui kondisi kesehatan lebih awal dan meningkatkan peluang hidup yang lebih sehat dan berkualitas. Ingat ya pendengar, menjaga kesehatan bukan hanya untuk hari ini ya, tetapi juga investasi untuk masa depan. Tetap sehat ya, tetap semangat, dan terus jaga kesehatan hati serta tubuh kita bersama pendengar ya. Tentunya semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, pendengar, kita dengarkan lagi. Kali ini ada lagu dari Lili Suryani dengan judul Bulan Purnama. Tetap bersama kami.

0: aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Baik, mendengar satu lagu dari Black Brother dengan judul yaitu Derita Tiada Akhir ya pendengar, yang sudah menemani kita hingga pukul 1:52 waktu Indonesia Timur. Selamat siang pendengar, untuk Anda dimanapun Anda berada yang siang ini tetap setia mendengarkan kami di 101,8 FM ataupun yang lagi mendengarkan kami melalui pemancar relay kami yang ada di Mabah Halmahera Timur dan juga di Pulau Morotai ya. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, bagi banyak orang tua, melihat anak lahap makan adalah kebahagiaan sederhana yang sulit digantikan. Namun, bagi Lia Amalia, momen ketika anaknya mendadak menolak makan ini justru menjadi awal dari sebuah perjalanan panjang yang melahirkan inovasi di dapur keluarga Indonesia. Saat putra pertamanya berusia sekitar 15 bulan, Lia menghadapi situasi yang kerap membuat orang tua cemas. Anak yang sebelumnya lahap makan tiba-tiba menolak hampir semua makanan yang disajikan. Berbagai cara dicoba agar sang buah hati ini kembali berselera makan. Di tengah pencarian solusi itu, Lia menemukan bahwa tambahan sedikit kecap manis pada makanan ternyata mampu membuat anaknya kembali tertarik untuk makan. Namun, muncul kegelisahan lain. Sebagai ibu, ia mulai mempertanyakan kandungan gula dan garam yang terdapat dalam produk kecap manis yang beredar di pasaran ya pendengar. Pertanyaan itulah yang membuat kemudian berkembang menjadi gagasan menghadirkan kecap manis bumbu bunda. Produk yang diklaim ini memiliki indeks glikemik rendah serta kandungan gula dan natrium yang lebih rendah dibandingkan produk sejenis pendengar. Peluncuran produk tersebut dilakukan melalui acara Kids Nutrisi Talk bertajuk Menjaga Gula Harian Anak dari Hal Kecil yang digelar di Jakarta. Forum ini tidak hanya menjadi ajang memperkenalkan produk baru, tetapi juga ruang diskusi mengenai kebiasaan konsumsi gula anak yang sering kali luput dari perhatian. Selama ini pendengar, pembahasan mengenai gula pada anak umumnya berfokus pada minuman manis, camilan, atau makanan penutup. Padahal, bahan pelengkap masakan yang digunakan setiap hari ini juga berkontribusi terhadap total asupan gula dan natrium keluarga. Dokter spesialis anak, Dr. Miza Afrizal menilai orang tua perlu lebih jeli membaca kandungan pangan yang dikonsumsi anak. Menurutnya fokus tidak cukup hanya pada seberapa banyak anak makan, tetapi juga pada kualitas makanan yang masuk ke dalam tubuh mereka. Ia mengingatkan bahwa konsumsi gula dan garam ini berlebih dalam jangka panjang dapat meningkatkan beban kerja otak untuk organ tubuh pendengar ya, termasuk hati dan ginjal. Karena itu, informasi yang jelas mengenai kandungan produk ini menjadi hal yang penting bagi orang tua saat menentukan pilihan. Pandangan serupa disampaikan dokter spesialis gizi klinik, Dr. Diana Suganda. Menurutnya, pola makan anak terbentuk sejak usia dini dan akan memengaruhi kebiasaan mereka hingga dewasa. Bagi orang tua, sebagian orang tua, kehadiran produk dengan informasi nutrisi yang lebih terbuka ini menjadi nilai tambahan tersendiri ya. Hal itu pula ini dirasakan oleh Olivia Alan Sumargo yang turut hadir dalam acara tersebut. Pendengar, di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola pikir untuk pola hidup sehat, kisah lahirnya kecap manis bumbu bunda ini menunjukkan bahwa inovasi tidak selalu berawal dari laboratorium besar atau strategi bisnis yang rumit. Terkadang inovasi lahir dari keresahan sederhana seorang ibu yang ingin memastikan anaknya tidak hanya makan dengan lahap, tetapi juga mendapatkan asupan yang lebih baik. Ya, tentunya pendengar ya, untuk Anda juga yang ingin update informasi, Anda bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id ya, mengenai orang tua didorong lebih cepat kelola asupan gula anak. Tentunya pendengar ya, kesehatan anak ya dimulai dari pilihan sederhana di meja makan tentunya ya pendengar. Mari lebih cermat memilih bahan pangan ya, membiasakan pola makan sehat sejak dini dan tidak hanya mengejar anak makan banyak ya pendengar, tetapi juga memastikan makanan yang dikonsumsi bergizi dan seimbang, karena investasi kesehatan terbaik dimulai
dari rumah. Oke, kita dengarkan lagi pendengar. Kali ini ada lagu dari Nia Daniati, Bila Kau Rindu Baliklah Bantalmu. Tetap bersama kami.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Oke, di siang hari ini pendengar ya, untuk Anda yang lagi menikmati suasana santai ya di hari Minggu bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta, dan mau punya rencana kemana nih untuk di sore hari ini ya pendengar, untuk berkunjung ke tempat wisata ataupun berkunjung ke kerabat dan keluarga terdekat ya pendengar. Oke, untuk menemani Anda di siang menjelang sore pendengar ya, kami masih temani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi terupdate ya. Dan masih bersama Iqbal dan operator ada Mbak Dini tentunya yang masih menemani Anda di Ternate siang ini pendengar. Kita ke informasi ini, ada juga informasi terupdate pendengar yang kami kutip dari rri.co.id ya, dari kota Ternate pendengar. Upaya memberantas peredaran minuman keras ilegal ini terus digencarkan jajaran Polres Ternate. Kali ini personel Polsek kawasan Pelabuhan Ahmad Yani berhasil mengamankan puluhan botol minuman keras jenis cap tikus dalam kegiatan razia yang dilaksanakan di kawasan Pelabuhan Ahmad Yani, Kota Ternate pada Sabtu 6 Juni 2026. Kapolsek Pelabuhan Ahmad Yani Ibtu Mirna Oramali melalui Kasih Humas Polres Ternate Ibda Sudirjo menyatakan kegiatan razia difokuskan pada pemeriksaan barang-barang yang tiba di kawasan pelabuhan, khususnya di lapangan kontainer. Dan pendengar, dari hasil pemeriksaan, personel mengamankan sebanyak 3 karung yang berisi 65 botol minuman keras jenis cap tikus ukuran 600 mililiter. Selanjutnya, seluruh barang bukti tersebut ini diamankan ke Mapolsek kawasan Pelabuhan Ahmad Yani guna proses penyelidikan dan penanganan lebih lanjut. Ibda Sudirjo menambahkan Polres Ternate melalui jajaran Polsek akan terus meningkatkan pengawasan serta penindakan guna menekan aktivitas peredaran minuman keras. Di wilayah hukum Polsek, Polres Ternate ya pendengar, serta mengajak kepada seluruh masyarakat untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian terdekat ataupun menggunakan layanan kepolisian yaitu 110 apabila menemukan aktivitas mencurigakan terkait peredaran minuman keras. Polres Ternate akan terus melakukan pengawasan dan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku dan menekankan pentingnya sinergi antara Polri dan masyarakat guna tercipta lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif di wilayah Kota Ternate ya. Mendengar informasi mengenai polisi gagalkan peredaran 65 botol cap tikus di Ternate ya. Dan tentunya untuk Anda yang ingin update informasi bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id. Kita dengarkan lagi mendengar lagu dari Bening dengan judul Ada Cinta. Tetap bersama kami.

Baik, pendengar, sudah kita dengarkan lagu dari Memes dengan judul Terlanjur Sayang yang sudah menemani kita hingga pukul 14.38 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, ini sudah terpantau ya dari studio, ini sudah mulai mendung ya untuk di Kota Ternate. Mudah-mudahan tetap bersahabat cuacanya ya, dan segala kegiatan Anda di hari ini semoga semuanya berjalan dengan lancar. Oke, pendengar, kita ke informasi-informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Dan untuk Anda juga yang ingin update informasi, Anda bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id. Pendengar, Polri meluncurkan Esport Kapolri Cup 2026 dalam rangkaian Musyawarah Nasional Indonesia Esport Association atau ISPA 2026. Ajang tersebut, mendengar, ini menjadi bagian dari dukungan Polri terhadap pengembangan ekosistem esport nasional. Turnamen tersebut ini juga diharapkan menjadi sarana mempererat hubungan Polri dengan generasi muda, khususnya generasi yang aktif memanfaatkan ruang digital dalam kehidupan sehari-hari. Esport Kapolri Cup 2026 bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi ini juga sarana pembinaan generasi muda. Kami ingin menghadirkan ruang sehat dan kompetitif bagi talenta esport Indonesia, kata Dirtipidsibar Bareskrim Polri Brigjen Pol Adex Yudiswan, dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta pada Minggu 7 Juni 2026. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir bersama Brigjen Pol Adex Yudiswan mengawali peluncuran. Acara tersebut berlangsung di Balai Kartini Jakarta ya, dalam rangkaian Munas ISPA 2026. Menurut Adex, penyelenggaraan turnamen tersebut ini menjadi bagian dari transformasi Polri di era digital. Kegiatan tersebut juga dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai pesan edukatif serta generasi muda. Adex menilai esport dapat menjadi sarana membangun karakter generasi muda Indonesia. Nilai disiplin, sportivitas, dan kreativitas ini menjadi bagian penting dalam untuk pengembangan talenta digital. Selain kompetisi, kegiatan tersebut membawa pesan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan perundungan siber. Peserta juga diberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga keamanan data pribadi. Pada kesempatan tersebut, Polri memperkenalkan logo dan tema resmi Esport Kapolri Cup 2026. Tema yang diusung adalah Dream to Become, yang menggambarkan semangat meraih prestasi. Tema tersebut, pendengar, mengajak generasi muda berani mewujudkan impian melalui kemampuan dan kreativitas. Polri berharap esport dapat menjadi ruang positif bagi pengembangan talenta digital Indonesia. Ya, itu dia, pendengar, ya, informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Polri resmi luncurkan esport Kapolri Cup 2026. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kenal informasi dan inspirasi.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Enggak.
3: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
1: Ini ya, saya sudah bayar.
0: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
2: Beli laptop baru deh.
0: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
2: Maafin Farah ya.
4: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.
5: Telah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Enggak.
3: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
1: Ini ya, saya sudah bayar.
0: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
2: Beli laptop baru deh.
0: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
2: Maafin Farah ya.
4: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

Dunia 2026 semakin seru. Semua heboh ikut nonton, yang penting jangan ribut gara-gara beda tim ya. Bola boleh panas, tapi hati tetap adem. Dukung tim favoritmu dengan penuh sportivitas. Ikuti Pesta Bola Dunia 2026.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, pendengar, satu lagu dari Warna dengan judul Masih Ada yang sudah menemani kita di siang menjelang sore ini, pendengar ya. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 14.51 menit waktu Indonesia Timur. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, selamat bergabung ya. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan menemani suasana siang menjelang sore Anda. Pendengar, informasi selanjutnya, ini kami kutip dari rri.co.id mengenai SPMB gantikan PPDB. Dan ini sejumlah perubahan yang perlu diketahui orang tua ya pendengar. Sistem penerimaan murid baru atau SPMB merupakan program penerimaan peserta didik di Indonesia sejak 2025. Kehadirannya tidak sekedar mengganti nama dari penerimaan peserta didik baru atau PPDB, tetapi juga membawa sejumlah perubahan. SPMB merupakan sistem penerimaan murid yang dilaksanakan secara terintegrasi mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Melalui program ini, pendengar, pemerintah berupaya memperluas akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Salah satu perubahan yang paling menonjol adalah pergantian istilah jalur zonasi menjadi jalur domisili. Dalam hal ini, penempatan murid yang mempertimbangkan kedekatan tempat tinggal dengan sekolah berdasarkan wilayah administratif yang telah ditetapkan pemerintah daerah. SPMB juga menerapkan pendekatan rayon, tujuannya untuk memastikan setiap murid memiliki kesempatan memperoleh layanan pendidikan di satuan pendidikan terdekat dari domisilinya. Dibandingkan PPDB, cakupan pengaturan dalam SPMB dinilai lebih luas. Sistem ini tidak hanya mengatur proses seleksi, tetapi juga mencakup pembinaan dan evaluasi pelaksanaan penerimaan murid. Pendengar, beberapa pembaruan yang dihadirkan dalam SPMB antara lain, pertama yaitu penggantian jalur zonasi menjadi jalur domisili, pendekatan rayon yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah, kemudian kurasi dan pengakuan prestasi murid yang lebih terstruktur. Pemanfaatan teknologi dalam proses penerimaan, fleksibilitas kebijakan bagi pemerintah daerah, pelibatan sekolah swasta dalam mendukung akses pendidikan. Penguatan perlindungan bagi kelompok rentan termasuk keluarga kurang mampu dan penyandang disabilitas. Selain itu, pendengar, penggunaan istilah murid menggantikan istilah yang sebelumnya digunakan dalam PPDB. Perubahan ini juga mencerminkan pendekatan yang lebih inklusif bagi seluruh peserta didik. Pemerintah berharap penerapan SPMB dapat memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh calon murid untuk memperoleh pendidikan berkualitas. Program ini juga diharapkan mampu meningkatkan akses pendidikan bagi keluarga ekonomi tidak mampu, sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat. Meski berlaku secara nasional, pendengar, terdapat sejumlah satuan pendidikan yang memperoleh pengecualian dalam pelaksanaan SPMB. Misalnya, Satuan Pendidikan Kerjasama, Sekolah Indonesia di Luar Negeri, Sekolah Berasrama, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, serta sekolah yang berada di daerah 3T. Berbagai pembaruan dalam SPMB diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan penerimaan murid baru di Indonesia. Selain lebih transparan dan inklusif, sistem ini juga memberi ruang penyesuaian sesuai kebutuhan pendidikan di setiap daerah.

Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate ya. Dan ini sudah mulai hujan nih pendengar ya. Mudah-mudahan hujan kali ini membawa berkah ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, pendengar, selanjutnya pada pukul 15 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda mengikuti Warta Berita Sentral ya. Kami bergabung bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan nanti selanjutnya setelah Warta Berita Sentral, kami hadirkan kembali ya pendengar untuk program 100% Indonesia, Indonesia banget ya, untuk edisi Minggu 7 Juni 2026. Tetap bersama kami.

0: dari hulu untuk memilah, di tengah jalan ada processing menjadi kompos, jadi bahan bakar untuk industri, kemudian di ujung untuk electricity.
1: Jamu itu jangan dipikirkan barang kuno, barang klasik yang tidak perlu lagi. Kedepannya jauh luar biasa, bisa
2: inovasi,
1: bisa berinovasi.
3: Menteri Lingkungan Hidup ajak masyarakat melakukan pertobatan ekologis dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Badan Pengawas Obat dan Makanan bersama Gabungan Pengusaha Jamu mendorong pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia. Jalan Bongan Gerunggung di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur ditarget tembus pada akhir 2026 setelah puluhan tahun terisolasi. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengajak masyarakat melakukan pertobatan ekologis dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
0: Menanam itu juga bagian yang penting, dan karena itu tadi disatakan diantaranya kita punya gagasan untuk menanam 2 miliar.
4: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia menyampaikan, kondisi lingkungan saat ini menuntut adanya pertobatan ekologis atau perubahan cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam. Ia menegaskan menjaga lingkungan tidak cukup hanya melalui komitmen dan kepedulian, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan sehari-hari yang nyata dan berkelanjutan.
0: Dan sampah salah satunya, bersikap dari hulu untuk memilah, di tengah jalan ada processing menjadi kompos, jadi bahan bakar untuk industri, kemudian di ujung untuk electricity atau juga yang tadi saya katakan bahan bakar tadi, itu bagian daripada gerakan asli. Kemudian menanam itu juga bagian yang penting, dan karena itu tadi disatakan di antaranya kita punya gagasan untuk menanam 2 miliar pohon dalam rangka pertobatan ekologis.
4: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Rachmat Pambudi, juga menegaskan bahwa isu lingkungan hidup merupakan persoalan lintas waktu. Hal ini mencakup masa lalu, masa kini, hingga masa depan. Rachmat menyebut keberhasilan program pemerintah di sektor pangan, air, dan energi sangat bergantung pada terjaganya kualitas lingkungan. Menurutnya, penyelesaian persoalan lingkungan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen.
5: Menyelesaikan lingkungan di Indonesia cukup tiga saja. Tanahnya disehatkan, sungainya dibersihkan, dan lautnya dijernihkan supaya bebas dari sampah.
4: Melalui gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah atau ASRI, Kementerian Lingkungan Hidup mengajak masyarakat untuk membiasakan pemilahan sampah dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, semangat No Generation Left Behind dinilai menjadi elemen penting agar seluruh lapisan masyarakat terlibat dalam upaya menjaga lingkungan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memulai Car Free Day di Jalan HR Rasuna Said Jakarta. Selain untuk olahraga, CFD dimanfaatkan untuk gerakan pilah sampah. Yurika Fitri menyampaikan selengkapnya.
6: Pak Sekda, Cita Laura, Bapak-Ibu saudara-saudara sekalian, hari ini Pemerintah DKI Jakarta.
7: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memulai pelaksanaan Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan di Jalan HR Rasuna Said Kuningan pada hari ini. Kegiatan berlangsung setiap minggu pukul 5.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kepada para awak media di Kuningan mengatakan waktu pelaksanaan Car Free Day disesuaikan dengan kondisi kawasan tersebut karena sejumlah tempat ibadah di wilayah itu mulai digunakan sekitar pukul 9.30. Menurut Pramono, mayoritas masyarakat mendukung agar pelaksanaan Car Free Day Kuningan terus dilaksanakan dan warga juga berharap sejumlah fasilitas yang masih dalam proses pembangunan dapat segera diselesaikan. Pramono juga menegaskan, selain menjadi sarana olahraga, Car Free Day Kuningan dimanfaatkan untuk memperkuat gerakan pilah sampah dan pihaknya menargetkan kebiasaan memilah sampah menjadi bagian dari budaya masyarakat.
6: Ingin mendengarkan masukan, saran, dan juga pendapat dari masyarakat yang datang untuk Car Free Day. sebagian besar hampir 95-96% lebih mereka mengharapkan Car Free Day ini menjadi continue terus menerus.
7: Sementara itu, Ambasador Duta Pilah Sampah DKI Jakarta Cinta Laura mengajak masyarakat mengubah kebiasaan dalam mengelola sampah. Menurutnya, setiap warga memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Cinta juga menegaskan sampah tidak boleh dipandang sebagai beban. Sampah yang dipilah dapat didaur ulang dan memberikan manfaat bagi lingkungan serta masyarakat.
2: Mengeluh bahwa jalanan kotor, polusi udara memarah, TPA tidak bisa menampung sampah. Tapi yang seharusnya kita lakukan bukanlah menyalahkan, tapi merubah kebiasaan kita. Memiliki tanggung jawab, menyadari bahwa kitalah bagian dari masalahnya dan kitalah yang harus merubah tingkah laku kita.
7: Sementara dari pantauan kami di kawasan Car Free Day di Jalan HR Rasuna Said Kuningan, aktivitas masyarakat cukup meningkat dan sangat antusias. Dan selain itu juga beberapa bazar yang diikuti oleh UMKM di sekitar wilayah Jakarta Selatan juga menarik perhatian masyarakat. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tempat-tempat yang tepat untuk dikelola dan didaur ulang.
3: Badan Pengawas Obat dan Makanan bersama Gabungan Pengusaha Jamu terus mendorong pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Jamu itu jangan dipikirkan barang kuno, barang klasik.
8: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar mengatakan jamu memiliki potensi besar bagi kesehatan sekaligus peluang ekonomi apabila dikelola dengan baik. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dengan sekitar 31.000 jenis tumbuhan yang tumbuh di Indonesia serta lebih dari 22.000 nomor izin edar yang berkaitan dengan obat asli Indonesia. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM terus mendorong pengembangan usaha jamu agar mampu berinovasi mengikuti perkembangan zaman. Taruna juga mengajak masyarakat khususnya generasi muda untuk tidak melupakan jamu sebagai warisan budaya yang berharga.
1: Jamu itu jangan dipikirkan barang kuno, barang klasik yang tidak perlu lagi. Kedepannya jauh luar biasa bisa
9: inovasi,
1: bisa berinovasi. Dan saya kira generasi milenial dan generasi yang terbaru yaitu generasi alfa ini menjadi sebuah kekayaan. Jangan lupa, saya selalu katakan ada potensinya 350 triliun setiap tahun kalau ini dikelola dengan baik.
8: Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak turut melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, produk jamu dapat terus dikembangkan ke berbagai bentuk yang lebih beragam.
10: Jadi bukan hanya dari bentuk botol, bisa diperluas lagi. Maksudnya apa? Dalam bentuk-bentuk format-format yang lainnya, dalam bentuk seperti pil, saset, atau tablet, atau juga bahkan bisa dimasuk ke dalam ranah kosmetik juga. Dan itu semua, ya, apalagi sekarang Badanku sangat membuka diri dan melakukan pendampingan jemput bola, ya Pak.
8: Puncak peringatan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan fun run dan fun walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara. Mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana, hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Belasan karyawan PT BMI Lamongan, Jawa Timur menjalani perawatan medis di RSI Nasrul Umah Lamongan setelah diduga mengalami keracunan akibat menghirup udara gas berbahaya. Farin Regi dari RRI Tuban menyampaikan selengkapnya.
11: Sebanyak 19 karyawan PT BMI Lamongan diduga mengalami keracunan akibat menghirup gas berbahaya yang diduga bocor dari area produksi perusahaan. Para pekerja tersebut sempat mendapatkan penanganan medis dan kini menjalani perawatan di Rumah Sakit Islam Nasrul Umah Lamongan. Kepala Humas RSI Nasrul Umah Lamongan, Irma Yanti mengatakan, para pasien datang dengan keluhan yang hampir serupa, yakni mata perih, berair, hidung pilek, tenggorokan kering, hingga sesak napas. Beberapa di antaranya juga mengalami kondisi lemas, sehingga membutuhkan penanganan lebih lanjut. Berdasarkan informasi yang diperoleh tim medis dari pasien, diduga terjadi kebocoran pada bagian produksi perusahaan yang menyebabkan para pekerja menghirup gas tersebut.
9: Kalau tadi dari diagnosa dokter dan cerita dari teman-temannya di Bali yang karyawan tadi memang ada sedikit kebocoran di bagian produksi. Seperti itu mereka menghirup seperti itu, artinya matanya perih, terus berair, tenggorokannya terasa kering. Akhirnya mereka ke klinik pabrik, setelah itu baru dilihat.
11: Kemudian Ibda Supartono, Pamatka Polres Lamongan mengatakan, usai mengantar para pasien ke rumah sakit, pihak kepolisian masih dalam proses pengecekan dan penyelidikan. Mengenai penyebab pasti keracunan, Supartono masih akan melakukan pengecekan, namun dipastikan bukan akibat makanan.
12: Mungkin karena apa itu?
13: Masih pengecekan, dan masih ada TKP.
12: Tapi sudah dipastikan di pabrik BMI itu?
13: Satu ruang.
12: Itu tahun?
1: Itu karena apa kira-kira?
13: Penyebabnya kita kecek sana.
1: Tapi isunya keracunan?
13: Kalau keracunan enggak, bukan makanan maksudnya.
11: Dari total 19 karyawan yang menjalani pemeriksaan, 6 orang harus menjalani rawat inap karena kondisinya lemas dan mengalami sesak napas. Sementara 13 pekerja lainnya diperbolehkan menjalani rawat jalan setelah mendapatkan penanganan medis. Warin Raki melaporkan.
3: Jalan Bongan Gerunggung di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur ditarget tembus pada akhir 2026 setelah puluhan tahun terisolasi yang diharapkan ikut mengubah status 3 desa tertinggal menjadi desa berkembang. Laporan selengkapnya disampaikan Andreas Trisno.
14: 88 tahun lo merdeka, kok ada masyarakat yang mati di jalan karena jalan aja itu. Nah, terutama masyarakat saya kemarin 2 kali meninggalnya di jalan itu.
15: Harapan masyarakat di Kampung Draya, Tanjung Soke, dan Gerunggung, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat untuk menikmati akses jalan yang layak mulai terwujud. Kepastian ini diungkapkan Bupati Kutai Barat Frederick Edwin. Ia menyebut Pemkab Kubah dan Pemprov Kaltim telah berkolaborasi menyediakan anggaran sekitar Rp145 miliar rupiah untuk membuka akses ke 3 desa tertinggal tersebut. Pemerintah menargetkan konektivitas jalan Bongan hingga Kampung Gerunggung dapat terbuka penuh pada akhir tahun 2026, sehingga tidak ada lagi desa tertinggal dan terisolasi di Kutai Barat. Bupati Edwin mengatakan pembangunan ruas jalan Bongan Gerunggung akan membuka akses layanan publik, pendidikan, kesehatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah pedalaman.
16: Besar harapannya ketiga desa tertinggal ini dapat meningkat statusnya menjadi desa berkembang.
15: Kepala Bidang Perekonomian SDA Infrastruktur dan Kewilayahan Bapeda Litbang Kutai Barat Mary Sadila menyebut, saat ini dari total ruas sekitar 45 km, baru 10 km lebih yang berstatus jalan mantap. Sisanya masih berupa jalan tanah yang sulit dilalui terutama saat musim hujan. Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kutai Barat Mikael Hermawan mengatakan, pembangunan dilakukan secara bertahap dari arah simpang kilometer 88 menuju Kampung Gerunggung. Menurutnya, pembangunan jalan ke wilayah tersebut selama ini terhambat status kawasan hutan yang harus memerlukan izin dari pusat. Namun kini jalur Bongan Gerunggung sudah diubah dari KBK menjadi APL sehingga pemerintah bisa melakukan pembangunan secara tuntas.
17: Kendalanya memang di sana kan terkait keberadaan materialnya memang susah. Geografis di sana itu memang sangat menyulitkan. Makanya selama ini ya kita bangun dari awal ini terus, bukan tidak dibangun. Cuman ketika kita membangun dari dalam, tidak bisa memang. Kita harus perbaiki step by step dari muaranya sini.
18: Yang pasti tadi tuntas. Tuntas dalam artian terbuka. Konektivitasnya. Ke Gerunggung.
15: Terpisah Kepala Kampung Draya Syahrani menyambut baik komitmen pemerintah tersebut. Ia berharap pembangunan dapat terus berlanjut hingga seluruh ruas benar-benar mantap dan dapat dilalui sepanjang tahun. Pasalnya jika musim hujan, perjalanan ke pusat kecamatan saja memakan waktu seharian. Bahkan sempat ada warga yang meninggal di jalan akibat sulit dapat pertolongan.
14: 88 tahun lo merdeka, kok ada masyarakat yang mati di jalan karena jalan aja itu. Nah, terutama masyarakat saya kemarin 2 kali meninggalnya di jalan itu. Cuma kalau memang dari pihak pemerintah dengan adanya wacana mereka untuk pergi jalan itu, ya saya sangat berterima kasih juga dan bersyukur itu.
15: Masyarakat berharap pembangunan berjalan sesuai target agar kawasan yang selama puluhan tahun terisolasi tersebut dapat terhubung dan mendorong peningkatan kesejahteraan warga. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Peningkatan kualitas layanan haji tahun ini tidak hanya terlihat di Mekah, tetapi juga di Madinah. Ribuan jemaah haji reguler Indonesia akan menempati hotel bintang 4 dan 5 yang selama ini lebih banyak digunakan jemaah haji khusus. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
20: Ya Hana, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dhanil Anjar Simanjuntak, meninjau langsung Millennium Aqiq Hotel di Madinah yang menjadi salah satu tempat menginap jemaah haji reguler gelombang kedua. Saat meninjau hotel, Dhanil melihat fasilitas restoran dan kamar yang akan digunakan jemaah. Ia menilai kualitas layanan dan fasilitas hotel tersebut sangat baik serta layak untuk menunjang keamanan dan kenyamanan jemaah haji Indonesia. Berikut keterangan dari Dhanil Anjar Simanjuntak.
21: Gelombang kedua jam 15.00 waktu Saudi Arabia. Nah, catatannya adalah ini kan jamaah gelombang kedua sudah lebih capek di puncak Arafah, jadi agak berbeda dengan jamaah gelombang satu. Mereka bersantai begitu dalam tanda kutip di Madinah, tapi kemudian nanti lebihnya di Mekah, di Jakarta. Nah, hari ini yang gelombang kedua berbeda, mereka sudah lebih di sana. Dia nanti sebagian besar akan menunaikan ibadah arba'in di Madinah. Nah, di Jawa.
20: Dan pendengar, menurut Dhanil, sekitar 16.930 jemaah haji reguler akan menempati sejumlah hotel berbintang 4 dan 5 di sekitar Masjid Nabawi. Hotel-hotel tersebut antara lain Millennium Al-Aqiq, Hilton, Makarim, dan Front Taiba. Dhanil menegaskan seluruh layanan harus siap saat kedatangan jemaah reguler di Madinah. Ia juga memastikan jemaah lanjut usia dan jemaah berkebutuhan khusus akan diprioritaskan menempati hotel-hotel yang lokasinya paling dekat dengan Masjid Nabawi. Dengan peningkatan layanan ini, pemerintah berharap kualitas penyelenggaraan ibadah haji semakin baik dari tahun ke tahun. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
3: Kita berpindah ke Banjarmasin. Jemaah haji kloter 03 BJD telah tiba dengan selamat di debarkasi Banjarmasin dini hari tadi. Jemaah dan petugas yang datang pada kloter ini lengkap berjumlah 358 orang. Berikut laporan Fitriana Rahma dari RRI Banjarmasin. Fitriana.
22: Ya, baik. Terima kasih, Hana. Rombongan jemaah haji kloter BDJ 03 asal Kabupaten Tabalong telah tiba dengan selamat di debarkasi Banjarmasin pada dini hari tadi. Dan pesawat yang membawa jemaah mendarat sekitar pukul 02.37 waktu Indonesia Tengah dan langsung menjalani proses penerimaan sesuai dengan prosedur yang telah berlaku. Dan kedatangan jemaah disambut oleh petugas panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin, di mana seluruh rangkaian proses kedatangan berlangsung lancar tanpa kendala yang berarti. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Debarkasi Banjarmasin, Rasyid Lutfian, mengatakan bahwa jumlah jamaah dan petugas yang tiba bersama dengan kloter BDJ 03 ini sebanyak 358 orang, di mana seluruh anggota kloter yang dilaporkan lengkap dan tidak ada yang tertinggal. Ia juga menegaskan bahwa seluruh jemaah ini telah berhasil menyelesaikan perjalanan dari Tanah Suci hingga tiba di Debarkasi Banjarmasin. Berikut kita dengarkan kali ini penuturan dari Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Debarkasi Banjarmasin, Rasyid Lutfiana.
23: Alhamdulillah, kloter 3 mendarat jam 2.37 menit waktu Indonesia Tengah. Kloter BDJ 03 itu berjumlah 358 berangkat, 358 dan pulangnya juga 358. Alhamdulillah, tidak ada yang tertinggal untuk BDJ 03. Semuanya lengkap untuk hari ini, sampai hari ini tanggal 7 Juni 2026, jemaah yang sudah sampai Debarkasi Banjarmasin itu sebanyak 1.075 jemaah dan petugas haji.
22: Baik, dengan kali ini hingga tanggal 7 Juni 2026, jemaah yang sudah hadir di debarkasi Banjarmasin berjumlah 1.075 orang, di mana angka tersebut merupakan akumulasi dari beberapa kloter yang telah lebih dahulu kembali ke daerah asal. Kemudian setelah menjalani proses penerimaan dan pemeriksaan administrasi, jemaah kloter BDJ 3 dijadwalkan melanjutkan perjalanan menuju ke Kabupaten Tabalong, di mana rombongan diberangkatkan sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah menggunakan transportasi yang telah disiapkan oleh panitia. Dan BPNJ juga menyampaikan bahwa perkembangan terkait jemaah haji yang wafat selama pelaksanaan ibadah haji tahun ini, hingga saat ini tercatat sebanyak 7 jemaah meninggal dunia, yang ini terdiri dari 2 jemaah asal Kalimantan Tengah dan 5 jemaah asal Kalimantan Selatan. Rasid berharap bahwa seluruh jemaah yang telah kembali ini dapat berkumpul kembali bersama dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Dari Debarkasi Banjarmasin, Sitriana Rahma, Pro3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi dari luar negeri, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengajukan permohonan dana tambahan sebesar 331,5 juta dolar Amerika Serikat atau 5,9 triliun rupiah. Permohonan dana tersebut diajukan untuk membantu 1,4 juta orang yang terdampak krisis di Lebanon. Melansir dari UN News, Sabtu 6 Juni, permohonan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya kebutuhan kemanusiaan setelah 3 bulan konflik. Koordinator Kemanusiaan PBB di Lebanon, Imran Riza, mengatakan kebutuhan masyarakat terus meningkat seiring berlanjutnya dampak konflik. Beralih ke informasi olahraga, dua wakil Indonesia tengah bersiap menghadapi laga pamungkas di turnamen Indonesia Open 2026. Untuk mengetahui head-to-head para pemain jelang final, kita sudah terhubung dengan reporter Nurdiansyah Krisna, langsung dari Istora Senayan, Jakarta. Nurdiansyah.
0: Iya, terima kasih Hana. Pendengar, hari ini merupakan hari terakhir Indonesia Open 2026. Partai final dari rangkaian turnamen bulu tangkis berlevel Super 1000 ini akan berlangsung pada pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti, hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Meski pertandingan baru akan dimulai pada pukul 14 nanti, Istora sudah dipadati oleh masyarakat yang antusias untuk menyaksikan jalannya pertandingan hari ini. 5 pertandingan dari masing-masing sektor akan dimainkan hingga malam nanti. Dan tunggal putri antara Akane Yamaguchi menghadapi Anseong akan menjadi laga pembuka untuk hari ini. Lalu dilanjutkan dengan partai ganda campuran yang dimainkan Alexander Boje menghadapi Cheng Xi Sangxi dari China maksud kami. Lalu dilanjutkan dengan permainan dari tunggal putra pertama kita, Jonathan Christie atau biasa disapa dengan Jojo, yang akan berjumpa untuk pertama kalinya dengan wakil Kanada Victor Lai di laga final perdananya di Indonesia Open. Dan nantinya akan diakhiri dengan pertandingan ganda putra Indonesia, Raymond Indra, Nicholas Joaquin menghadapi Loze Fai, Nur Izzuddin dari Malaysia. Nah, dengar untuk secara head-to-head sendiri, Jonathan Christie, ini merupakan pertandingan pertama bagi Jonathan Christie berjumpa dengan Victor Lai. Selain itu juga, ini merupakan partai final pertamanya di Indonesia Open. Jojo pada jumpa pers yang dilakukan kemarin menyampaikan bahwa ia bersama tim menargetkan hasil juara di Super 1000 pertamanya di Indonesia ini. Ia memfokuskan dirinya untuk dapat mengalahkan Victor Lai yang menurutnya merupakan pemain muda yang sangat berbakat, karena baru beberapa percobaan, Victor Lai sudah berhasil mencapai final. Sementara untuk Raymond Joaquin dengan Goh Izzuddin sendiri, ini merupakan pertemuan ketiga mereka, di mana skor sementara saat ini adalah satu sama. Sebelumnya, Raymond Joaquin mengalahkan pasangan Sabareza di partai semifinal untuk berjumpa dengan Goh Izzuddin, yang luar biasanya mengalahkan unggulan nomor satu asal China kemarin di partai semifinal. ini jelas akan menjadi sebuah final yang menegangkan bagi ganda putra. Bagi Anda badminton lovers yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat datang langsung ke Istora Senayan Jakarta untuk memberi dukungan kepada wakil Indonesia yang akan bermain hingga malam nanti. Anda juga dapat menonton jalannya pertandingan melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Sudah Anda ikuti tadi pendengar ya, untuk penyampaian warta berita sentral dari RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan pendengar, untuk di Ternate sore, untuk sore hari ini kita berjumpa lagi ya pendengar, untuk di program 100% Indonesia, Indonesia banget, untuk edisi Minggu 7 Juni 2026. Bersama saya Iqbal Kutaman dan juga operator yang bertugas ada Mbak Dini, beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Kami akan menemani Anda untuk di program 100% Indonesia, Indonesia banget. Oke pendengar, seperti biasa ya, untuk di sore hari ini ya 100% Indonesia kami buka untuk di line telepon 0921312551 dan juga di 0821203751. Oke, sudah ada yang bergabung ya, kita terima. Halo 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia, Indonesia banget, iya. Sahabatku yang baik hati.
0: Apa kabar untuk Bung Din?
1: Sehat-sehat selalu nih.
0: Alhamdulillah sehat ya Bung Din.
1: Kita
0: ya
1: balik.
0: Alhamdulillah sehat juga ini. Di Ternate lagi dingin nih, lagi hujan.
1: Kalau begitu.
0: Iya. Oke, mau dengar lagu apa nih sore ini?
1: Saya mau dengar lagu dari Betaria Sonata.
0: Betaria Sonata yang mana nih?
1: Yang judulnya gini, apakah salahku padamu sayang, kau diam, kau marah, kau benci padaku. Itu tuh.
0: Begitu ya. Iya, Iqbal kira nyanyi sampai habis nih.
1: Ya?
0: Iqbal kira mau menyanyi sampai habis.
1: Oh, mau
0: ini boleh. Oh, gitu ya. Iya, ini judulnya Kau Tercipta Untukku. Oke.
1: Kau Tercipta Untukku.
0: Salamnya untuk siapa nih, Bung Din?
1: Oke, salam pertama buat Bung Iqbal dan Pertajam yang saya sambil ngomong. Buat Selamat dan Siam di negeri sini. Dan buat Pak Yakin Maulfa, Pak Jalil, di Sama Maeda, dan buat Mama Indah di Sengat Eki Juale. Dan buat Sejak Fahri dari Terpo Oscar, Ko Ai, Tim Krinaldi, dan buat Mas Andi Bata, Malial Fahri Sibacan, dan buat Purnama Sari, Ustazah Fahri dari Terpo Oscar, dan buat Mbak Sari, Ibu Farida di Palu sana menunggu umur, dan buat Bung Tahir bersama istrinya, dan buat Bung Atus, dan buat Mafia di Raten, dan buat adikku Erniat yang jauh di sana sehingga saya menunggu umur, dan buat siapa lagi, Caca Ayu di Masori meliput dengan sana sehingga menunggu umur. Dan buat keluarga di seluruh sini semoga saya ngomong, dan semua fans di mana saja berada tersebut serta terkecuali lagu ini kalau dipakai nanti buat diri saya sendiri dengan lagu Kau Tercipta Untukku, apakah salahku padamu.
0: Iya,
1: oke, terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Bung Din yang baik hati dan tidak sombong. Ya, ini lagunya spesial untuk Bung Din ya, katanya Kau Tercipta Untukku, Betaria Sonata untuk diri sendiri nih. Oke, di belakang Bung Din di Tidore, kita kemana lagi nih pendengar? Halo 100% Indonesia.
2: Halo 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: Iya. Dengan siapakah ini?
2: Orang Manado.
0: Orang Manado. Apa kabar nih orang Manado Tondano, Dang?
2: Ayo, orang Manado Tondano ini kabar sehat bahagia di hari Minggu yang indah ini, Iqbal.
0: Berarti cerah ya untuk cuacanya ya di Manado ya?
2: Cerah sekali ini,
0: Iqbal juga hatinya lagi cerah ini.
2: Amin, amin.
0: Iya, tapi di Tidore masih, di Tidore, di Ternate hujan nih.
2: Oh, kalau di sini enggak, kalau cerah.
0: Oh gitu ya, oke. Mau dengar lagu apa nih Bunda?
2: Aduh, lagu apa ya?
0: Lagu apa? Iya, tadi ada Kau Tercipta Untukku.
2: Bagaimana?
0: Kalau tadi dari Bung Din, Kau Tercipta Untukku. Kalau ini tercipta untuk apa ini?
2: Aku lahir untukmu.
0: Oh, aku lahir untukmu, iya. Oke, lagunya nah, lagu apa?
2: Ada tuh lagu. Kalau Pak Din tadi, aku bagaimana dia lagu?
0: Bagaimana tadi?
2: Pak Din, lagu apa?
0: Judulnya Kau Tercipta Untukku.
2: Kalau Bunda mengoreksi lagu yang duet itu, aku lahir untukmu.
0: Aku lahir untukmu, ya sambil dicari ini ya. Ya, ya salamnya untuk
2: ya,
0: siapa?
2: Ya, penyapa pertama buat Bung Iqbal, Nyong Iqbal yang sedang bertugas. Selamat sore, salam sehat, sukses, sejahtera. Damai selalu, bahagia dan bahagia diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah. Salam sehat selalu, amin.
0: Amin, amin ya.
2: Lanjut, ada yang baru lewat, Pak Din bilang, Bung
0: iya,
2: Din, Pak
0: Din. Betul.
2: Nah, Pak Din, ini salam baliknya dari Bunda El, salam sehat bersama keluarga. Ada juga Purnama Sari di Sulawesi Barat. Mama Indah, Ibu Haja Ida, Ibu Farida, semuanya salam manis, salam sehat. Pak Junaidi yang ada di Teluk Tambun, manis ya, salam kasih, salam hormat, salam sehat. Ada Pak Ipin, ada juga Pak yang ada di Batam, Andi, salam sehat juga bersama keluarga Pak Tahir. Bung Otis, apa kabar? Bung Ono juga di Albar sana, salam sehat bersama keluarga. Pak ada Ko Ama, Ko Ai, Pak Haji Jafar, Pak Din, Pak Buce, ada Pak Santoso, Pak Leo, semuanya salam sehat di keluarga masing-masing.
0: Iya.
2: Ada nongkrong sama Buta ini, ada juga Bunda Kety. Salam sayang, salam sehat bersama keluarga. Soalnya iya, hari Minggu nongkrong-nongkrong kan.
0: Bunda, lagunya lagu apa ini? Ini sudah dicari tapi tidak ditemukan nih.
2: Iya apa no, Bunda selupa lah DP judul no. Coba di, aku lahir untukmu, kau tercipta untukku. Kita adalah satu, untuk siapa aku dilahirkan. Aku pun tercipta untuk siapa. Itu yang DP, aduh, so lupa lagi kok Lydia, aduh Lydia Natalia sama, aduh so lupa lagi DP lagu, DP, aduh no judul.
0: Iya.
2: Aku lahir mau, atau cari lain juga sudah, mau repot-repot.
0: Yang mana nih?
2: Yang apa Jo? Nyanyian Rindu sudah.
0: Nyanyian Rindu dari siapa?
2: Diana Sution.
0: Oke, Diana Sution. Oke. Masih ada salamnya?
2: Buat Iqbal. Makasih. Selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Oke, terima kasih untuk Bunda Els yang ada di Tondano, Manado. Ya, ini masih boleh ya. Oke, kita terima dulu ya penelpon yang sudah bergabung. Di belakang Bunda Els di Manado ada siapa lagi ini? Halo, 100% Indonesia.
3: Indonesia banget, Bung Iqbal.
0: Iya, Bung Din.
3: Ya? Yang Bunda Els minta lagu tadi versinya Mulas Adiputra.
0: Siapa lagunya? Maaf.
3: Mulas Adiputra punya lagu.
0: Oh,
3: Mulas Adiputra.
0: Adiputra.
3: Iya. Oke, Mulas Adiputra.
0: Judulnya apa ini?
3: Judulnya Aku Lahir Untukmu.
0: Oh, Aku Lahir Untukmu. Oke.
3: Oke, terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Oke, terima kasih ya untuk Bung Din yang tetap setia mendengarkan. Oh iya, judulnya Kau Tercipta dari Tulang Rusukku ya. Oke. Ya, di belakang Bunda Els ya dan juga Bung Din ada siapa lagi nih kita terima? Halo, 100% Indonesia.
4: Halo 100% Indonesia.
0: Halo.
4: Perkenalkan nama saya Alif. Saya tinggal di Sasa.
0: Iya, Bung Alif ya di Sasa nih. Apa kabar Bung Alif?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ini suaranya kecil nih.
4: Oh iya maaf. Soalnya ini lagi di luar.
0: Iya, oke. Okay. Mau dengar lagu apa nih? Bung Alif.
4: Lagunya apa? Aduh, bentar.
5: Ini lagunya judulnya Rumah Terumah Penyanyinya India.
0: Oke, siap. Iya. Lanjut salamnya untuk siapa nih?
5: Salamnya untuk bunda saya, yaitu bundaku sayang, sehat selalu ya. I love you.
0: Siapa lagi ya?
5: Itu saja.
0: Oh, itu saja. Oke, terima kasih Bung Alif.
5: Iya, makasih juga.
0: Oke, ya. Pendengar, ada pendatang baru kita ya. Di Sasa ada Bung Alif nih yang sudah bergabung ya di sore hari ini. Oh iya, kita cek dulu ya untuk kumandang azan asar untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Ini jatuh pada pukul 15.57 menit waktu Indonesia Timur. Oke, ya masih bisa ya kita dengarkan dulu untuk lagu yang sudah di request oleh pendengar kita tadi ya. Ada Bung Din di Tidore, ada juga Bunda Els, ada juga Bung Alif di Sasa ya. Kita dengarkan dulu Betaria Sonata, Kau Tercipta Untukku.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Baik pendengar, kita jeda dulu ya untuk 100% Indonesia, dan selanjutnya pendengar kami hadirkan lagu religi menjelang kumandang azan asar untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 15.57 waktu Indonesia Timur. Kita dengarkan dulu lagu religi ya.

Baik, mendengar saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 15:57 waktu Indonesia Timur. Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung, kata si profesor. Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan, halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu.
2: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Baik, mendengar untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pendengar, selanjutnya Anda ikuti Lintas Informasi dan juga Cek Fakta. Tetap bersama kami.

0: Selamat sore pendengar, saatnya Lintas Informasi bersama saya Iqbal Kutapan. Cabang olahraga sepak bola pada pekan olahraga Provinsi Porprov 5 Maluku Utara resmi dimulai di lapangan Togawa Galela Kabupaten Halmahera Utara pada Minggu 7 Juni 2026. Pembukaan pertandingan dilakukan oleh Ketua Umum KONI Maluku Utara Sarbien Sehe. Sebagai salah satu cabang olahraga unggulan dalam ajang olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut, sepak bola menjadi magnet bagi masyarakat dan pencinta olahraga. Tim-tim perwakilan dari berbagai kabupaten dan kota di Maluku Utara turut ambil bagian untuk merebutkan prestasi sekaligus membawa nama baik daerah masing-masing. Dalam sambutannya, Sarbien Sehe mengingatkan seluruh atlet agar menjunjung tinggi nilai sportivitas selama pertandingan berlangsung. Ia menegaskan bahwa Porprov bukan hanya ajang kompetisi tetapi juga wadah pembinaan karakter dan pengembangan prestasi olahraga daerah. Kita beralih ke informasi yang lain pendengar. Masyarakat Desa Bibinoi, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Maluku Utara, Sherly Juanda, atas dimulainya pembangunan jembatan yang telah lama dinantikan warga setempat. Pembangunan jembatan Bibinoi tersebut disambut antusias masyarakat karena dinilai menjadi jawaban atas kebutuhan konektivitas yang selama puluhan tahun diperjuangkan oleh warga dari generasi ke generasi. Kehadiran proyek ini juga dianggap sebagai bentuk komitmen pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam memperkuat pembangunan di wilayah kepulauan. Demikian Lintas Informasi.
1: Anda baru saja mengikuti Lintas Informasi.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Baik pendengar, saatnya cek fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim tarif tagihan listrik dan perusahaan daerah air minum atau PDAM naik 2 kali lipat. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Setelah memasukkan kata kunci tarif listrik naik 2 kali lipat, mesin pencarian Google hasilnya mengarah ke pemberitaan tempo.co berjudul PLN sampaikan tak ada kenaikan tarif listrik. Dalam pemberitaan tersebut, eksekutif vice president komunikasi korporat dan tanggung jawab sosial dan lingkungan PLN Gregorius Adiatrianto menyatakan tarif listrik untuk periode April hingga Juni 2026 tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan dibandingkan periode sebelumnya. Demikian cek fakta.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik, pendengar, kita kembali lagi untuk di program 100% Indonesia, Indonesia banget ya. Dan pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 16 lebih 4 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur ya, atau pukul 4 sore lebih 12 menit. Oke, pendengar, di Kota Ternate saat ini masih diguyur hujan ya. Hujannya lumayan deras ya, pendengar ya. Jadi untuk Anda juga yang saat ini lagi mengendarai roda 4, ekstra hati-hati di jalan ya. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan bersama. Ya, sore hari ini paling asik ya, kita nikmati secangkir kopi ataupun teh, dan juga ada menu-menu favorit ya di samping. Oke, pendengar, kami aktifkan kembali untuk di program 100% Indonesia di 0921312551 dan juga di 0821203751 untuk di WhatsApp. Ya, sudah ada yang bergabung, kita terima. Selanjutnya ada siapakah di sana? Halo, 100%
1: Indonesia.
0: Iya, dengan orang Tidore?
1: Kok tahu sih?
0: Iya, apa kabar nih Bung Ipin?
1: Alhamdulillah, kabar baik, kabar baik.
0: Alhamdulillah, baik juga ini.
1: Alhamdulillah, iya. Lama sekali baru dengar suara
0: lama ini. Lama sekali ini, terlalu lama panen gak apa ini?
1: Panen hujan.
0: Oh, panen hujan, di Tidore hujan
1: iya.
0: Ya?
1: Iya, hujan baru redahan.
0: Iya, sama ya. Ini kalau Tidore musim hujan nih, durian banyak yang jatuh ini.
1: Itu betul. Tapi yang bunganya yang jatuh saya.
0: Oh, bunganya. Buahnya. Oh, iya. Oke, okay, Bung Ipin mau dengar lagu apa nih?
1: Lagu Wajah Kekasih, Siti Nurhaliza.
0: Oh, Wajah Kekasih. Kayaknya sudah ada.
1: Iya, betul-betul.
0: Oke, okay, iya. Oke, okay, Wajah Kekasih. Salamnya untuk siapa ini?
1: Oke, okay, buat... ini Tasim Kak Iqbal.
0: Iqbal.
1: Oh, Iqbal. Iya. Oke, di pertama buat adik Iqbal, operator, selamat bertugas, semoga sukses, sehat selalu, panjang umur.
0: Amin, amin.
1: Murah rezeki, enteng segala-galanya, amin.
0: Amin, Bung Ipin juga.
1: Oke,
0: ya.
1: Oke, semua kru Pro 1, Pro 4, ucapkan yang sama buat tetangga sini, Ko Ayu, Luce, Kodin. Mau siapa lagi ya?
0: Bung siapa Otis, lagi?
1: Mama Eba, Haji Pak Haji, buat Pak RT, Mutahir Kamafir, yang jauh sana buat Bapak Junaidi, Bunda El, siapa lagi ya?
0: Siapa
1: Andi
0: lagi?
1: Batam, Andi Batkan, yang ini pro apa ini? Jerman ke Argen?
0: Oh, Brasil, Brasil.
1: Apa?
0: Apa? Berhasil, berhasil.
1: Berhasil hati dengan Ipin ya.
0: Oh, begitu ya? Oh, iya.
1: Ini jadi lagi telepon sambil lihat-lihat bendera di atas nih.
0: Oh, lihat bendera ya. Ini malah di sini lihat-lihat bendera Prancis ini.
1: Sudah, berhasil, aman, berhasil.
0: Oh, begitu ya?
1: Oke, Bu, apa lagi ya? Bunda Natalia, Bunda Hamsa Jahida, Mama Eva. Mama Eva saja terkali. Yang di Kulapa siapa? Aduh, lupa ini orang.
0: Oh, selupa ya? Iya. Ada ini, Mama Indah nih.
1: Ah, Mama Indah. Ya, itu dia. Aduh, kalau salam dia banyak komen itu.
0: Iya.
1: Oke, buat semua-semua aja deh.
0: Oke.
1: Buat fans Brasil, selamat santai aja deh. Buat anak operator master, anak black metal. Oke, adik Iqbal, makasih.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bung Ipin yang ada di Tidore di Jalan Black Metal Tidore Utara ya. Oke, di belakang Bung Ipin di Tidore kita kemana lagi nih ya? Halo, 100% Indonesia.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bung siapa di mana nih Bung?
2: Dengan Bung Abdul.
0: Bung Abdul, oh di Tidore, Tidore lagi.
2: Saya.
0: Ya. Iya, ini kalau bola pegang negara apa ini?
2: Bola Perancis.
0: Oh, Perancis, iya. Oke, ya, mudah-mudahan ini masuk ke semifinal nanti ya.
2: Oke, oke.
0: Okay, okay, oke, okay, Bung Abdul, mau dengar lagu apa Bung Abdul?
2: Lagu dari Judika sama Siti Nurhaliza.
0: Judika, oke, sama Siti Nurhaliza.
2: Siti Nurhaliza.
0: Judulnya mana nih? Yang judulnya apa ya?
2: Yang penting ya ada duet Siti Nurhaliza sama iya. Judika.
0: Oke, ya Iqbal cek dulu ya.
2: Ya.
0: Lanjut salamnya untuk siapa nih?
2: Oke, salam buat yang baru lewat tadi. Salam sehat untuk Pak Ipin. Yang ada di Tidore semuanya, Pak Dino itu. Pak Amr, Pak Ayu, Pama, saya di Tidore Timur, Pama.
0: Tidore Timur, iya. Hmm.
2: Saya untuk Kharia Cernate, Mama Ida, Ustazah Ida, ya salam sehat, Pak Bu Otis, di Kampung Pisang. Salam sehat juga buat Pak Yasin dan Mama Ulfanya, Pak Haji Halil sama ibunya.
0: Iya.
2: Untuk pendengar dan penggemar acara ini di Ternate semuanya. Untuk yang di Bunda El, di Manado, Tondano, sana, Nona Sika, terus dan Atalia. Untuk semua-semua yang ada di Sulawesi Selatan, yang ada di Bacan, pendengar dan penggemar semua yang di ada di Halbar, Bung Ono, Pak Tahir. Oke,
0: Iqbal.
2: Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bung Abdul ya, yang ada di Tidore sana ya. Sehat terus ya Bung Abdul ya. Iya, ini dua-duanya dari Tidore ya, sudah bergabung. Ada Bung Abdul, ada juga Ko Ipin, tadi juga sudah bergabung ya. Di sesi pertama ada Bung Alif ya di Sasa, kemudian ada Bunda Els di Manado, dan juga Bung Din di Tidore. Oke, yang mau bergabung silakan satu penelpon lagi. Setelah itu kami putar dulu lagu yang sudah di-request oleh Bung Din ya, dan juga Bung Din lagi, Bung Ipin ya, dan juga Bung Abdul nih. Ya, kalau belum ada yang bergabung, kita dengarkan dulu lagu ya, Wajah Kekasih Siti Nurhalisa. Oh, ada yang bergabung. Oke deh, kita terima dulu. Halo, 100% Indonesia.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya. Ini orang
3: dari Ambon.
0: Ambon, Pak Junaidi. Apa kabar Pak Junaidi?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Cerah ya. Oke, mudah-mudahan cerah terus ya. Oke, mau dengar lagu apa Pak Junaidi di Ambon?
3: Pak Beta ada mau minta satu lagu Marita dari Jamal Mirdad.
0: Jamal Mirdad, judulnya apa?
3: Maria.
0: Maria.
3: Coba.
0: Itu ya yang
3: Maria itu.
0: Oh, kirain yang itu yang Veronica tuh.
3: Siapa?
0: Yang Veronica, Mama Maria pun suami kah kalau tidak salah. Oke, okay,
3: Ya kalau coba cari kalau enggak sengaja nanti ketemu iya. Atur ulang.
0: Oke, okay. Ya lanjut salamnya untuk siapa nih?
3: Terima kasih banyak. Selamat menjalankan tugas. Dan selamat berhari Minggu ya.
0: Okay.
3: Semoga diberkati Allah Subhanahu wa taala bersama Opeter. Ya, pertama tadi barusan lewat itu Bung Abdul ya. Yeah. Dia lewat. Dia lupa-lupa Pak Junaidi punya nama ini ya.
0: Like
3: bagaimana? Yeah. Nah, ada lari-lari nih Pak Abdul penuh nama tetap kita yeah. Bagi udara terus begitu.
0: Yeah, mantap.
3: Ya, tapi dong jangan lupa ini satu herang. Maaf nih, bos apa ya? Abdulnya kita orang bagus itu saja.
0: Iya.
3: Oke, Iping juga terima kasih banyak Bu Iping. Salamnya ada Bu Amak, Bu Aip, Pak Din juga tadi. Pak Din terima kasih banyak juga ya, Pak Din. Halo kenal Pak Buce, Pak Buce dengar lagi.
0: Iya.
3: Wala kita Pak Acim juga di Mangga Dua. Selamat. Sore barangkali Pak Haji mana teknik apa di belakang gunung ke apa ya. Lalu ada Mama Indah di, Mama Indah di Kulaba, Ibu Indah di Kulaba, Mama Indah juga di Akigale, Ibu Indah juga yang ada di Teluk Oscar, harapan sehat semua. Ono juga yang Bung Ono juga di Halmahera Barat ya. Siapa juga ya, siapa lagi Pak Haji Jafar, Bu Atus juga, ada Tahir juga di sana ya, Leo juga di Iris, Ramo sore-sore salapan sehat, ada Bunda Elis di Manado, harapan sehat selalu dan diberkati Tuhan ya. Juga kemudian ada gitu Purnama Sari,
0: iya.
3: Di mana itu, di
0: Sulawesi
3: Barat, lalu kemudian Andi Batam. Selamat diharapkan sehat juga Andi Bacan juga ya, selamat diharapkan sehat. Lalu siapa lagi yang ada di Maluku Utara ya, semua sudah.
0: Okay.
3: Ya.
0: Oke.
3: Itu dulu ada lagu sih.
0: Lagu ada.
3: Betul Jamal Mirdad.
0: Jamal Mirdad iya.
3: pernah kita minta apa siapa kita tiba-tiba terada lagu itu mo.
0: Iya kayaknya soal hari ini.
3: Terima okay. kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Oh iya di sini judulnya Mariam Soto ya adanya nih. Halo. Iya Soto Mariam ya. Halo. Iya kayaknya sudah terputus nih ya. Oke terima kasih ya. Ya terima kasih untuk Pak Junaidi yang ada di Ambon ini ya. Nanti bisa telepon balik ya atau WhatsApp ya kalau mau diganti lagunya. Oke kita ada juga ya. Ini selamat sore juga untuk Mas Subiono ini katanya berhasil pulang Perancis juga pulang kampung. Oh, kata Mas Subiono ya. Ya mudah-mudahan bisa bertahan ya sampai ke semifinal nanti. Oke pendengar kita dengarkan dulu lagu Siti Nurhalisa ya Wajah Kekasih yang sudah direquest oleh Bung Ipin dan nanti menyusul lagu dari Bung Abdul dan juga Pak Junaidi. Tetap bersama kami di program 100% Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Senen, Wali Kota Tidore Kepulauan, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Dengan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, baik pendengar, Anda masih bersama kami di program 100% Indonesia, Indonesia banget ya. Dan saat ini pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 4:39 waktu Indonesia Timur ya. Selamat sore untuk Anda yang tetap setia mendengarkan kami di 101,8 FM ataupun yang lagi mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Oke pendengar, untuk di program 100% Indonesia masih kami buka untuk di line telepon untuk Anda yang ingin bergabung, request lagu ataupun salam-salam di sore hari ini. Ya, ini hujan semakin deras ini pendengar ya. Jadi untuk Anda yang berada di kawasan Kota Ternate ataupun di luar kawasan Kota Ternate juga yang lagi diguyur hujan ya, ini juga harus ekstra hati-hati untuk Anda yang mengendarai roda 4 ataupun untuk Anda yang lagi di rumah juga dicek dulu ya, jangan sampai ada sesuatu yang tidak diinginkan bersama ya, seperti atap yang bocor ya ataupun yang lainnya pendengar ya, dicek dulu ya, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya pendengar. Oke pendengar, untuk di 100% Indonesia ini selamat sore juga untuk Mas Subiono ya. Oke, yang mau bergabung juga silahkan, kami masih aktifkan untuk di line telepon. Tadi sudah kami putarkan lagu dari Jamal Mirdad ya pendengar, dengan judul Mariam Soto ya, Soto Mariam ya. Oh iya. Oke, sudah kami hadirkan ya, mudah-mudahan untuk Pak Junaidi di Ambon bisa terhibur ya di sore hari ini. Dan untuk Bung Abdul juga lagunya sudah kami putar ya tadi ya, lagu Dato Siti Nurhalijah featuring Judika. Dan untuk requestan lagu dari Bung Ipin di Tidore juga sudah kami putar tadi ya, mudah-mudahan bisa terhibur ya untuk Bung Ipin yang ada di Tidore, katanya mau dengar lagu Wajah Kekasih dari Siti Nurhalijah. Oke, dan sebelumnya juga tadi ada sudah bergabung yang ada di Tidore sana ya, Bung Din ya, selamat sore Bung Din. Kemudian tadi juga ada Bunda Els ya, ada juga Bung Alif di Sasa yang sudah meramaikan ya untuk di program 100% Indonesia. Oke, sudah ada yang bergabung lagi, kita terima kembali. Halo 100% Indonesia.
1: Halo, assalamualaikum 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Mbak Purnama Sari ya?
1: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Bagaimana cuaca di Sulawesi
1: cuaca
0: Barat?
1: Di sini lagi ini
0: gerimis. Oh, gerimis. Oke, ya jaga kesehatan ya. Oke, mau dengar lagu apa nih Mbak Purnama Sari?
1: Purnama mau dengerin lagunya untuk di batas kota aja deh.
0: Di batas kota dari Tommy J. Pisa ya.
1: Iya.
0: Oke, lanjut salamnya untuk siapa?
1: Lagu ini setting spesial buat tapi saya yang lagi mau nikah di depan sana ya, sama kakak saya. Terus buat mami saya juga, semoga cepat sembuh.
0: Amin, amin.
1: Selamat menikah ya. Juga mendengarkan tapi dia di depan, kenapa di belakang nih.
0: Iya.
1: Iya, terus ada Bindung, ada Puai Bojito, Mas Sandal Faris, ada Abang Andi di depan sana. Ada Kakak Ipin, ada Bunda El, Bunda Makalia juga. Ada apa lagi, Pak Junedi, Mama Siska, Sidi Parida, dan semuanya ada tentang kabar kacari.
0: Iya.
1: Buat kakak kakak Ica ya, semoga selalu.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Purnama Sari yang ada di Sulawesi Barat ya, katanya lagi gerimis ya, gerimis-gerimis mengundang. Oke, ini kalau di musim penghujan ya harus jaga kesehatan pendengar ya. Ya, kalau lebih asiknya minum wedang jahe ya. Kalau di Ternate sini air guraka nih. Waduh, ini lebih nikmat di musim penghujan ini. Oke, yang mau bergabung silahkan, kami masih buka untuk di line telepon yang mau request lagu ataupun salam-salam ya. Ya, selamat sore untuk Pak Yasim di Mangga 2. Apa kabar di sore hari ini?

untuk Mama Eba juga, Bung Andre Pangestu di Kau Teluk juga, selamat sore ya, yang tetap setia mendengarkan RRI Pro 1 Ternate. Kemudian ada juga Om Epen di Morotai sana ya, apa kabarnya? Bung Andi Alvarez di Bacan juga apa kabar? Mas Santoso di Kalumata juga apa kabar? Bung Wangkep ya, Mafiat di Raten juga apa kabar? Pak Haji Udin juga, Pak Muhlis di Tobololo juga, Ko Ai ya, kemudian Bunda El tadi sudah bergabung ya, Nona Fika juga apa kabar? Pak Haji Jafar juga apa kabarnya? Bunda Natalia juga ya, Mbak Ayu di Masohi juga, kemudian untuk Ibu Esterlita di Manado juga apa kabar ya, Putra Tenga juga apa kabarnya nih, mudah-mudahan sehat selalu ya. Ya, Mas Andi juga di Batam ya, apa kabar nih? Ya, semoga sehat selalu ya untuk Anda pendengar. Oh, Bung Ono juga ya, Bung Ono yang ada di Halmahera Barat sana, apa kabarnya? Oke, pendengar, kita dengarkan dulu lagu yang sudah dirilis oleh Mbak Purnamasari dari Tommy J. Pisa di sini, di batas kota.

Bencana alam memang tidak dapat diprediksi. Namun dampaknya bisa kita kurangi dengan persiapan yang tepat. Setiap rumah, setiap kantor, bahkan setiap sudut kota memiliki peran untuk menjadi lebih tangguh. Bayangkan jika setiap warga mengetahui cara mematikan aliran listrik dengan cepat saat gempa atau menata barang-barang berat agar tidak jatuh menimpa orang sekitar. Hal-hal sederhana itu bila dilakukan secara konsisten dapat mengurangi cedera dan kerusakan yang signifikan. Di Indonesia, dengan wilayah rawan gempa, tsunami, dan longsor, program mitigasi bukan sekedar himbauan, melainkan kebutuhan. Pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan komunitas harus bersinergi, mengadakan simulasi evakuasi, menyebarkan peta resiko, serta memastikan akses mudah ke pertolongan pertama. Mari kita mulai dari diri sendiri, cek kembali kotak P3K di rumah, pelajari jalur evakuasi terdekat, dan ajak tetangga untuk berlatih bersama. Karena ketika bencana datang, kesiapan kita adalah garis pertahanan pertama.

Baik pendengar, tak terasa kebersamaan kita di sore hari ini telah sampai di penghujung acara ya. Terima kasih kepada seluruh pendengar yang telah bergabung, berpartisipasi dan meramaikan program 100% Indonesia di sore hari ini. Ya, salam hangat juga untuk Anda dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Bung Din ya dari Tidore, ada Bunda Els dari Tondano ya, kemudian ada Bung Alif dari Sasa tadi sudah bergabung ya, Bung Abdul, Bung Ipin, Pak Junaidi, Mbak Purnamasari juga, terima kasih untuk Mas Subiono juga yang ada di Madiun. Ya, terima kasih atas kebersamaan dan sapaan hangatnya ya di sore hari ini. Semoga lagu-lagu yang telah kami hadirkan dapat menemani aktivitas Anda, menghibur hati Anda dan menambah semangat di tengah suasana sore yang indah ini ya pendengar, walaupun diguyur hujan ya. Oke pendengar, tetap setia bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, dan nanti untuk di Ternate malam Anda akan ditemani oleh rekan Bung Roni tentunya yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Saya Iqbal Kutaman dan operator ada Mbak Dini. Kami mengucapkan terima kasih, selamat sore, salam hangat untuk Anda di sore hari ini. Sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati suasana sore Anda.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasilais, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah, dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang, kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Sore. Mengawali Warta Berita Sore ini berikut kami sampaikan berita utama.

0: dorong percepatan pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah mengakhiri kebijakan work from home dan work from office selama berlaku setiap hari Jumat. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android juga iOS, pemancar relay Morotai di 93,6 FM, pemancar relay Mabah Halmahera Timur 88,5 FM. Anda juga bisa mendengarkan melalui program M4 di 95,1 FM dan menyaksikan langsung melalui kanal YouTube official RRI Ternate. Saudara, inilah warta berita sore selengkapnya, Minggu 7 Juni 2026, bersama saya, Roni. Kami awali dengan berita pertama. Saudara, pemerintah Kabupaten Halmahera Timur menekankan pentingnya percepatan pembangunan berkelanjutan di seluruh sektor. Upaya ini menjadi fokus utama dalam memperkuat fondasi ekonomi dan sosial masyarakat daerah. Bupati Halmahera Timur Ubaid Yaakub yang menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kemiskinan dan stunting, namun juga mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Program pembangunan diarahkan agar selaras dengan visi daerah yang maju, inklusif, dan berdaya saing. Pemerintah juga membuka ruang bagi partisipasi masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil dan kelompok pemuda. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas melalui pelatihan kerja dan pendidikan vokasi. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat kemandirian dan produktivitas masyarakat lokal. Pemerintah Halmahera Timur optimis percepatan pembangunan dijalankan secara terukur dan transparan agar mendorong kemajuan daerah. Dengan kerjasama semua pihak, pemerataan pembangunan diyakini bisa terwujud di seluruh wilayah Halmahera Timur. Kita berpindah ke informasi lain. Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mulai uji coba sistem penerimaan murid baru 2026. Berikut laporan reporter Wahyudi Yaya.
1: Pemerintah Kota Ternate melalui Dinas Pendidikan secara resmi menetapkan jadwal pendaftaran seleksi penerimaan murid baru SPMB jenjang pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama di Kota Ternate. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate Ridwan Ali kepada RRI menyatakan pendaftaran SPMB di Kota Ternate ini dibagi dalam dua tahap, yaitu secara offline dan online, yang akan dimulai pada akhir Juni 2026 mendatang dengan tahapan berbeda sesuai jalur penerimaan masing-masing.
2: Kita akan laksanakan pra pendaftaran SPMB jenjang SD dan SMP. Itu rencananya di tanggal 23 sampai dengan 26 Juni 2026. Terus selanjutnya pendaftaran SPMB jenjang SD dan SMP tahap 1 itu rencana dimulai pada tanggal 1 sampai dengan 3 Juli. Dan berikut lagi pendaftaran SPMB jenjang SMP tahap 2 itu rencana dilaksanakan tanggal 6 sampai dengan 7 Juli 2026. Seleksi SPMB itu pada tanggal 8 Juli. Terus pengumuman hasil SPMB itu tanggal 9 Juli. Dan pendaftaran ulang SPMB itu tanggal 10 sampai dengan 11 Juli. Dan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS itu tanggal 13 sampai dengan 11 Juli 2026. Jadi untuk jadwal SPMB non-online itu pendaftaran SPMB jenjang PAUD SD dan SMP itu tanggal 1 sampai dengan 10 Juli. Dan pengumuman hasil itu tanggal 11 Juli dan masa pengenalan lingkungan sekolah itu tanggal 13 sampai dengan 15 Juli 2026.
1: Pada kesempatan yang sama, Kepala SD Negeri 2 Kota Ternate Darsia Ripamole mengatakan saat ini belum ada juknis dari Dinas Pendidikan untuk pendaftaran SPMB. Namun untuk persiapan sudah dilakukan karena di SD Negeri 2 Kota Ternate telah melaksanakan pendaftaran secara online selama 2 tahun terakhir ini.
3: Tahun kemarin itu 3 rombel, 3 ruang belum yang diterima dengan kapasitas jumlah per kelas itu 28. Jadi, kalau umpamanya seperti tahun kemarin, otomatis kan kita punya jumlah siswa begitu, 28 kali 3 sesuai dengan kuota yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan. Dinas yang tentukan langsung kita punya kuota untuk siswa baru.
1: Darsia menambahkan, sesuai dengan juknis, bahwa jalur pendaftaran SPMB untuk jenjang SD ini dibagi dalam 3 jalur, diantaranya jalur domisili, jalur afirmasi, dan jalur mutasi. Namun untuk pendaftaran SPMB di SD 2 ini, yang diprioritaskan paling banyak siswa jalur domisili, meskipun minat siswa yang ingin masuk ke SD Negeri 2 cukup tinggi. Reporter Novianti Merasabesi melaporkan.
0: Kami mohon maaf informasi tadi terkait dengan Dinas Pendidikan Kota Ternate resmi menetapkan jadwal pendaftaran SPMB tahun 2026 untuk jenjang PAUD SD dan SMP di Kota Ternate, dilaporkan Novianti Merasabesi. Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah resmi mengakhiri kebijakan work from home dan work from office yang selama ini diperlakukan setiap Jumat. Kebijakan tersebut dihentikan setelah hasil evaluasi menunjukkan pelaksanaannya belum berjalan efektif sesuai tujuan pemerintah daerah. Keputusan ini disampaikan dalam apel sore pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah yang dipimpin Asisten 1 Sekretariat Daerah Lasamida Kurumbanda. Kebijakan baru mulai diperlakukan pada Jumat 5 Juni 2026 dan berlaku bagi seluruh perangkat daerah. Sebagai pengganti program WFH dan WFO, pemerintah menetapkan kegiatan kurvai kebersihan lingkungan sebagai agenda rutin setiap Jumat. Seluruh aparatur sipil negara dan tenaga pendukung diwajibkan mengikuti kegiatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan tahap awal kegiatan kurvai akan difokuskan di wilayah Weda Kota sepanjang bulan Juni tahun ini. Penentuan lokasi dan sasaran kegiatan dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan kebutuhan penanganan kebersihan lingkungan. Pemerintah daerah juga menyiapkan mekanisme pengawasan untuk memastikan seluruh organisasi perangkat daerah terlibat aktif dalam kegiatan. Bagi OPD yang tidak berpartisipasi akan dikenakan sanksi kelembagaan berupa pemotongan tambahan penghasilan pegawai sesuai ketentuan pemerintah daerah. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Roni bersama teknik montasi Ariandi Upara, des editor Turakia Samsudin undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
0: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Anda bersama kami di Ternate sore hingga nanti malam. Setelah kita ikuti penyampaian warta berita sore dari redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Hari ini di Minggu 7 Juni 2026. Anda bersama Ternate Malam. Saya Roni, teknik studio ada Aryan di Upara, juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Akan mengiringi Anda mendengar serangkaian program akan kami hadirkan hingga nanti selesai di jam 12 atau tepat 20 pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Gimana suasana sore Anda? Menikmati hari libur di hari ini ya. Di saya menjelang sore, cuaca di Kota Ternate sepertinya dari sekitar pukul 4 kalau tidak salah ya, turun hujan. Hingga saat ini sepertinya masih gerimis saja di luar. Oke, Anda yang sore ini sudah kembali berkumpul bersama keluarga di rumah, dan khususnya Anda kaum muslimin dan muslimat yang sudah kembali mempersiapkan diri Anda menunaikan sholat maghrib. Kami informasikan waktu untuk azan maghrib sebentar nanti jatuh pada pukul 18.37 waktu Indonesia Timur. Sambil kita menantikan kemudian azan maghrib untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya, sebelumnya kami akan hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Sore ini saya ambil dari surat At-Tahrim ayat 1 sampai dengan seterusnya bersama Haji Muammar Jeta.

0: untuk Anda mendengar kaum muslimin dan muslimat di manapun Anda berada, saatnya untuk komandan azan maghrib wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: qa'imah. Ati Sayyidana Muhammadan al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya jagalah pandangan.

Kepalsuan dunia yang dihadapi adalah perjalanan yang harus diarungi. Namun demikian, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi dua jalan, yaitu jalan kebenaran yang berakhir dengan surga yang penuh kenikmatan dan kedamaian, dan jalan kesesatan yang berakhir dengan neraka yang penuh kesengsaraan. Rumus kehidupan adalah menentukan salah satu dari dua pilihan. Namun yang pasti, akhir dari perjalanan insani adalah suratan diri kemana akan kembali, semua terserah kita, karena semua adalah di hadapan kita.

0: untuk para pendengar kaum muslimin dan muslimat, sekali lagi kami ucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Semoga amal ibadah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin.
1: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
7: Ya?
6: Pak Gerinya ada?
7: Wah, tuannya belum pulang.
6: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
7: Pak, silakan masuk, Pak.
6: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gary 79. Lewat jendela.
8: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
9: Anda lagi mendengarkan Bersatu RRI Ternate. Kena informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
0: Pendengar selamat malam, kita cek fakta pukul 19 malam ini. Satu informasi terkait dengan rupiah, sengaja dilemahkan Bank Indonesia. Apakah informasi tersebut kita telusuri sama-sama? Di media sosial Facebook beredar narasi yang mengklaim bahwa rupiah sengaja dilemahkan Bank Indonesia. Sejumlah pengguna media sosial menyebarkan narasi bahwa rupiah sengaja dilemahkan agar mendorong ekspor Indonesia dan menarik investor asing. Namun setelah ditelusuri tim cek fakta, narasi tersebut keliru dan perlu diluruskan. Narasi yang beredar informasi mengenai Bank Indonesia sengaja melemahkan nilai tukar rupiah di tengah kondisi geopolitik saat ini disebarluaskan akun Facebook. Dan setelah ditelusuri tim cek fakta, penelusuran sumber patokan video yang mengklaim rupiah sengaja dilemahkan melalui teknik research image chart. Hasilnya patokan video tersebut berasal dari saluran YouTube Astronosi berjudul Argen Rupiah Hits, dan Astronosi adalah perusahaan jasa riset dan edukasi trading. Perusahaan itu kerap membuat video panjang yang disampaikan oleh influencer Gemma Guerradi dan Robert Rich. Pada video yang tayang pada pertengahan Mei 2026 tersebut, Robert sebenarnya hanya memancing diskusi mengenai isu apakah rupiah sengaja dilemahkan. Diskusi kemudian disambut Gemma dengan memaparkan skenario teoritis mengapa suatu negara perlu melemahkan mata uangnya, misalnya untuk meningkatkan ekspor negara dan menarik investor saham. Namun setelah dicermati, tidak ada pernyataan Robert dan Gemma dalam video tersebut menuding bahwa Bank Indonesia sengaja melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Setelah ditelusuri dan diambil kesimpulan dengan informasi tersebut, bahwa berdasarkan penelusuran tim cek fakta, narasi yang mengklaim bahwa Bank Indonesia sengaja melemahkan nilai rupiah keliru dan perlu diluruskan. Informasi tersebut adalah tidak benar atau hoax. Untuk mengisi cek fakta pukul 19 di malam ini.
9: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Masih dipancarluaskan langsung dari Jalan Sultan Hairo nomor 2, Gedung RRI lantai 1. Anda masih bersama program Satu Malam ini di Ternate Malam. Sudah pukul 19 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Saya Roni, ada Bung Ari, juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar. Kayu Merah masih setia menemani Anda hingga nanti di jam 12 kita akhiri kebersamaan kita. Menikmati suasana malam di hari Minggu, kita sudah tanpa terasa di lembaran ke-7 hari ini ya, di bulan Juni. Nah, hari Minggu setelah kemarin juga Anda menikmati weekend hingga hari ini, besok mungkin sudah banyak pekerjaannya akan menanti Anda di tempat kerja. Jadi jangan ingat libur lagi ya. Sudah bersiap kembali semua yang harus Anda siapkan untuk besok hari. Anda seorang pekerja, sebagai pekerja dengan segala aktivitas yang harus diselesaikan. Jadi butuh stamina yang baru lagi lah besok hari ya. Mudah-mudahan malam ini Anda gunakan untuk beristirahat dengan baik.

dari almarhum Krisye malam ini sudah bersama Anda dengan Untukku di malam ini dengan lagu-lagu yang kami persembahkan di ruang dengar Anda ya, yang selagi bersama kami di Ternate malam. Kondisi cuaca malam ini sepertinya sudah mulai bersahabat ya. Pagi, siang, cerah, panas, luar biasa. Memasuki waktu sore tadi sempat turun hujan deras hingga sampai di jam sekitaran jam 5 lebih lah ya. Jam 5 lebih tadi sudah mulai lumayan, tapi malam ini ya sudah berhenti ya. Jadi Anda punya rencana-rencana yang harus diselesaikan ya, maupun cuacanya sudah bagus, segera ya diselesaikan lah. Baik, kalau kondisi cuaca tadi tidak sempat juga rekan-rekan dari BMKG yang menginformasikan cuaca di Warta Sore. Jadi saya menginformasikan saja untuk kondisi cuaca malam hingga dini hari dari stasiun meteorologi kelas 1 Sultan Babula Ternate. Nanti malam hingga dini hari ini ya. Untuk malam hari umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan sampai dengan sedang di wilayah Morotai, Loloda, Tobelo, Ibu, terus juga di Obi, Wasile, Maba, Gane, Bacan, Obi, Taliabu dan sekitarnya. Nanti di dini hari umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan sampai dengan sedang, yaitu di Maba, Patani, Weda dan sekitarnya. Mungkin di sebagian wilayah di Maluku Utara, di Ternate mudah-mudahan besok juga bagus ya cuacanya. Dan untuk peringatan dini cuaca nihil, sedangkan untuk suhu udara 23 sampai dengan 27 derajat Celcius, kelembapan udaranya 80 sampai dengan 100%. Angin bertiup dari tenggara ke barat dengan kecepatan 5 sampai dengan 45 km per jam. Nah, untuk informasi gelombang 0,5 sampai dengan 1,5 meter. Perlu diwaspadai terkait peningkatan gelombang mencapai 2 meter akibat peningkatan kecepatan angin di Maluku Utara. Iya, kadang-kadang kalau kita lihat di darat itu baik ya, tadi hujan tapi sudah reda. Apakah di darat juga sama demikian ya? Tapi kita berharap ya sudah. Anda yang mungkin malam ini juga punya perjalanan yang ingin Anda tempuh di sepanjang jalur di Kota Ternate, baik darat maupun laut dan juga udara ya, kita berharap semuanya aman lah, terkendali dengan baik. Baik, nanti kita berbagi informasi melalui portal rri.co.id dan juga informasi-informasi nasional, mancanegara, berbagi tips untuk Anda di Ternate Malam. Ada beragi janji untuk Anda.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

101,8 FM, program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Lagu-lagu hiburan untuk Anda di malam ini masih kami hadirkan. Dan selamat makan malam saya ucapkan untuk Anda yang selagi menikmati suasana makan malam di rumah. Kita lihat peringat dimasuki di hari ke-7 untuk bulan Juni ini ya. Ini sepertinya Anda yang berpotensi makin mahal saja imbas dari rupiah. Ada sekitaran 10 barang yang akan berpotensi naik nih, kira-kira apa saja. Kalau kita lihat peringat nilai tukar rupiah ini kembali mencetak rekor terlemah sepanjang sejarah setelah menyentuh level 18.029 rupiah atas dolar Amerika pada perdagangan di beberapa hari kemarin, tepatnya mungkin mulai dari Kamis ya. Nah, mata uang Garuda terpantau melemah sekitar 63 poin atau 0,35% dibandingkan penutupan sebelumnya. Pelemahan rupiah ini membuat impor menjadi lebih mahal. Dampaknya bisa merembet ke harga berbagai bahan, barang dan jasa. Bergantung pada apa yang namanya bahan baku, komponen ataupun transaksi dalam dolar Amerika Serikat. Melansir berbagai sumber, ada beberapa daftar barang yang berpotensi mengalami kenaikan harga jika pelemahan rupiah terus berlanjut. Salah satunya yaitu BBM dan produk energi. Nah, disinilah minyak mentah dunia diperdagangkan menggunakan dolar Amerika Serikat. Jadi pelemahan rupiah membuat biaya impor meningkat. Energi ini meningkat sehingga berpotensi menekan harga BBM, terus juga gas hingga biaya distribusi barang. Nah, selain itu yaitu ada ponsel dan gadget, produk seperti ponsel, tablet, smartphone, kamera hingga konsol game umumnya juga produksi di luar negeri ataupun menggunakan komponen impor. Kenaikan dolar Amerika juga dapat mendorong harga jual produk-produk tersebut. Begitu juga laptop dan perangkat elektronik seperti laptop, televisi, monitor hingga peralatan elektronik rumah tangga juga rentan mengalami kenaikan harga karena masih bergantung pada komponen impor. Nah, di satu sisi juga seperti mobil dan sepeda motor. Kita lihat industri otomotif nasional masih menggunakan banyak komponen dari luar negeri. Salah satunya pelemahan rupiah inilah dapat meningkatkan biaya produksi dan juga harga kendaraan. Tidak hanya itu saja, kendaraan baru, harga spare part dan aksesoris kendaraan juga salah satunya berpotensi naik. Kenapa? Karena sebagian besar komponennya juga diimpor dari luar. Begitu ya. Industri farmasi Indonesia masih mengandalkan bahan baku impor. Nah, kondisi inilah pendengar membuat harga obat, vitamin hingga alat kesehatan berpotensi juga terdampak pelemahan dari rupiah ini. Begitu juga produksi seperti susu, gandum, coklat, buah-buahan hingga daging impor juga berisiko mengalami kenaikan harga akibat peningkatan atau biaya meningkatnya biaya impor ini ya. Berikut juga Anda yang mungkin hobinya di bagian fashion. Nah, ini produk fashion impor juga salah satunya seperti pakaian, tas, sepatu dan aksesori dari merek luar biasanya dipatok menggunakan dolar Amerika. Jadi pelemahan rupiah ini dapat juga membuat harga produk tersebut semakin mahal begitu ya. Sejumlah sektor industri juga masih mengimpor bahan baku seperti plastik yang sekarang kita tahu semakin mahal juga, logam, bahan kimia, dan mesin produksi. Kenaikan biaya impor berpotensi diteruskan ke harga barang jadi. Nah, begitu juga biaya tiket pesawat. Nah, itu dia juga nih ya. Biaya operasional maskapai mulai diatur hingga perawatan pesawat sebanyak menggunakan dolar Amerika. Jadi selain itu pelemahan rupiah juga membuat biaya hotel, transportasi dan belanja selama perjalanan ke luar negeri tentu saja menjadi mahal. Itu dia ya. Beberapa barang yang berpotensi makin mahal imbas rupiah yang jebol.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

pendengar Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, Taruna Ikrar, yang mengatakan jamu ini perlu terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Jamu memiliki masa depan yang menjanjikan dan tidak boleh dianggap sebagai produk kuno. Begitu Taruna menyampaikan hal tersebut pada puncak Pekan Hari Jamu Nasional pada hari ini, tepatnya Juni 7 Juni ya. Kegiatan tersebut ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jamu Nasional yang berlangsung selama sepekan. Ia juga menyinggung generasi milenial dan generasi alfa dalam pengembangan jamu ke depan. Jamu memiliki potensi besar apabila dikelola dengan baik. Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Juwono, ia mengajak seluruh pihak ikut melestarikan jamu. Para penjual jamu gendong ini memiliki peran penting menurutnya dengan menjaga warisan budaya bangsa. Ia juga mengatakan para penjual jamu gendong bukan sekedar menjajakan minuman tradisional kepada masyarakat. Mereka juga bisa ya menjaga identitas budaya Indonesia melalui tradisi yang terus dipertahankan hingga kini. Melalui portal rri.co.id, kami himpun informasinya untuk Anda di malam ini bahwa pengembangan jamu dalam berbagai bentuk yang lebih sesuai kebutuhan masyarakat modern sekarang. Jamu tidak harus selalu dipasarkan dalam kemasan botol seperti selama ini. Ia juga menyebutkan produk jamu dapat dikembangkan dalam bentuk aset, tablet maupun kosmetik. Jamu juga diharapkan dapat dikenal hingga ke berbagai daerah di dunia. Hari ini merupakan Hari Jamu Nasional ya, di 7 Juni 2026. What?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

101,8 FM, program 1 Radio Republik Indonesia, Ternate Kanal Informasi dan Inspirasi. Dari Nicky Becker, juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Ini lagu pemenang untuk Indonesian Idol ya di season yang 2026 ini. Dan berakhir sudah di pukul 19:44 waktu Indonesia Timur. Masih di Ternate Malam dengan sajian lagu-lagu untuk Anda di malam ini. Peringatan pelayanan petugas

tanpa biaya. Nah, pria asal Kedah ini juga menyoroti bagaimana kepedulian petugas kepada jemaah uzur. Responnya cepat, petugas saat menolong jemaah yang kesulitan dinilai sangat menyentuh. Selain kesiapan pelayanan, ia juga turut memuji kualitas konsumsi bagi jemaah Nusantara. Citra rasa hidangan yang disajikan dinilai sangat cocok dengan lidahnya, ya. Tentu saja keberadaan petugas Indonesia pendengar yang tersebar luas juga memberikan dampak positif bagi sesama jemaah negara lain yang merasa terbantu karena kemudian akses informasi di lapangan. Informasi melalui portal rri.co.id untuk Anda di malam ini.

mendengar sepertinya kita beri kisah dulu untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat yang malam ini akan kembali menunaikan sholat isya. Kami informasikan bahwa waktu tanda imsak sebentar, maksudnya isya ya, jatuh di pukul 19.52 menit waktu Indonesia Timur. Kita nantikan kemudian azan isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat, saatnya untuk Komandan Ajan Isa wilayah Kota Ternate dan sekitarnya, sekaligus mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat menunaikan sholat Isya.

0: Allah.
1: Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pendengar kami, sampaikan lintas informasi pukul 20 malam ini. Dua informasi kembali kami ikuti melalui portal rri.co.id. Dari informasi nasional, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menjatuhkan sanksi administratif kepada sejumlah pelaku industri keuangan non-bank selama Mei 2026. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. Kepala Eksekutif Pengawal BVML OJK, Agus Man, yang mengatakan sanksi diberikan kepada 49 perusahaan pembiayaan. Selain itu, OJK juga menjatuhkan sanksi kepada 18 perusahaan modal Fintura. Sanksi administratif turut dikenakan pada 19 penyelenggara Finspair Outperlending. Penindakan dilakukan berdasarkan hasil pengawasan dan tindak lanjut pemeriksaan yang dilakukan OJK. Menurutnya, sanksi diberikan atas pelanggaran terhadap segala ketentuan dan peraturan OJK. Langkah tersebut juga merupakan tindak lanjut dari temuan hasil pemeriksaan langsung di lapangan. Secara rinci, OJK menjatuhkan 105 sanksi berupa denda. Selain itu, terdapat 189 sanksi dalam bentuk peringatan tertulis kepada pelaku industri. Kita beralih ke satu informasi daerah. Masyarakat Desa Bibinoi, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan, menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda atas dimulainya pembangunan jembatan yang telah lama dinantikan warga setempat. Pembangunan jembatan Bibinoi tersebut disambut antusias masyarakat karena nilai menjadi jawaban atas kebutuhan konektivitas yang selama ini puluhan tahun diperjuangkan oleh warga dari generasi ke generasi. Kehadiran proyek ini juga dianggap sebagai bentuk komitmen pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam memperkuat pembangunan di wilayah kepulauan. Sejumlah warga mengaku terharu saat melihat alat berat mulai masuk ke wilayah lokasi proyek yang akan aktivitas persiapan pembangunan mulai dilakukan. Menurutnya, mereka berbagi pergantian kepemimpinan di tingkat provinsi telah berlangsung selama bertahun-tahun, namun pembangunan jembatan yang menjadi harapan masyarakat belum pernah terrealisasi. Bagi masyarakat setempat, dimulainya pembangunan jembatan menjadi simbol bahwa aspirasi selama ini disuarakan akhirnya mendapat perhatian pemerintah. Warga berharap proyek tersebut dapat berjalan sesuai target sehingga manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat. Demikian lintas informasi pukul 20 malam ini.
1: Anda baru saja mengikuti lintas informasi.
2: Telah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang. Diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
3: Farah, kamu kenapa?
4: Enggak. Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
5: Ini ya, saya sudah bayar.
6: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
7: Beli laptop baru deh.
6: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
7: Maafin Farah ya.
8: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa? Pulang udah sore, lapar lagi.
4: Sabar, Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
5: Allahu Akbar.
4: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu, Gih, sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
3: Nggak aput, nanti aja di rumah. Biar santai, bersih, dan nggak riweh.
4: Heh, jangan gitu, ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah, kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat, Gih. Aku tungguin kok.
3: Ya udah, aku sholat dulu ya.
6: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

0: Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 20 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda, untuk Anda umat Katolik dimanapun Anda berada, kita ikuti mimbar agama Katolik malam ini dengan topik yaitu semua sama di mata Tuhan bersama penyuluh agama Katolik Kemenak Maluku Utara.
1: Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Shalom, salve. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI Ternate yang dikasihi oleh Tuhan, jumpa lagi bersama dengan saya, Aleta Kristina Atibi SAG, penyuluh agama Katolik pada kantor Kementerian Agama Kota Ternate. Hari ini kita bertemu lagi dalam siaran mimbar agama Katolik. Dan di saat ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-6 dan tema yang diangkat pada saat ini yakni semua sama di mata Tuhan yang didasari pada Injil Lukas pasal 6 ayat 17 dilanjutkan dengan ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Untuk itu, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan dan merenungkan tema kita di malam hari ini, marilah kita dengarkan kidung pembuka yang dibawakan oleh Maria Magdalena dengan judul Persembahan Hati.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI Ternate yang Tuhan Yesus kasihi, setelah kita mendengarkan kidung rohani pembuka tadi, maka mari kita masuk dalam permenungan kitab suci dengan tema Semua Sama di Mata Tuhan. Untuk itu, marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita satu dalam doa pembuka. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Baik, di malam yang berbahagia dan penuh sukacita ini, kami datang menghadap kehadirat-Mu yang kudus, seraya mengucap syukur dan berterima kasih atas segala suka duka, anugerah dan berkat yang Kau curahkan kepada kami, khususnya lewat nafas hidup yang masih kami rasakan sampai saat ini. Terima kasih juga ya Bapa, karena di saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk bertemu dan memuji kebesaran nama-Mu serta mewartakan firman-Mu lewat siaran mimbar agama Katolik di malam hari ini. Begitu besar cinta dan kasih sayang-Mu kepada kami, namun sebagai manusia biasa yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, kami selalu jatuh dalam dosa yang sama, sehingga menyakiti hati-Mu dan hati orang-orang yang ada di sekitar kami, bahkan sampai membuat kami semakin jauh dari-Mu. Untuk itu, dengan penuh kerendahan hati, kami mohon rahmat belas kasih dari-Mu, agar dapat mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami selalu menjadi layak dan pantas di hadirat-Mu yang kudus. Bapa yang Maha Baik, di saat ini kami akan membaca dan mendengarkan serta merenungkan berita firman-Mu yang terambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 17 dilanjutkan dengan ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Untuk itu kami mohon berkat Roh Kudus-Mu turun atas pikiran, mulut dan hati kami agar kami mampu meresapi dan mewartakannya serta melaksanakannya dalam kehidupan keseharian kami dari hari lepas hari. Semoga di saat ini dan di masa yang akan datang, kami semakin menyadari akan segala kesalahan dan keberdosaan kami, sehingga kami mampu memperbaiki diri kami menjadi lebih baik dan lebih bermakna, serta berkenan di hadapan-Mu dan di hadapan sesama kami. Dikau kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan di saat ini, marilah kita dengarkan kidung rohani dengan judul Kusiapkan Hatiku Tuhan, yang dibawakan oleh Nikita.

Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Mari kita buka dan membaca dari Injil Lukas pasal 6 ayat 17 dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencelah kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upamu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu, kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI Ternate yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Baru saja kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 17 dilanjutkan dengan ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-26 dengan tema yang diambil pada malam hari ini dalam mimbar agama Katolik Minggu Biasa yang ke-6, yaitu tentang semua sama di mata Tuhan. Ada dua tawaran yang disampaikan kepada kita dalam bacaan Injil di hari ini, yakni terberkati dan terkutuk, berbahagia atau celaka. Pilihan tergantung pribadi masing-masing kita. Namun, sebagai orang beriman, sejatinya memilih menjadi pribadi yang terberkati dan bahagia. Jalan atau cara yang harus diikuti untuk menjadi pribadi yang terberkati dan bahagia adalah dengan mengandalkan Tuhan. Yesus menegaskan bahwa salah satu cara untuk menuju kebahagiaan adalah dengan menjadi miskin di hadapan Allah. Menjadi miskin bukan soal tidak punya ini atau tidak punya itu, melainkan
soal suatu sikap seseorang yang hanya mengandalkan Tuhan sebagai penolong utama. Artinya, senantiasa mencari Tuhan dari waktu ke waktu. Bergantung sepenuhnya kepada penyelenggaraan Tuhan, karena kita sendiri tidak memiliki apa-apa yang bisa dibanggakan. Kebahagiaan yang dicari oleh seseorang yang dekat dan mengandalkan Tuhan tidak seperti kebahagiaan yang dicari oleh para penguasa dunia yang orientasinya hanya soal materi dan ketenaran. Selain itu, Injil hari ini juga mengungkapkan rahasia hidup bahagia, di mana kebahagiaan hidup tampaknya tidak terletak pada kesuksesan atau keberlimpahan. Rahasia hidup bahagia rupanya ada pada relasi yang terjalin dengan Tuhan. Dalam kelimpahan dan kesuksesannya, manusia kerap mengandalkan diri sendiri. Sedangkan dalam kekurangannya, manusia justru lebih mengandalkan sesama dan Tuhan. Hal inilah yang memungkinkannya untuk berbahagia dan menikmati hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ini kiranya menjadi sebuah permenungan bagi kita, di mana semata-mata ada perbedaan yang tak tampak di sana. Padahal warta keselamatan itu akan didapatkan semua orang yang tinggal dalam iman akan Yesus Kristus, baik orang miskin maupun orang kaya. Dalam sabdanya ini, Yesus hanya ingin membawa kita kepada kesadaran batinnya, di mana orang miskin dan orang kaya hendaknya senantiasa saling mendukung untuk mewujudkan hidup yang mampu mengarah kepada iman akan Dia yang Maha Murah. Ucapan bahagia dalam Injil hari ini menimbulkan tanda tanya bagi banyak orang. Mengapa dikatakan berbahagia bagi orang yang miskin, orang yang menderita, orang yang lapar, dan sebagainya? Sementara bahagia menurut dunia adalah orang yang kaya, orang yang sehat, orang yang kenyang, dan sebagainya. Bagaimana mungkin yang miskin, yang lapar, yang menangis, yang dibenci, dikucilkan, dicela, dan ditolak disebut berbahagia? Apalagi selanjutnya Yesus mencelah mereka yang kaya, yang kenyang, yang tertawa dan dipuji. Bukankah realitas sebaliknya yang dirindukan setiap manusia? Siapa sih yang ingin miskin, yang ingin lapar, menangis, dibenci, dikucilkan, dicela, dan ditolak? Bukankah kita diminta untuk berjuang, berbuat, berusaha supaya hidup sejahtera, dikenal baik, berstatus sosial tinggi, boleh makan minum sepuasnya, dan tertawa menikmati hidup ini? Itulah cara pandang Tuhan. Kemiskinan dilihat sebagai tidak punya apa-apa. Karena itu, tidak ada penghalang baginya untuk memandang Tuhan. Satu-satunya yang dimiliki akan bisa dipandang adalah Tuhan.
kelaparan, kesedihan, dimusuhi orang, membuat orang berjuang untuk lari dan memandang Tuhan. Pengalaman ini dialami oleh para murid ketika mendengarkan kata-kata Yesus. Mereka dipandang dan memandang Yesus, karena itu semuanya indah dan tidak ada yang perlu diprotes. Yesus tidak pernah melarang orang memiliki harta, sejahtera, tertawa, makan dan minum seenaknya. Sabda celaka merupakan peringatan keras kepada kita semua untuk tidak menjadikan harta, kesejahteraan, dan kesenangan menjadi penghalang bagi kita untuk memandang dan dipandang Tuhan. Untuk itu, marilah berjuang untuk memandang dan dipandang Tuhan, agar boleh mengalami damai dan sukacita sejati, sebagaimana yang dialami oleh Petrus, Yakobus, Yohanes, dan teman-temannya, agar kemudian kita boleh mewartakan pengalaman damai ini kepada orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, adapun beberapa poin penting yang dapat kita petik dari inti bacaan saat ini, yaitu yang pertama, Yesus mengajak kita untuk menjadi bagian dari kerajaan Allah dengan tanggapan kita terhadap apa yang kita lihat di dunia, dengan membuka hati kepada Allah dan berbagi dengan sesama. Yang kedua, Yesus mengajak kita untuk tidak membeda-bedakan orang, tetapi untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Poin yang ketiga, Yesus mengajak kita semua untuk tetap bersyukur dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Poin yang keempat, Yesus mengajak kita untuk tidak terpaku pada materi, tetapi untuk menyadari dan mensyukuri kasih Tuhan kepada kita. Dan poin yang terakhir, Yesus menegaskan bahwa orang miskin adalah orang yang terbuka hatinya untuk menerima anugerah-anugerah Allah. Semoga rahmat dan berkat Tuhan selalu menyertai kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI Ternate yang terkasih, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan permenungan di saat ini, marilah kita mendengarkan kidung rohani yang dibawakan oleh Maria Magdalena dengan judul Jadikan Hatiku Istana Cintamu.

syukur dan berterima kasih atas segala berkat dan penyertaan tangan kasih-Mu bagi kami semua yang telah mengikuti mimbar agama Katolik pada hari Minggu biasa yang ke-6 di saat ini. Semoga firman-Mu yang telah kami dengarkan tadi dapat menjadi kekuatan rohani serta pelita bagi kami dalam menjalani setiap proses kehidupan kami dimanapun kami berada. Tuntunlah selalu langkah kami dan terangilah jalan kami agar kami senantiasa menjadi pembawa damai dan sukacita bagi semua orang yang kami jumpai. Tanamkanlah selalu dalam hati kami sikap saling menghormati dan menghargai satu sama lain, tanpa membeda-bedakan suku dan agama, karena pada hakikatnya kami semua sama di mata Tuhan. Ya Bapa yang Maha Baik, di saat ini juga kami mau berdoa bagi para pegawai yang ada di RRI Ternate ini, mulai dari pimpinan sampai kepada para staf bawahannya. Semoga berkat-Mu selalu menyertai mereka semua dalam segala tugas dan pekerjaan mereka, khususnya dalam membantu penyiaran pewartaan sabda-Mu bagi seluruh umat-Mu yang ada di kota Ternate ini. Berkatilah segala harapan, pergumulan, dan niat baik mereka, dan kiranya berkat-Mu selalu mengalir dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan pribadi mereka masing-masing. Bapa yang Maha Kudus, kami juga mau berdoa bagi para pemimpin agama yang ada di Provinsi Maluku Utara, khususnya yang ada di kota Ternate. Semoga mereka semua diberikan kesehatan yang baik selalu, serta kekuatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah Engkau percayakan kepada mereka. Kiranya mereka dapat menjadi teladan yang baik dalam mewujudkan toleransi di antara umat beragama, sehingga kedamaian dan ketentraman selalu tercipta di bumi Maluku Kieraha ini. Bapa yang Maha Baik, tak lupa juga kami berdoa bagi pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun di kota kabupaten, yang sedang mempersiapkan diri untuk dilantik. Semoga segala kepercayaan dan amanah yang telah diberikan oleh masyarakat kepada mereka, kiranya dapat mereka laksanakan dan jalankan dengan penuh rasa tanggung jawab demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, serta selalu melibatkan Tuhan dalam setiap tugas dan pekerjaan yang mereka laksanakan. Ya Bapa yang Maha Kasih, setelah ini kami akan mengakhiri segala aktivitas kami dalam sepanjang hari ini. Untuk itu kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu menyertai kami semua dalam istirahat kami di sepanjang malam ini, sehingga besok pagi kami dapat dibangunkan kembali dengan kesehatan badan dan jiwa yang baik adanya, sehingga kami dapat melaksanakan aktivitas pekerjaan kami demi kemuliaan dan keluhuran nama-Mu. Kiranya damai sejahtera dan berkat-Mu selalu tinggal di dalam hati kami.

di mana saja kami berada. Kami dapat menjadi pembawa berkat serta damai dan sukacita bagi semua orang yang ada di sekitar kami. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini, siaran mimbar agama Katolik pada hari Minggu biasa ke-6 sudah selesai. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI Ternate, di mana saja berada. Terima kasih untuk kebersamaan kita semua dalam siaran mimbar agama Katolik di saat ini. Semoga kita dapat bertemu kembali pada kesempatan berikutnya. Dan marilah kita menutup siaran mimbar agama Katolik di saat ini dengan kidung rohani yang dibawakan oleh Maria Magdalena dengan judul Karena Aku Kau Cinta.

0: Mendengar baru saja kita ikuti mimbar agama Katolik untuk umat Katolik di manapun Anda berada ya, dengan topik tadi yaitu semua sama di mata Tuhan bersama penyuluh agama Katolik dari Kemena Kota Ternate. Dan pendengar, sudah menjelang di pukul 21, sebentar kami akan bergabung bersama program 3 RRI. Kita ikuti Warta Sentral. Dan setelah itu nanti ya, kami akan kembali melanjutkan serangkaian program-program untuk Anda di Ternate malam ini. Pastikan tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kita ikuti Warta Sentral Pro 3 pukul 21.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.
3: Satu bangkit, kita semua ikut berdiri. Kita genggam tangan mereka melalui doa. Bersama kita percaya, Sumatera akan tersenyum kembali.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatmil tahap pertama ini. Ya, akan diikuti oleh satu Latsatmil juga di daerah untuk pangkat ASN.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI tegaskan latihan Komcat ASN bukan upaya militerisasi. Duta Besar Turki untuk Indonesia mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan lebih baik. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera. Tingkatkan pendidikan dan latihan.
4: Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan siang tadi.
1: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
4: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
3: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
4: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi, dan pelecehan seksual. Dari Tabanan Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodari menegaskan latihan Komcat atau Komando Cadangan ASN bukanlah upaya dalam meningkatkan militerisasi, namun terdapat di dalam konstitusi bela negara. Berikut laporan Bobby Sapulete.
5: Ini melintas di hadapan misal kehormatan pasukan komponen cadangan ASN Putra.
6: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodori menegaskan program komponen cadangan Komcat untuk ASN bukan merupakan upaya militerisasi dari pemerintah. Bakom menyebut amanat bela negara untuk warga negara dalam ASN ada di dalam konstitusi bela negara. Kodori menyebut Indonesia harus memiliki ketangguhan dari negara lain. Hal tersebut disebabkan dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbesar. Kodori juga menyoroti situasi global yang menurutnya sangat dinamis. Menurutnya hal ini menyebabkan Indonesia harus memiliki berbagai skenario.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatnil tahap pertama ini. Ya, akan diikuti oleh Latsatnil juga di daerah untuk Komcat ASN. Yang kedua, seperti disampaikan tadi bahwa memang Latsatnil untuk Komcat ini sendiri adalah implementasi dari konstitusi kita mengenai bela negara. Dan melalui kegiatan ini, maka kemudian kita punya kekuatan pertahanan menjadi pelapisnya. Jadi ada kekuatan utama TNI, tapi juga...
6: Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Kemhan telah menuntaskan latihan dasar militer Latsarmil komponen cadangan Komcat ASN Kementerian Lembaga Gelombang Pertama tahun 2026. Latihan tersebut melibatkan 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak berbagai pihak memperkuat pelestarian dan pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Elena Zahra melaporkan.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk...
8: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, para ibu jamu gendong memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan warisan budaya Indonesia kepada masyarakat.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk supaya mendukung para UMKM supaya bisa mengembangkan jamu kita ini. Supaya tidak hanya di kompleks Anda bisa melihat jamu gendong, harapannya ya bisa sampai ke dari Sabang sampai ke Merauke, sampai ke seluruh pelosok dunia.
8: Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar, mengatakan jamu merupakan warisan budaya Indonesia yang memiliki potensi besar bagi kesehatan dan perekonomian. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dan perlu terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan produk jamu agar semakin diminati masyarakat.
9: Ya, dan ini merupakan, sudah dibuktikan sejak puluhan ribu tahun yang lalu, Indonesia memiliki sebuah kekayaan yang luar biasa. Dan selanjutnya kita saksikan bahwa sejauh mana pentingnya jamu-jamuan ataupun obat asli Indonesia ini, intinya punya potensi yang sangat besar, bahkan bisa menjadi obat, bukan hanya sekedar bahan baku obat, tetapi menjadi obat yang sangat penting bagi kesehatan kita.
8: Puncak Pekan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan Fun Run dan Fun Walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara, mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Yunia Boling melaporkan.
10: Perintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbulili Pekuali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
11: Dan peringatan ini, kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama untuk menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Oleh sebab itu kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
12: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
10: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah hari Minggu ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih jemaah haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengar, jemaah haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih. Kepala Daerah Kerja Dakar Mekah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan fase pendorongan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai pukul 7 waktu Arab Saudi hingga berakhir pada pemberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Berikut keterangan Iksan Faisal.
15: Pertama, 14 kloter dari gelombang 2. Yang pertama akan kita berangkatkan di sektor 7, ya. Itu dengan jumlah jemaah kurang lebih 5.499. Jadi 6.000 kurang. Nah, skemanya pemberangkatan gelombang 2 ya dari Mekah ke Madinah ini ada aturan waktunya, ya. Jadi mulai pemberangkatan itu diizinkan kurang lebih jam 07 ya, jam 07 pagi sampai jam 18.
14: Dan pendengar, menurut Iksan, sehari sebelum keberangkatan, dokumen jemaah, terutama kloter-kloter awal yang dijadwalkan berangkat, sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang ada di syarikat. Berikut data detail kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Yaitu kloter JKG 18, kloter KJT 21, kloter SUB 57, kloter JKS 13, SUB 58, LOP 12, SUB 59, UPG 22, SUB 60, BTJ 2, PDG 12, SOC 44, SOC 45, serta SUB 62. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung, Banten, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Banten mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7606. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.35 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Saudi Airlines SP5288. Kemudian 441 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5290. Salah satu jemaah haji asal Banten, Siti Juro, menyatakan alhamdulillah senang dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
17: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan sorenya bisa, kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi
16: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke laporan dari Surakarta, fase pemulangan jemaah haji terus bergulir di Debarkasi Solo pagi tadi. Jemaah asal Palembang dan Tegal telah tiba, menambah total lebih dari 3.000 jemaah yang telah tiba di tanah air. Namun di tengah kelancaran operasional ini, petugas masih menemukan koper jemaah yang tertahan mesin X-ray akibat membawa air zam-zam. Berikut laporan Dania Rahma. Dania, ya.
18: Baik, mendengar panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Barakasi Solo terus memaksimalkan layanan kedatangan jemaah. Pada pagi tadi pukul 06.52 waktu Indonesia Barat dan 11 waktu Indonesia Barat, asrama haji kembali menerima rombongan asal Kabupaten Pamalang dan Tegal. Sesampainya di asrama haji dengan hujan, para jemaah tidak menginap, melainkan langsung masuk ke gedung Musdalifah untuk mengikuti proses penyerahan singkat. Dan kepada RRI, Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia mengatakan, total sebanyak 3.206 jemaah haji yang tergabung dalam 9 kloter telah tiba di Debarkasi Solo. Meski kedatangan berjalan lancar, PPIH menyoroti adanya temuan pelanggaran barang bawaan yang berisiko menghambat jadwal kepulangan jemaah. Mayoritas pelanggaran terjadi karena jemaah nekat memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi. Ditegaskan botol zam-zam yang dibungkus setebal apapun akan tetap terdeteksi oleh mesin X-ray bandara. Proses pembongkaran koper bermasalah ini pada akhirnya menyita waktu lama dan berpotensi memperlambat pergerakan jemaah lainnya untuk kembali ke tanah air.
19: Perlu kita ketahui ya, sudah banyak jemaah yang tetap melanggar untuk membawa, mungkin yang sering dilakukan jemaah itu membawa zam-zam ya. Nah akhirnya proses X-ray atau pengecekan koper bagasi itu akan terhambat. Nah itu tentu kan yang beresiko kepada kita sendiri dan kepada jemaah sendiri. Maka dari itu silakan untuk aturan atau larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh petugas dilakukan dengan tertib agar perjalanan jemaah ketika di bandara sampai ke tanah air berjalan dengan lancar, tertib, dan tentunya demi keamanan kita.
18: Ya, dan pendengar di samping itu PPIH Debarkasi Solo juga mencatat penambahan jemaah jemaah haji yang wafat di Tanah Suci menjadi 35 orang. Mayoritas jemaah wafat pasca puncak Armusna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina akibat kelelahan fisik ekstrim yang memicu sesak nafas. Terlebih cuaca di Arab Saudi sempat menyentuh angka 45 derajat Celcius. Dari asrama haji Dunuh dan Boyolali, Dania Rahma Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukcan, mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Retno Madasari melaporkan.
20: Actually we celebrate every year the first week of
21: Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menggelar Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi. Kegiatan tahunan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner Turki sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukcan, mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Menurut Talib, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah yang diperakarsai oleh ibu negara Turki, Emin Erdogan, dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki.
22: Kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan baik yang sudah terjalin antara kita. Kami juga ingin menekankan bahwa sarapan sehat di awal hari sangat penting bagi semua orang. Tentu saja pesan utama saat kita makan adalah nol limbah. Gerakan nol limbah telah diperakarsai oleh ibu negara Turki, Yang Mulia Emin Erdogan. Ide di balik gerakan ini adalah kita tidak boleh membuang apapun.
21: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christy, mengapresiasi penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia sebagai bentuk diplomasi budaya yang efektif melalui pengenalan kuliner khas kepada masyarakat Indonesia.
23: Hari ini senang sekali bisa berkesempatan makan lagi makan sarapan pagi Turki. Semuanya harus coba karena memang sarapan pagi Turki itu luar biasa. Menu favorit saya dari dulu karena saya sudah travel di Turki banyak, itu namanya menemen. Menemen itu ada hari ini, itu dari telur, tomat, sama zaitun dimasak bareng.
21: Penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta bertempat di restoran Turki di bilangan Jakarta Selatan dengan menyajikan hampir 20 menu makanan dan minuman. Sementara Hari Sarapan Sedunia dirayakan setiap tahun pada hari Minggu pertama bulan Juni untuk menyoroti pentingnya nutrisi sarapan dan untuk mempromosikan warisan kuliner global, terutama dengan acara-acara yang dipelopori oleh Turki dan UNESCO. Adapun Hari Sarapan Sedunia ditetapkan UNESCO pada 2020. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore tadi kembali menggelar latihan jelang laga FIFA Matchday kedua menghadapi Mozambik Selasa mendatang. Dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdul Itiloli melaporkan. Niar.
24: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya Senayan Jakarta di mana beberapa saat lalu atau tepatnya beberapa menit yang lalu baru saja berakhir latihan Timnas Indonesia jelang laga kedua menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday edisi Juni 2026. Dan pada latihan sore hari ini hampir semua pemain bisa kami lihat dari pantauan kami di latihan sore hari ini. Hampir semua pemain sudah bisa berlatih bersama, hanya saja ada dua pemain yang memang berlatih terpisah. Salah satunya adalah Justin Hubner yang memang dari pertandingan pertama kemarin setelah mencetak gol pertama bagi Indonesia ke gawang Oman sempat terlihat kurang fit karena hasil dari pertandingan kemarin, sementara dari pemain lainnya yaitu Miss Hillers yang memang diketahui sejak awal tidak bergabung dalam skuad, namun ia ikut latihan tim sejak pertama kali tiba di Jakarta. Dan pada sore tadi semua latihan tim memang sudah berjalan seperti biasa. Dan dari keterangan yang diberikan salah satu pemain yaitu Ivar Jenner usai latihan tadi menyebut bahwa tentunya memang mungkin akan ada perbedaan dalam pertandingan antara melawan Oman dan juga Mozambik karena latar dari atau kedua tim yang memang berasal dari kontinen yang berbeda, yaitu yang satunya adalah tim Timur Tengah, sementara yang lainnya adalah tim asal Afrika. Tentu harusnya memang berbeda, dan memang mereka telah diberikan instruksi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim kapal latihan. Sementara itu pendengar, informasi terakhir kami dapatkan bahwa hari ini Mozambik menggelar latihan persahabatan ataupun latihan uji coba bersama dengan tim Oman yang memang masih berada di Jakarta. Namun latihan itu digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Sementara pada sore hari ini timnas Indonesia masih menggelar latihan, dan besoknya nanti sesuai jadwal akan ada official training ataupun latihan resmi tim, baik untuk Mozambik maupun timnas Indonesia, yang akan dihelat sebelum konferensi pers resmi jelang pertandingan yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara pertandingan kedua tim ini akan dijadwalkan pada Selasa 9 Juni 2026 sekitar pukul atau kick off mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mungkin untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Mira Puliti Loli Proti KRRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama Pro 3 RRI. Pastikan Anda tetap bersama kami dengan kami akan menghadirkan berbagai informasi. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 01. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Baru saja kita ikuti Warta Sentral Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Sudah pukul 21:28 waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita di Ternate malam ini, kita lanjut lagi untuk Anda.

0: Flow right here.
1: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
2: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
1: Jadi, gimana dong?
2: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
3: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio 1.

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate dari Fabio Asir dengan Rumah Singgah. Malam ini sudah bersama Anda, masih dengan lagu-lagu hiburan di malam ini untuk Ternate Malam. Pendengar, Kementerian Kesehatan RI terus memperkuat yang namanya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit kronis. Nah, penyakit satu ini diperkirakan terjadi pada 70 juta penduduk Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan penyakit ini merupakan ancaman serius. Pasalnya, penyakit ini berkembang loh ya, perlahan dan seringkali tanpa gejala. Tidak heran jika banyak pasien mengetahuinya saat kondisinya sudah parah begitu. Nah, penyakit kehati kronis ini memiliki prevalensi yang tinggi. Karena itu kita harus memperkuat yang namanya strategi promotif dan preventif. Itu yang dikatakan langsung oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Nah, menurutnya juga bahwa deteksi dini jadi kunci utama ya untuk mencegah penyakit hati berkembang menjadi kondisi yang lebih berat seperti sirosis dan ataupun kanker. Jadi saat ini cakupan screening hepatitis di Indonesia diperkirakan sepertinya baru mencapai sekitaran 10%. Nah, angka ini pendengar masih jauh loh dari target Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yang menargetkan sekitaran 90% kasus hepatitis terdeteksi. Seperti dikatakan juga Ketua Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia PPHI Profesor David Hanjoyo Mulyono, bahwa banyak kasus hepatitis B kronis tidak terdeteksi karena muncul tanpa gejala. Ia melihat perluasan akses screening penting loh ya untuk diperhatikan demi yaitu mencegah penyakit berkembang jadi sirosis ataupun kanker hati. Hati sendiri merupakan salah satu organ penting yang kita tahu untuk bertugas menyaring racun dari darah. Penumpukan racun membuat fungsi hati melakukan tugas utamanya menurun begitu ya. Jadi penyakit hati sering berkembang secara bertahap. Pada tahap awal, seseorang akan mengalami hepatitis ataupun peradangan pada jaringan hati. Dalam beberapa kasus, pendengar, hepatitis sering bisa disembuhkan. Tapi saat toksisitas berlanjut, peradangan pun akan semakin parah. Nah, disinilah hepatitis kronis menyebabkan pertumbuhan hiperaktif yang mengakibatkan pembentukan jaringan parut ataupun fibrosis, namun berakhir menjadi tahap selanjutnya. Pada tahap fibrosis ini hati mulai mengeras karena penumpukan lapisan tipis jaringan parut. Nah, kondisi ini dapat mengurangi aliran darah melalui hati, kemudian mengurangi aksesnya terhadap oksigen dan nutrisi. Sebagian besar kasus fibrosis dapat dipulihkan. Nah, disinilah pendengar, sel-sel hati dapat bergenerasi, tapi jika tidak bisa dipulihkan, nah penyakit bisa berkembang ke sirosis. Sirosis ini adalah kondisi berat berupa pembentukan jaringan parut permanen di hati. Dalam kondisi ini, fibrosis tidak lagi dapat dipulihkan. Saat sirosis tidak bisa diatasi, nah disitulah seseorang akan menghadapi ancaman gagal hati. Nah, kondisi ini juga menggambarkan bahwa hati yang tidak dapat lagi berfungsi sebagaimana mestinya, begitu ya. Kalau gagal hati kronis, nah adalah proses bertahap, namun bisa berakibat fatal tanpa transplantasi hati. Gejala awal penyakit hati cenderung samar loh ya. Ini bukan berkaitan dengan sakit hati, ini penyakit hati. Namun dalam kasus, banyak kasus yang terjadi, seseorang ini bisa memahami atau mengalami beberapa hal pada gejala awalnya. Misalnya nyeri perut bagian atas, terus juga mual ataupun kehilangan nafsu makan dan kelelahan tanpa sebab. Itu dia ya. Sebenarnya yang perlu diwaspadai juga ya, salah satu penyakit hati ini ya. Jangan cuma pikir sakit hati saja, tapi yang namanya penyakit hati ini, waduh, ini sekitaran 70 juta warga Indonesia yang diperkirakan ngidap penyakit tersebut ya, memang tanpa disadari. Itu dia. Jadi kalau Anda yang kena penyakit hati, jangan sampai disimpan, harus diperiksa sedetailnya. Jangan cuma nahan sakit hati saja begitu ya. Nah, bicara tentang sakit hati dan penyakit, nah tentu saja Anda yang mungkin lagi menderita sakit, bukan cuma sakit hati, tapi yang lagi sakit berbagai macam penyakit yang Anda derita, kita berharap juga Anda cepat sembuh begitu ya. Yang mungkin lagi terbaring di rumah sakit ataupun yang lagi di rumah, mudah-mudahan ada pemulihan secepatnya yang Anda dapatkan. Kalau ingin cepat sembuh ya sudah, harus banyak istirahat, terus apa yang diberikan dokter ya,
saran terus juga obat harus diikuti ya, dan disitulah Anda bisa cepat sembuh kalau ikut aturan yang diberikan dokter, begitu ya. Baik, nanti kita berbagi informasi untuk Anda kembali di malam ini di Ternate Malam dan juga lagu-lagu hiburan. Nih saya coba hadirkan lagu lama milik Nur Afni Oktavia dengan Cincin Kenangan.

0: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

lagu-lagu untuk Anda pendengar di malam hari ini untuk Ternate Malam. Ini dari Westlife dengan Soleda. Sudah di pukul 21 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Gimana suasana Anda di malam ini? Menikmati suasana istirahat di hari Minggu hari ini. Nah, banyak yang sudah menikmati liburan ya si harian ini. Jadi besok Anda harus balik dengan segala kegiatan, terus juga aktivitas Anda sebagai seorang pekerja yang besok di awal pekan sudah bersiap-siap kembali untuk menuju ke tempat kerjanya, terus juga buat anak sekolah. Ada sebagian yang sudah memulai masa ulangan anak-anak SD SMP ya kalau tidak salah ya. Iya, mulai besok kalau tidak salah nih. Ya udah, untuk ibu-ibu di rumah ya sudah mempersiapkan ya semua keperluannya untuk besok, untuk anak-anak yang akan kembali ke sekolah juga untuk menjalankan aktivitasnya di sekolah. Pakaiannya sudah disiapkan, sepatunya sudah disiapkan juga, buku-bukunya. Begitu Anda sebagai seorang pekerja juga ya, jangan lupa untuk menyiapkan semua kelengkapan Anda yang besok Anda harus siapkan di besok hari. Jadi besoknya tidak sibuk-sibuk lagi lah. Istilahnya baju kerjanya sudah disiapkan, sudah disetrika, dan semua kelengkapannya harus sudah siap-siap untuk malam ini ya. Jadi mudah-mudahan malam ini semuanya yang sudah menikmati suasana istirahat sudah tidak pikir-pikir lagi ya kira-kira apa yang harus disiapkan nanti di besok hari. Yuk kita dengarkan lagu-lagu lagi untuk malam ini. Ada dari Siti Nurhalisa, Purnama Merindu.

Pendengar, pernahkah Anda memberikan instruksi, terus juga permainan ataupun petua kepada anak, tetapi mereka tidak mau mengikutinya? Kenapa demikian ya? Nah, sebenarnya ada beberapa penyebab anak tidak mau mendengarkan orang tua yang mendasarinya. Mungkin ini sebagai orang tua, Anda perlu tahu apa saja sebenarnya alasannya agar bisa menanganinya anak-anak Anda dengan baik, begitu. Nah, disinilah kita tahu bahwa pendengar, saat Anda memanggil ataupun meminta tolong kepada anak-anak Anda, terkadang mereka hanya benar-benar tidak mendengarkan karena suasana sedang gaduh ataupun sedang fokus pada suatu hal, begitu. Namun terkadang anak sengaja melakukan hal yang persis berlawanan dengan apa yang dikatakan ibu ataupun ayah mereka. Nah, disinilah kita cari penyebabnya. Apa saja penyebabnya anak tidak mau mendengarkan orang tua? Salah satunya yaitu saat kita sedang asik dengan aktivitas yang disukai. Tentulah kita tidak ingin berhenti dan mendapat gangguan, kan? Pastilah ya. Hal yang sama juga dirasakan oleh anak-anak Anda. Jadi istilahnya enggan menghentikan aktivitasnya saat ini. Nah, sedikit saya bagi tips nih, sebaiknya tidak mengganggu anak ketika sedang asik dengan kegiatannya. Ini bisa juga sebenarnya menawarkan aktivitas yang mudah dihentikan kepada anak jika Anda tidak punya banyak waktu, begitu. Dari yang sebenarnya anak tidak mau melakukan tugas, misalnya salah satunya yang itu ya, ketika Anda meminta tolong anak untuk melakukan sesuatu, terkadang mereka tidak mendengarkan karena tidak mau melakukan tugas tersebut. Tanyakan baik-baik, mengapa mereka tidak mau melakukannya, dan cari bagi caranya agar tugas tersebut lebih dapat diterima oleh anak-anak Anda. Mungkin dengan bujuk rayuan yang memang ada tips khusus bagi Anda, istilahnya begitu ya. Jadi sekalipun Anda meminta anak melakukan hal yang sama setiap harinya, misalnya seperti membersihkan tempat tidur ataupun mencuci baju dan lainnya, begitu ya, anak biasanya sulit mengingat bahwa instruksi yang diberikan secara sekaligus. Nah, Anda sebaiknya menguraikanlah ya tugas-tugas tersebut menjadi instruksi sederhana. Ketika Anda sedang punya banyak waktu, nah, pendengar, disinilah baru tambahkan lebih banyak instruksi untuk mendukung kemampuan mengingat mereka yang sedang berkembang, begitu ya. Nah, biasanya lo juga sudah mungkin terbiasa menunggu sampai diteriaki orang tua. Kadang-kadang kasar, ada orang tua yang biasanya mau meneriaki anaknya. Nah, penyebab lain yang anaknya tidak mau mendengarkan orang tua inilah, yakni mereka terbiasa baru mulai bergerak ketika Anda berteriak ataupun membentak atau marah-marah. Bisa kan begitu, banyak terjadi hal demikian ya. Jadi solusinya, buat permintaan ataupun instruksi yang jelas dan ringkas tanpa pengulangan yang berlebihan. Berteriak kepada anak hanya akan memperkuat perilaku yang tidak diinginkan, begitu ya. Katanya kalau demikian, anak-anak tidak semakin menghiraukan Anda, begitu, kalau semakin Anda kasar. Ya, mengulang permintaan ataupun perintah yang sama bisa membuat Anda, anak Anda bosan. Benar tidak? Pastilah ya. Terkadang anak juga tidak suka diingatkan ketimbang mengingatkan kembali dengan berkata, coba ambil sepatu ayah. Coba ambil, gitu ya. Simpan sepatunya di rak. Cobalah untuk mengatakan apa yang Anda lihat. Misalnya, ibu, ayah, lihat sepatumu masih di lantai. Nah, begitu ya. Nah, yang halus-halus saja lah ya. Nah, begitu juga orang tua sering lupa bahwa anak tidak bisa langsung memahami yang namanya norma ataupun aturan dasar dalam kehidupan sehari-hari. Semisalnya, anak boleh berlari-larian di rumah, tetapi tidak boleh melakukan di museum, begitu ya. Ini salah satunya, memang harus orang tua yang mengajarkan. Jadi Anda perlu mengkondisikan anak sebelum datang ke tempat tertentu ya, pendengar, misalnya dengan menjelaskan kepada anak bahwa kita tidak boleh ribut di perpustakaan ataupun sebelum berangkat ke sana, bisa diajarkan sebelumnya. Nah, ketika anak-anak melakukan apa yang diminta oleh orang tuanya, nah, pada dasarnya lah di sini pendengar, mereka mengesampingkan yang namanya keinginan pribadi demi menyenangkan orang tua. Namun jika hubungan anak dengan Anda mulai renggang, akan jauh lebih sulit untuk membuat anak mendengarkan apa yang Anda minta, begitu. Pastikan Anda selalu membuat anak merasa terhubung dengan menanyakan bagaimana perasaan mereka ataupun bagaimana ceritanya di sekolah, yang halus, begitu ya. Nah, itu dia beberapa hal ya penyebab Anda tidak mau mendengarkan orang tua. Dengan mengetahui penyebabnya, Anda bisa mencari jalan keluarnya dengan baik. Jangan lupa untuk sering mengajak anak berdiskusi lah agar memahami satu sama
lainnya, biar lebih dekat berhadapan terhadap Anda sebagai orang tua.

Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Volgere Fresco, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.

0: dicat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

98 FM program 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi dari Sabrina Leona dengan pendampingmu tata hatiku, mengantar kita di 23 menit berlalu dari pukul 22 malam. Masih dengan lagu-lagu untuk Anda di malam ini, menikmati suasana malam. Ada yang selagi menikmati suasana istirahat di rumah ya. Dan pendengar, sebentar nanti akan kami hadirkan drama radio untuk edisi di Minggu 7 Juni untuk malam ini. Dari portal rri.co.id, pendengar, Kementerian Perhubungan mendorong percepatan bagaimana penerapan kebijakan pajak 0% untuk impor suku cadang pesawat. Nah, ini guna meningkatkan yang namanya efisiensi operasional maskapai sekaligus memperkuat daya saing industri penerbangan nasional. Direktur Angkutan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Agustinus Budi Hartono, ia mengatakan proses harmonisasi kebijakan tersebut saat ini terus berjalan. Ini bersama sejumlah kementerian terkait dan harapan dapat segera diselesaikan. Substansi kebijakan pembebasan bea masuk maupun pajak impor suku cadang pesawat telah melalui proses harmonisasi lintas kementerian. Ini sebagai bagian dari penyempurnaan regulasi pemerintah. Ia juga menjelaskan harmonisasi sebelumnya telah dilakukan bersama Kementerian Perindustrian. Jadi pembahasan lanjutannya pada tahap penyelesaian di Kementerian Keuangan. Kemenhub menilai kebijakan tersebut akan memberikan manfaat bagi industri penerbangan karena dapat membantu menekan biaya operasional maskapai. Serta juga ini mendukung keberlanjutan usaha di tengah tantangan industri penerbangan. Jadi selain mendorong percepatan kebijakan suku cadang pesawat, pemerintah juga terus menyempurnakan mekanisme full change melalui matriks yang menyesuaikan telah responsif terhadap perubahan harga aftur. Dengan mekanisme tersebut, ya tentu saja perubahan harga bahan bakar penerbangan pendengar dapat direspon secara lebih cepat dan terukur, sehingga memberikan kepastian bagi pelaku usaha sekaligus tetap memperhatikan kepentingan pengguna jasa transportasi udara. Jadi berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini, besaran full surcharge masih berada pada level 50% karena harga aftur masih berada dalam rentan yang tetap ditetapkan pemerintah. Jadi melalui portal rri.co.id kami himpun informasinya, pembahasan mengenai insentif tersebut telah diperjuangkan industri penerbangan selama lebih dari satu dekade bersama berbagai pemangku kepentingan terkait. Info melalui portal rri.co.id untuk Anda di malam ini.

Pendengar kami, cukupkan dulu untuk lagu-lagu hiburan di malam hari ini. Dan Anda pencinta drama radio, selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti drama radio di Minggu 7 Juni 2026. Malam ini gilirannya dari RRI Jakarta dengan judul Rinjani. Kita ikuti sama-sama, ini dia drama radio.

0: Apa Rinjani? Kok tergesa-gesa gitu? Pulang sekolah kok kenapa gak pulang dulu ganti baju? Baru ke warung ibu.
1: Aku lapar ibu. Masih ada gorengan gak ya bu?
0: Nih, ibu sudah menyiapkan semua masakan yang kamu suka.
1: Asik.
0: Mau makan di warung atau di rumah sayang?
1: Di sini saja bu. Perutku sudah tidak tahan lagi.
0: Ya sudah. Nih, dimakan ya nasi dan ayam gorengnya. Ibu mau goreng pisang dulu ya, Rinjani. Ada yang pesan pisang goreng banyak sekali di warung kita.
1: Nanti Rinjani bantu ya, Bu.
0: Boleh. Tapi ganti baju dulu ya. Masa membantu ibu di warung pakai baju seragam sekolah?
1: Iya, Bu. Nanti Rinjani ganti pakaian dan setelah itu Rinjani bantu ibu.
0: Kamu ini memang anak ibu yang baik hatinya.

0: Ani lihat deh, anak penjual gorengan. Suaranya bagus banget ya.
1: Iya Ida, suara anak bagus banget ya.
0: Kenapa anak itu gak ikut lomba nyanyi aja ya?
1: Yuk kita tanya aja ya.

0: Dek, suaranya bagus banget deh.
1: Terima kasih, Kak.
0: Kamu audisi aja untuk pencari ajang berbakat di TV.
1: Ah, saya orang miskin. Mana bisa ikut audisi, Kak?
2: Dalam pencarian ajang berbakat, ini tidak memandang kaya atau miskin. Yang penting berbakat pasti diterima.
1: Aku kan hanya anak tukang gorengan. Mana bisa sih ikut-ikut audisi itu, Kak?
2: Gini aja deh, dicoba dulu, Dek.
1: Iya, Kak. Nanti aku coba ya. Bagaimana, Bu? Boleh tidak Rinjani ikut audisi ajang pencarian bakat di TV, Bu?
3: Boleh saja, Nak. Masalahnya, siapa yang mau nganterin? Ibu kan harus jual gorengan.
0: Memang bapaknya Rinjani kemana, Bu?
3: Bapaknya Rinjani sudah lama meninggal. Sejak Rinjani masih kecil.
2: Kalau begitu, saya bersedia mengantar Rinjani untuk audisi.
3: Tapi, Mbak kan?
2: Ibu jangan khawatir. Saya guru ekstrakurikuler di SD swasta itu. Di ujung itu loh. Karena suara Rinjani sangat bagus sekali, saya sangat tertarik untuk menyalurkan bakat anak ibu.
0: Iya, Bu. Kami berdua akan membantu Rinjani. Itupun kalau ibu bersedia.
3: Oh, alhamdulillah. Tentu bersedia dong, Mbak. Rinjani, kamu mau kan ikut audisi, sayang?
1: Mau dong, Bu.
3: Ayo, bilang terima kasih sama kakak-kakak ini.
1: Terima kasih ya, Kak.
2: Oh iya, kita belum kenalan. Saya Hani dan ini teman saya Ida.
1: Terima kasih, Kak Hani. Kak Ida, senang berkenalan dengan kakak-kakak yang baik hati. Semoga kakak berdua selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: bagus banget ya Nazwa.
1: Iya, suaranya keren banget ya. Aku yakin pasti juara.
0: Katanya sih dia anak tukang gorengan.
1: Oh iya. Wah, tapi hebat juga ya. Mudah-mudahan saja Rinjani menjadi penyanyi yang sukses.
0: Dan dalam ajang pencarian bakat ini, semoga saja ya Rinjani

0: Rinjani, ibu bangga nak sama kamu. Ibu bahagia sekali. Kamu menjadi penyanyi terbaik. Kamu juara satu nak.
1: Ibu, ini piala buat ibu. Dan hadiah serta uang ini untuk ibu.
0: Ya Allah, alhamdulillah. Uang ini ibu masukkan ke bank ya nak. Buat kamu sekolah dan keperluan sekolah kamu.
1: Iya bu. Oh iya bu. Om Tamam dari PH menawarkan Rinjani untuk rekaman album. Kalau ibu setuju, ibu dan aku besok ke kantornya ya. Ibu mau kan?
0: Iya, ibu mau Rinjani.

0: Anak ibu sangat sukses sekali nih, Bu. Banyak tawaran untuk Rinjani di berbagai tempat, Bu. Bahkan sampai ke luar negeri. Nah, ini ada hadiah rumah, mobil untuk Rinjani, Bu.
1: Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Pak Tamam.
2: Terima kasih Pak Tamam.
0: Iya, sama-sama Rinjani. Sama-sama Bu. Semua ini karena kerja kerasmu Rinjani. Terus berkarya ya. Berjuang, jangan pernah lelah ya Rinjani.
2: Iya Pak.
0: Baik.
2: Ibu, semua ini untuk Ibu. Ibu, jangan jualan gorengan lagi ya. Alhamdulillah Allah sudah memberikan dan menggantikan yang lebih baik.
1: Iya Rinjani, kamu memang anak ibu yang hebat dan soleha. Ibu bangga padamu nak. Tetaplah rendah diri dan jangan sombong. Semoga Allah terus mengangkat derajatmu ya Rinjani.
2: Amin.

dipersembahkan oleh Rini Jani sebagai Rini Jani, Ida Sulinda sebagai Ibu, Mia sebagai Hani, Yasmin sebagai Ida, Dirmawan sebagai Pak Tamam, Diandra sebagai Giska, Konita sebagai Naswa, Nining sebagai MC, Teknik dan Montase Berlian Herlambang, Naskah dan Sutradara Estu Irena, Pembawa Cerita Suartini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau.

Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah kita ikuti tadi drama radio persembahan dari RRI Jakarta dengan judul Rinjani. Sudah pukul 22:47 waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Masih kami pancar luaskan langsung dari Jalan Sultan Hairu nomor 2, gedung RRI lantai 1. Kita jelang pukul 23 atau jam 11 malam sebentar ada program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih di Pro 1 RRI Ternate, pendengar sudah pukul 23 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Kita sudah masuk di program terakhir, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu bersama Anda kembali untuk malam ini.

0: Terima kasih sekali lagi Anda yang masih tetap memilih program A1 hingga saat ini sebagai pilihan dengar Anda ya. Di hari Minggu 7 Juni 2026 menyisakan waktu di malam ini untuk Ternate Malam ya, menjelang di jam 12 atau tepat nanti di pukul 24 kita akhiri untuk kebersamaan kita Ternate Malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu kembali bersama Anda. Saya Roni, ada Bung Ari dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah masih setia menemani Anda. Dan baik, Ruang Rindu ya pasti seperti biasanya ya, kita mendengarkan lagu-lagu sesuai dengan permintaan Anda. Di line telepon saya buka 0921312551, juga di WhatsApp 0821203751. Nomor yang satu belum berfungsi ya. Nah, kita masih tunggu-tunggu lagi nih yang satu nih yang bisa Anda hubungi. Udahlah. Dan selamat menikmati waktu istirahat di malam ini. Malam semakin larut saja ya. Anda yang sudah di tempat tidur untuk istirahat ya sudah, selamat melanjutkan waktu istirahatnya sambil mendengarkan mungkin program A1 melalui FM di 101,8 ataupun melalui aplikasi RR Digital. Begitu juga lewat streaming di www.rri.co.id. Saya ucapkan selamat malam, selamat menikmati suasana istirahat di malam ini ya. Begitu juga Anda di Maba, ada stasiun relay kami di sana di 88,5 FM. Halmahera Timur, selamat malam. Selamat menikmati suasana malam ini ya, selamat beristirahat. Begitu juga di Morotai melalui stasiun relay di 93,6 FM. Selamat malam juga saya ucapkan untuk Anda semuanya di sana. Sudah ada yang menunggu di ujung telepon, ada Bunda Natalia di Toli-Toli. Selamat malam, Bunda.
1: Selamat malam, Bang Roni.
0: Halo, selamat malam. Kita berjumpa kembali malam ini ya.
1: Hari Minggu ya.
0: Selamat hari Minggu juga buat Bunda. Gimana di Toli-Toli, tetap di sana?
1: Eh, masih begitu-begitu.
0: Oh iya, maksudnya masih di Toli-Toli, tidak kemana-mana kan?
1: Masih, belum.
0: Belum ya?
1: Tapi belum.
0: Belum ya?
1: Tunggu waktunya.
0: Oh begitu. Oke deh. Baik,
1: kayaknya bulan depan.
0: Bulan depan. Oke, mudah-mudahan sudah direncanakan ya, berjalan baik lah begitu ya.
1: Amin, amin, amin.
0: Oke, mau lagu apa malam ini Bunda?
1: Sama suka lagunya Nur Afni Octavia, Kini Kusadari.
0: Kini Kusadari, oke, buat siapa lagunya silakan?
1: Oke, yang pertama buat Mama Indah, selamat malam. Selamat beristirahat ya. Ada Ibu Haja Ida juga, selamat malam. Dika di Taliabu, ada Purnama Sari, Pak Din ya, Pak Ipin, Pak Arifin, Pak Leo, ada Pak Santoso, Pak Aiko Ama, Haji Jafar, Pak Buce, Pak Atus, Kang Ahmad Iwan juga ya, Pak Taher, Pak Andi di Batam, ada Pak Yayan, ada Pak Andi di Jambi, Pak Laras, Bang Luhut, Pak Bin ya, Pak Putra Tengah juga ada, Bang Luhut. Ada siapa lagi? Pokoknya dirangkul aja dari asam ke setan tak terkecuali.
0: Oke.
1: Bang Roni tetap baik. Semangat ya.
0: Amin, amin.
1: Sukses selalu, bahagia selalu, doa terbaik buat Bang Roni dan keluarga yang ada di rumah.
0: Oke.
1: Salam ya buat yang ada di studio ya.
0: Oke, baik.
1: Selamat malam ya. Salam.
0: Oke.
1: Nah, kenal juga. Oke,
0: okay.
1: Makasih Bang Roni.
0: Terima kasih. Selamat malam.
1: Berbagi rindu
0: memori lewat lagu. Ada Bunda Natalia sebagai penelpon pertama kita malam ini ya di Ruang Rindu. Di belakang ada siapa di sana? Selamat malam Ruang Rindu. Halo. Halo, selamat malam.
2: Ruang Rindu.
0: Iya.
2: Ruang Rindu. Memori lewat lagu.
0: Ah ya, lengkap juga nih ya. Baik, dari Sulawesi Barat kalau tidak salah nih.
2: Iya. Gimana kabar Bang Roni?
0: Baik, alhamdulillah. Ya, Dek Purnama Sari sama siapa di situ?
2: Alhamdulillah, kabarnya sehat.
0: Sehat. Oke, lagi berdua atau lagi sendiri nih? Biasanya kan berdua begitu ya.
2: Iya.
0: Oke. Ah itu udah apa ada itu? Tuh. Aduh ampun nih, tebakannya benar juga ya. Langsung tahu aja saya karena ada sedikit membisikkan ke telinga saya kalau ada di belakang satu. Baik, Bung Andi. Bung Andi sama Purnama Sari berdua ya. Oke. Berdua mau lagu apa nih malam ini?
3: Purnama aja terus lagu.
2: Iya.
0: Ah, lagu apa tuh?
2: Jangan Pisahkan Aku.
0: Jangan Pisahkan Aku. Oke deh, buat siapa lagunya silakan?
2: Iya, yang salam ya, ada Bunda Natalia tadi, salam sehat, ada Bunda El juga ya. Ada satu lagi, Nona Fika, Pak Junedi, Mama Indah, Bung Din, Koain, dilanjut Kak.
0: Oke, lanjut Bung Andi. Ya,
3: ada Bung Roni yang baik hati yang
0: dan tidak sombong, buang sampah pada tempatnya, rajin menabung, sudah mewakili lah.
2: Jangan cari yang nenek teo.
0: Hus. Oke. Terus siapa lagi jadi, nih?
3: Kayak lagunya.
0: Lagu apa tuh?
3: Saya roba. Ya, jangan pisahkan kami.
0: Jangan pisahkan aku, jangan pisahkan kami. Lebih baik gabung saja satu kali lebih bagus.
3: Aku dan kami digabung ya.
0: Iya, aku dan kamu suka Denko ya. Oke. Ya. Oke deh, lanjut lagi buat siapa
2: ada
0: nih?
2: Ada Pak Uti, ada Ibu Farida, ada Pak Benjo. Ada Pak Putra Tengah ya.
0: Oke.
2: Dan semuanya aja yang tanpa terkecuali. Buat Bang Romi, semoga selalu bareng keluarga.
0: Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berdua ternyata tebakan saya benar ya. Ada Purnama Sari sama Bung Andi di Batam. Oke, lagunya nanti kita cari sebentar, akan saya putarkan untuk Anda berdua di sana ya. Baik, yang lain kita masih tunggu lagi sih. Pendengar, yang namanya pembangunan kedekatan sosial bukanlah perkara mudah bagi semua orang sebenarnya. Sementara sebagian individu yang membutuhkan waktu cukup lama untuk mencarikan kekakuan, sebagian lainnya dianugerahi kemampuan alami untuk langsung menghidupkan yang namanya apa, suasana lewat energi positif yang mereka bawa begitu ya. Kalau dilihat dari sudut pandang astrologi, bukan kelahiran seseorang rupanya turut mempengaruhi karakter interpersonal mereka begitu ya. Ada sih sebenarnya orang yang katanya melihat dari tatapan wajah, dari tanggal lahirnya begitu, percaya tidak ya. Ada sebenarnya 4 bulan lahir tertentu yang dikenal sangat hangat katanya, peka dan pandai membuat orang lain merasa diterima tanpa perlu terkesan dibuat-buat begitu ya. Anda percaya tidak ya? Katanya individu yang lahir dari bulan Maret berada di bawah naungan bintang zodiak Pisces ataupun Aries. Ini adalah perpaduan dua tanda bintang ini melahirkan kepribadian yang unik, penuh semangat, hangat sekaligus sangat intuitif. Ah, Bung Andi sama Purnama Sari lahirnya di bulan apa? Oke. Nah, kekuatan utama mereka terletak pada yang namanya kemampuan membaca bahasa tubuh dan riak emosi orang di sekitarnya. Begitu ya. Jadi orang katanya yang kelahirannya di bulan Maret tahu persis kapan waktu yang tepat untuk membuka yang namanya obrolan atau kapan harus mencairkan suasana yang kaku. Dan selain itu mereka cenderung rileks saat memasuki lingkungan yang baru. Benar tidak ya? Nah, sifatnya tidak mudah overthinking lah, begitu ya. Membuat interaksi berjalan organik sehingga orang lain merasa aman untuk menjadi diri sendiri dekat mereka. Oh, begitu. Oh, itu di bulan Maret ya. Tapi tidak bukan di bulan Maret. Mungkin Anda yang lahirnya di bulan Maret seperti itu ya. Bulan Maret katanya perpaduan dua tanda bintang ini melahirkan kepribadian unik yang penuh semangat, hangat dan sekaligus sangat intuitif. Itu yang bersodiak Pisces ataupun Aries yang di bulan Maret. Ya udah, tidak perlu banyak saya bicara lagi deh. Nanti ntar lagi saya akan balik ya. Saya putarkan dulu lagu dari Nur Afni Oktavia untuk Bunda Natalia di Toli-Toli. Kusadari.

0: 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate. Ini dari Ona Heta Rua Kurban. Dan dua lagu sebelumnya sudah kita putarkan juga ya, untuk Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Ada lagunya Nur Afni, juga Mayang Sari tadi ya, buat Bunda Natalia, ada Bung Andi sama Purnama Sari juga menemani Tribor. Yuk kita lah kembali untuk melanjutkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Di ujung telepon ada siapa di sana? Selamat malam, halo. Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo, iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul kalau tidak salah nih.
1: Iya, benar.
0: Oke, Pak Abdul di Tidore. Baik, Pak Abdul mau dengar lagu apa malam ini?
1: Lagu dari Vina Panduwinata.
0: Yang mana tuh judulnya?
1: Ya, yang penting Vina Panduwinata
0: pula. Makin aku cinta saja, boleh ya?
1: Iya, oke.
0: Okay. Oke, boleh. Ayo, silakan buat siapa lagunya?
1: Ini salam buat Bung Roni. Ya, salam sehat selalu.
0: Amin.
1: Untuk Bunda Natalia tadi.
0: Ya.
1: Untuk Bunda Natalia, salam sehat Bunda.
0: Oke.
1: Untuk yang di Manado semuanya. Bunda Fika, Bunda Elf di sana.
0: Oke.
1: Terus siapa lagi? Tapi lagi itu selupa dari nama laki-laki satu.
0: Yang mana? Di mana tuh? Di mana?
1: Di mana Dodang?
0: Di mana Dodang? Ada Benijo ya. Di sana.
1: Ah, itu Benijo itu. Ronijo dan Benijo
0: Itu dia. Betul.
1: Terus Pak Junaidi di Ambon sana. Dari Bung Abdul Pak Junaidi.
0: Oke. Okay.
1: Salam sehat untuk Pak Junaidi di sana.
0: Iya.
1: Terus Andi Ternate semuanya, Mama Inha. Terus Ibu Ida, Ustazah. Terus semua-semua yang ada di Ternate, terus di Tidore.
0: Oke.
1: Membangun kami dari jauh untuk orang semua-semuanya.
0: Oke.
1: Saya boleh kasih sebarkan nomor saya untuk para pendengar.
0: Boleh, boleh. Silakan Pak Abdul, silakan.
1: Supaya komunikasinya, persahabatannya. Nomor saya 08 13 56 93 43 3.
0: Bisa diulang lagi karena belum jelas nih. Silakan.
1: Oke, 08 13 56 93 43 73.
0: Oke, itu dia nomornya. Oke, Pak Abdul ya.
1: Ya, terima kasih Bu Roni.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Abdul di Tidore, sudah bersama Anda juga malam ini ya. Lagunya dari, saya pilih dari Vina Panduwinata yang Makin Aku Cinta, agak melo begitu ya. Boleh ya Pak Abdul ya. Oke, di belakangnya ada siapa? Selamat malam, halo Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Pak Junaidi ya.
2: Betul sekali.
0: Oke, Pak Junaidi di Ambon. Langsung Ambon. Saja, lagu apa nih mau dengar nih?
2: Wah. Kalau begitu, kalau ada Christian Peters keseng,
0: Christian Peter, itu lagu mancanegara kan?
2: Iya, mancanegara.
0: Christian Peter. Apa judulnya tuh?
2: Judulnya apa lagi? Kita suruh lupa lagi tadi, ada bilang-bilang mau kasih naik.
0: Suruh lupa, jadi ganti saja.
2: Suruh lupa.
0: Christian Peter. Oke, okay, yang lain saja, yang
2: willing
0: lain.
2: Me.
0: Apa?
2: Willingly.
0: Willingly. Willingly.
2: Willingly.
0: Willingly, itu Christian Peter ya?
2: Iya.
0: Willingly. Oke okay deh, sambil willingly saya cari. Udah
2: gak? Kalau ada willingly, no Peter Maffay.
0: Oke.
2: Okay. Lagu Du.
0: Du, oh du. Oke, okay, and du saja ya. Du saja.
2: Nah, itu dua.
0: Dari Peter Maaf. Udah dari Peter.
2: Kalau tidak ada lagi. Kalau tidak ada lagi Nora Indonesia, Barcelona.
0: Udah. Du saja dari Peter Maaf saja ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, silakan buat siapa lagunya, ayo.
2: Lagu untuk siapa-siapa rumah saja, Pak?
0: Ada Bunda Natalia, ada juga Purnama Sari sama Bung Andi.
2: Oh, baru tiga orang ya?
0: Iya, baru saja ada Pak Abdul di Tidore juga.
2: Oh iya, sudah. Kalau gitu Pak Abdul, terima kasih banyak. Mohon itu. Semoga diberkati Yang Maha Kuasa ya, dan selamat tinggal. Lalu kemudian ada Bu Abdul juga yang ada di Tidore, selamat malam dan harapan sehat ya. Juga ada Bu Ipin juga. Ada Bu Amakwa Ipadin, Ambuce juga di sana. Semua yang ada di Kepulauan Tidore ya. Ada Pak Acim di Mangga Dua, selamat malam harapan sehat. Pak Acim, masa juga Pak Acim, jangan cuma tinggal komando terus Pak Acim. Kasih rame di udara dia bilang. Ono di mana di Halmahera Barat. Lalu Otis yang ada di Tanah Tinggi, selamat malam harapan sehat ya. Bunda El juga yang ada di Manado, selamat malam harapan. Dia ada Bodusu itu dia.
0: Oke, nanti ditunggu nih.
2: Lalu kemudian ada Mama Indah Daki Gale, Ibu Ida di Kulaba, Ibu Ida di Kulaba, Ibu Ida juga di apa? Ada Ibu Ida juga di Teloko ya. Selamat malam Prasya, Andi Bacan, Andi Batam juga, Purnama Sari juga ya di sana. Selamat malam semua. Itu dulu yang lain sudah nanti lain kali baru dapat sih ya.
0: Baik.
2: Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Junaidi di Ambon. Sudah bersama kita ya. Lagunya nanti kita putarkan dari Peter Murphy dengan Du. Du. Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu, selamat malam. Halo.
3: Halo. Halo,
0: iya betul, dengan siapa di mana? Dengan siapa di mana?
3: Dengan siapa di situ mau dengan siapa, dengan orang?
0: Ya ampun, ya ampun nih Bunda nih ya. Ternyata nih teman saya, aduh, Bunda di, iya, habis suaranya kalau pertama suaranya tidak mirip Bunda Bunda Els begitu. Mirip siapa begitu? Mirip Krisdayanti. Oke, Bunda Els di Tondano ya. Oke, mau lagu apa nih Bunda?
3: Lagu dari apa ya? My Love sudah.
0: My Love, yang nyanyi siapa tuh My Love?
3: Rosa Andres mungkin. Andres.
0: Oh, Peter and Peter and Andres ya?
3: Iya.
0: Oke, ayo mau kunjungi siapa malam ini Bunda Es? Kunjungi
3: tentu saja pertama buat yang ganteng, yang sedang bertugas. Keren nih namanya.
0: Boleh, kalau Bunda Es halo.
3: Ya.
0: Tadi kan saya bilang suaranya mirip Krisdayanti. Boleh nyanyi satu lagu Kris punya Krisdayanti?
3: Ya?
0: Bisa nyanyi ya, satu lagu. Iya, satu lagu milik Krisdayanti yang menghitung hari, coba. Menghitung hari Senin, nanti. Kamis, Selasa.
3: Nanti kalau ada konser di RR
0: Improv 1 begitu. Oke. Baik. Lanjut lagi buat siapa? Silakan.
3: Buat yang ganteng, yang Roni, yang sedang bertugas, selamat malam, salam sehat, sukses, sejahtera, damai, selalu bahagia dan bahagia diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah. Semoga tetap cepat tarik meja pendek, meja panjang.
0: Aduh, oke. Terus siapa lagi nih? Siapa lagi?
3: Gede, lagak, gitu.
0: Hus, ayo lanjut lagi buat siapa nih?
3: Ya, selalu Pak Junaidi di Ambon, salam sehat ya. Andi di Batam juga, salam sehat. Ada Sari, Purnama Sari juga di mana?
0: Di, betul
3: ada Indah, Ibu Indah, Ibu Aja Indah, Ibu Farida. Ada Bung Otis, Bung Ono, Impin, Ibu Pasin. Semua sudah sama-sama. Salam kebahagiaan di wilayah masing-masing. Untuk Bu Rusdi, buat malam roh ini. Selamat pagi.
0: Aduh, ini Bunda Els nih ya. Bisa tertawa terus nih ya Bunda Els nih. Oke, terima kasih Bunda Els di Tondano. Lagunya nanti kita siapkan sebentar. Yuk, kita dengarkan dulu lagu dari Vina Panduwinata untuk Pak Abdul di Tidore, Aku Makin Cinta. Nanti menyusul dua lagu di belakangnya untuk malam ini. Ruang Rindu masih bersama Anda.

0: Ini lagunya dari Ross and Andres dengan My Love untuk Bunda Els di Tondano ya. Mudah-mudahan terhibur dan selamat menikmati suasana istirahat di malam ini. Begitu juga dua lagu sebelumnya juga sudah kita putarkan. Ada Pak Junaidi tadi lagunya juga sudah ya. Dan lagunya siapa lagi tadi ya? Udah ya. Oke. Pak Abdul ya. Buat Vina, Pandu Winata tadi dengan Aku Makin Cinta juga sudah. Penelpon terakhir, selamat malam, halo Ruang Rindu. Halo selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ipin ya. Oke, Ipin suaranya agak sedikit terganggu nih, mungkin jaringan.
1: Iya, jaringan.
0: Iya, lagu apa atau nanti kita gabung sama lagu terakhir boleh ya?
1: Oke, boleh.
0: Ya, oke, salam saja buat siapa Ipin, silakan.
1: Oke deh buat Bung Roni, paling ganteng, paling baik hati, tidak sombong. Selamat bertugas, semoga sukses selalu, sehat selalu,
0: panjang
1: umur, amin. Semua kru Pro 1 ucapkan yang sama. Oke, salam buat semua-semua aja deh. Lagu spesial buat semua pendengar aja. Oke, adik Roni, makasih.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ipin di Tidore ya, sudah bersama kita malam ini. Dan Ipin juga merupakan penelpon terakhir untuk Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Terima kasih semuanya ya yang sudah bersama kita malam ini di program 1, sudah mendengarkan dari pagi hingga malam ini. Terima kasih untuk atensinya semuanya. Dan lagu terakhir sudah saya siapkan untuk penutup perjumpaan kita di Ruang Rindu sekaligus Ternate Malam untuk edisi Minggu hari ini 7 Juni 2026. Sekaligus kami yang bertugas, saya Roni, ada Bung Ari dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah, kami harus pamit ya. Sebelum Anda beristirahat, kami ingatkan kembali, periksa semua menyangkut dengan keamanan di rumah Anda, biar tidurnya juga bisa nyenyak dan tidak ada gangguan apapun begitu ya. Dan mudah-mudahan

Semuanya sudah disiapkan untuk besok kembali Anda dengan semua kegiatan yang harus diselesaikan. Pendengar, jika Anda memiliki kesulitan atau mengalami pencobaan, nah tentu saja, apa sih istilahnya? Jangan pernah putus asa atau menyalahkan siapapun. Tetaplah berjuang dan sabar, karena Tuhan Yang Maha Esa tidak pernah merencanakan hal-hal yang buruk untuk umat-Nya. Percayalah, di balik kesulitan tersebut sudah ada hal yang indah yang akan menanti Anda. Terima kasih, kami pamit. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat tidur, dan sampai jumpa.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam ini. Untuk edisi hari ini di Minggu 7 Juni 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan-Angkasawati RRI, kami yang bertugas malam ini mengucapkan terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok di pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Pendengar, dan terimalah salam kebanggaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate mengudara melalui pemancar FM 101,8 MHz dan MW 89,1 kHz edisi Senin 8 Juni 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. RRI Pro 1 Ternate terus mengudara untuk Indonesia Maju.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi ya untuk di Ternate pagi ini bersama saya Iqbal Kutaman. Dan operator ada Bung Adrian beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Kami hadir untuk di Ternate pagi hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur ya. Tentunya dengan ragam informasi dan juga lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat, untuk kumandang azan subuh jatuh pada pukul 5 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 5 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kumandang azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari

jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

Baik, pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh ya bagi Anda. Dan tentunya semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya pendengar ya, semoga di pagi hari ini membawa keberkahan ya, keterangan dan semangat untuk menjalani aktivitas sepanjang hari untuk di hari Senin ini pendengar ya, 8 Juni 2026. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, untuk di pagi hari ini tentunya masih kami hadirkan lagu-lagu religi untuk menemani Anda pada pagi hari ini. Dan untuk kuliah subuh nanti pendengar ya, nanti bersama Ustadz Usman Muhammad, yang mudah-mudahan Pak Ustadz bisa hadir ya untuk kuliah subuh nanti pada pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Oke pendengar, selanjutnya kami hadirkan lagu dari Dery Sulaiman dengan judul Ya Rasulullah. Tetap bersama kami.

0: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.

0: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
0: Para alumni terdiam. Mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Kadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya

0: Ya, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar dimanapun Anda berada ya, kita berjumpa lagi untuk di Kuliah Subuh untuk edisi Senin 8 Juni 2026. Ya, seperti biasa pendengar ya, di hari Senin pagi tentunya ya Kuliah Subuh bersama Ustadz Usman Muhammad. Ya, dan pendengar, untuk tema pada pagi hari ini yaitu mengenai sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian. Ya, dan sudah bersama Ustadz Usman Muhammad ya, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar nih pagi hari ini Pak Ustaz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Ini tema yang sangat menarik tentunya ya, mengenai sabar dalam menghadapi cobaan atau ujian ini. Silahkan untuk pengantarnya.
1: Baik, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Quranil Karim, wa huwa asdaqul qailin, a'udhu billahi min syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan curahan nikmat serta kasih sayangnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah sehingga pada kesempatan di pagi hari ini kita masih bisa berjumpa walaupun hanya lewat udara dalam acara Kuliah Subuh yang sama-sama kita cintai. Semoga setiap pertemuan kita selalu mendapat keberkahan Allah.
0: Amin.
1: Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang ringan langkahnya, ada kemauan hatinya untuk hadir dalam satu majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia untuk menuju ke surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita tujukan kepada junjungan kita Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga serta tabi'in. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pagi ini kita mencoba membahas salah satu tema yaitu sabar dalam menghadapi cobaan ataupun ujian. Sebagaimana pada beberapa hari yang lalu, mulai sudah tiga kali kalau tidak salah, saya sudah memberikan penjelasan kepada kita tentang apa nama hidup ini adalah ujian atau cobaan. Ya, tentunya setiap kehidupan manusia akan selalu silih berganti. Ada senang, ada susah. Ya, semuanya itulah merupakan satu hal yang pasti akan dialami oleh manusia. Nah, oleh sebab itulah menghadapi kondisi seperti itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk. Pada awal penjelasan tadi saya mengutip salah satu ayat Al-Quran yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Artinya, hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan jalan sabar dan salat. Nah, kemudian Allah katakan, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah selalu beserta orang-orang yang sabar. Nah, tentunya segala macam ujian dan cobaan itu Allah berikan, ya tentunya tidak seberat apapun ya, ataupun tidak mungkin Allah berikan ujian kepada kita kemudian Allah memberikan ujian yang sangat berat sehingga kita manusia tidak mampu menghadapinya. Nah, oleh sebab itu tentunya dikatakan tadi bahwa minta tolonglah kepada Allah dengan jalan sabar dan salat ya, karena sesungguhnya Allah akan selalu beserta orang-orang yang sabar. Profesor M. Quraish Shihab dalam tafsirnya yang berjudul Tafsir Al-Misbah, beliau menjelaskan bahwa ketika seseorang itu tidak sabar dalam menghadapi ujian, itu berarti suatu tanda bahwa tanda kegagalan akan ditemuinya dalam hidup ini. Ya, sama dengan kita melihat dalam kenyataan hidup ini, kalau seseorang itu dalam menjalankan usaha kalau tidak sabar, itu pasti dia akan mengalami kegagalan. Seorang siswa, seorang mahasiswa ketika diuji, diberikan berbagai macam ujian. Ujian itu dalam bentuk apa? Banyak diantaranya pertanyaan-pertanyaan dalam ujian, ataupun disuruh melaksanakan, membuat tugas-tugas kuliah dan lain sebagainya. Nah, tentunya membutuhkan waktu, pikiran dan lain sebagainya. Kalau ketika seorang mahasiswa atau seorang pelajar itu tidak sabar dalam menghadapi hal yang semacam itu, berarti sudah dapat dibayangkan pasti dia akan mengalami kegagalan dalam pendidikannya. Nah, oleh sebab itu makanya Allah selalu menekankan kepada kita minta tolonglah kepada Allah dengan dua jalan, sabar kemudian salat. Nah, salat itulah kita bisa memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga kita bisa menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan itu dengan penuh kesabaran, dan itu merupakan ujung-ujungnya akan mengalami atau mendapatkan kesuksesan ataupun kebahagiaan. Jadi sebagaimana sudah dijelaskan pada beberapa pertemuan yang lalu bahwa hidup ini tidak pernah lepas dari yang namanya ujian, ya. Ujian itu tentunya harus kita hadapi dengan penuh kesabaran. Oleh sebab itu, para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ada beberapa hal yang menjadi hikmah daripada kita menghadapi, ketika kita mampu menghadapi ujian itu dengan penuh kesabaran. Ya. Yang pertama sekali bahwa hikmah sabar itu menjadikan hati kita menjadi tenang. Ya. Artinya kalau kita menghadapi sebuah ujian ataupun cobaan dalam hidup ini, kemudian kita sabar, ya, sabar dengan penuh hati yang tulus, ikhlas, terima bahwa yang namanya ujian itu kita harus mampu menerimanya dengan baik, dan kemudian kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah sumber ketenangan hati kita. Tapi kalau seandainya orang itu diuji dan dicoba kemudian dia tidak sabar, ya, timbul kekecewaan, putus asa dan lain sebagainya, malah justru menambah besar musibah atau bencana itu datang kepada kita. Tapi kalau kita mampu menghadapi ujian itu dengan penuh kesabaran, maka tentunya akan membuat hati kita menjadi tenang, menjadi hati kita menjadi lapang, dan kita sadari bahwa sesungguhnya semuanya ialah dari Allah. Makanya dalam ayat-ayat berikutnya kan Allah katakan bahwa alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya orang-orang ketika mendapat ujian dan cobaan, dia membaca, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua ini adalah milik Allah. Kita semua ini, diri kita, harta kita, usaha kita, keluarga kita, anak cucu kita, ya, saudara-saudara kita dan lain sebagainya, semuanya itu adalah milik Allah atau datang dari Allah, dan hanya kepada Allah jualah kita akan kembali. Nah, jadi kalau seandainya seseorang bisa menerima kenyataan dan hidup ini dengan penuh kesabaran, maka salah satu faktor yang akan mendatangkan ketenangan ataupun jiwanya menjadi tenang. Tapi kalau seandainya tidak menghadapi dengan penuh kesabaran, akan menimbulkan kekecewaan yang luar biasa dan malah semakin membuat kehidupannya tidak tenang.
0: Iya, Pak Ustadz. Iya, Iqbal bertanya boleh?
1: Silakan, silakan.
0: Iya, ini terkadang kan ada orang yang merasa ujian hidupnya ini sangat berat sekali nih, Pak Ustadz. Tadi dikatakan Pak Ustadz bahwa sabar ini bukan berarti pasrah, ya Pak Ustadz, ya, tanpa usaha, ya. Ini seperti apa nih, Pak Ustadz?
1: Ya, betul. Jadi makanya Allah memberi kita manusia ini kan ada beberapa faktor, beberapa nikmat yang luar biasa, ya. Ada pendengaran kita, ada penglihatan kita, ada pikiran ataupun otak kita. Ya, maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala begini. Manusia itu dilahirkan dari perut ibumu dalam keadaan tidak tahu apa-apa, ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Waja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Artinya Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu masing-masing dalam semuanya dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Nah, kemudian Allah memberikan pendengaran, penglihatan dan hati. Dikatakan pada akhir ayat itu Allah katakan la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Artinya bahwa dengan pendengaran, penglihatan dan hati yang kita miliki ini, manfaatkan tiga nikmat itu untuk menghadapi berbagai macam persoalan kehidupan ini. Telinga kita dengar, dengar itu kemudian mata kita melihat. Dengan mata kita melihat kemudian renungkan dalam hati. Nah, kira-kira yang kita dengar, yang kita lihat, kemudian yang kita rasakan dalam hidup ini, pikiran direnungkan oleh pikiran hati, kira-kira itu baik atau tidak. Nah, jadi sebenarnya langkah ikhtiar itu sangat penting. Sangat penting sekali dalam kehidupan ini. Bahkan dalam ayat yang lain Allah katakan begini, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib seseorang ataupun satu kaum kecuali orang itu atau kaum itu mau merubah nasibnya sendiri. Ya. Jadi dengan akal dan pikiran kita, pendengaran dan penglihatan kita, kita manfaatkan untuk mengolah hidup ini, ya. Nah, mengolah hidup ini sehingga kita terhindar dari segala macam hal yang tidak baik. Ya, kalau memang sesuatu ujian itu harus kita hadapi. Tidak mungkin kita tidak diuji. Dalam kenyataan hidup, dalam kehidupan dunia ini, saya kita lihat saja. Seseorang itu mau meningkatkan, mendapatkan suatu kedudukan yang terhormat. Ya, tidak usah contoh yang lain. Contoh sehari-hari kita sedang sekolah, kita apa namanya tidak seperti ini, apa namanya Bung Iqbal, ya. Kalau kita tidak pernah menghadapi ujian dulu, ya. Nah, karena dengan ujian itulah sehingga kita bisa mendapatkan seperti sekarang ini. Ya. Tidak mungkin kalau kita tidak lulus ujian, tidak mungkin Iqbal bisa menjadi penyiar, ya, RRI. Saya tidak mungkin bisa memberikan ceramah di berbagai macam media, ya, di masyarakat secara langsung dan lain sebagainya. Itu karena apa? Karena kita sabar untuk menghadapi berbagai macam ujian itu, baik ujian di sekolah, ujian di masyarakat, ya, maupun yang lain-lainnya.
0: Ya, Pak Ustaz.
1: Saya kira itu yang paling penting.
0: Ya. Ini ada yang bergabung, ya. Kita terima dulu ya, Pak Ustaz.
1: Ya, silakan. Ya.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, Om Jojo, silahkan Om Jojo.
2: Ustaz, assalamualaikum.
1: Silahkan Om Jojo. Ya, jangan suara kalau ya, ya naik sedikit volumenya.
2: Wah, sabar ini betul lagi menghadapi sebuah cobaan. Cuma kita kaitkan dengan kalau orang kurang sambayang itu mau sabar kata rada jadi. Yang kedua, nanti Ustaz bilang ini tompe om mau pulang dari jemaah haji terus. Oh tu jalan pelan-pelan sedikit ke, jangan sama dengan orang balap ke. Mungkin ada kasidah di depan ke. Ya, bisi jalan pelan-pelan. Sementara tegir.
1: Jo. Oke.
0: Terima kasih Om Jojo.

0: Ya, baik pendengar ya. Terima kasih untuk Om Jojo yang sudah bergabung dan untuk pertanyaannya silahkan dijawab Pak Ustaz.
1: Oke, makasih Pak. Ya, tadi agak salah ini sedikit saya,
0: ya. Iya, betul.
1: Ya, terputus mungkin auto jalan terlalu kencang apa tadi Om Jojo bilang itu.
0: Saya, ya. Oke, silakan Pak Ustaz.
1: Oke, jadi begini. Yang pertama, makanya dalam ayat tadi kan Allah bilang wasta'inu bisabri wassalat. Ya, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, jadi sabar dan sholat. Nah, dengan kesabaran, kemudian dengan sholat, insya Allah seseorang melaksanakan sholatnya dengan baik, pasti akan menimbulkan, melahirkan kesabaran yang sempurna.
0: Amin.
1: Karena apa? Ia selalu menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makanya harus ada di antara kedua-duanya itu. Antara sabar dan salat itu harus betul-betul dipadukan. Ya. Allah katakan min hala kabiran itu sebenarnya agak susah, ya, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, jadi kalau umpamanya melaksanakan apa namanya sabar dan salat itu harus kedua-duanya berjalan seimbang. Karena dengan salat yang benar dan rutin, insya Allah akan melahirkan kesabaran karena kita selalu menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Jojo, dalam salat itu kan terutama di sujud terakhir itu kan paling tidak ada 3 permintaan setelah selesai kita membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, ada paling tidak ada 3 permintaan kita sisipkan di situ. Allahumma inni as'aluka bi husnul khatimah. Ya Allah, berikanlah kepadaku akhir dari kehidupan yang baik. Nah, kemudian warjukni taubatan nasuha qabla al-maut. Kemudian ya Allah, berikanlah kepadaku, rezekikan kepadaku taubatan nasuha, taubat yang benar-benar taubat qabla al-maut, artinya sebelum ajal menjemput. Dan yang ketiga, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Zat yang maha membolak-balik hati, tetapkanlah hatiku istiqamah dalam melaksanakan ajaran agamamu. Nah, jadi salah satu ajaran agama yang kita minta kepada Allah itu, yaitu kita mampu bersikap sabar dalam menghadapi berbagai macam kenyataan hidup ini. Begitu ya. Jadi ya, kemudian yang kedua tadi, jemaah haji pulang, tanya mau otot pas lari. Ya, saya kira itu kan ada petugas yang membawa mereka itu ya. Jadi tinggal nanti mungkin disampaikan kepada petugas yang mengantar mereka, menjemput mereka itu. Ya, kalau boleh jalan juga jangan terlalu kencang-kencang supaya orang masyarakat juga menyambut kedatangan itu dengan baik. Saya kira tinggal teknis saja yang diatur ya. Yeah. Oke, saya kira waktunya mungkin sudah habis ya, Iqbal. Ya, insya Allah nanti akan kita lanjut lagi pada pertemuan berikutnya. Yang jelas bahwa wasta'inu bisabri wassalat innaha lakabiratun ila alal khashin. Jadi kalau sabar dan salat sebagai penolongmu, sesungguhnya itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya, insyaallah pada hari Kamis yang akan datang. Semoga semuanya bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baik mendengar, alhamdulillah ya, dan banyak pelajaran yang dapat kita ambil pada pagi hari ini ya, untuk di kuliah subuh Senin 8 Juni 2026 mengenai cobaan ya, ya, mengenai tema pada pagi hari ini, sabar dalam menghadapi cobaan atau ujian. Ya, terima kasih untuk Om Jojo yang sudah bergabung dan untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada yang sudah mendengarkan kami ya, untuk di kuliah subuh, bahwa setiap cobaan adalah bagian dari ketetapan Allah dan sabar merupakan kunci untuk menghadapi berbagai ujian kehidupan. Terima kasih juga kepada Ustadz Usman Muhammad ya, atas ilmu dan nasihat yang telah disampaikan. Dan demikian pendengar kuliah subuh RRI Pro 1 Ternate ya, untuk pagi hari ini saya Iqbal Kutaman dan Ustadz Usman Muhammad pamit undur diri, sampai berjumpa ya untuk di lain waktu dan lain kesempatan untuk di kuliah subuh. Dan selanjutnya pendengar, Anda ikuti penyampaian warta berita pagi.

pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairu 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama.

Sari berita, Dinas Pendidikan Kota Ternate terapkan 6 SMP negeri dan 7 SD negeri di Ternate untuk sistem penerimaan murid baru secara online. Dua perwakilan dari Kota Tidore Kepulauan mengikuti seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat nasional. Keduanya merupakan pelajar yang berhasil lolos pada tahapan seleksi di tingkat daerah Maluku Utara. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS. Program M4 di 95,1 MHz, pemancar relay maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya Senin 8 Juni 2026 bersama saya Iqbal Kutaman.

0: Berita pertama, Saudara Komisi 4 DPRD Provinsi Maluku Utara memastikan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah atau PPIHD telah siap memfasilitasi proses kepulangan jemaah haji asal Maluku Utara yang dijadwalkan tiba di daerah pada pekan depan. Kepastian itu diperoleh setelah rombongan Komisi 4 DPRD Maluku Utara melakukan pengecekan langsung ke Asrama Haji Ternate dan menggelar pertemuan bersama PPIHD Maluku Utara pada Jumat siang. Pertemuan dipimpin Wakil Ketua DPRD Maluku Utara, Kuntu Daud, bersama Ketua Komisi 4 Muhajirin Bailusi. Ketua Komisi 4 DPRD Maluku Utara, Muhajirin Bailusi, mengatakan pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pemulangan jemaah berjalan aman, tertib, dan sesuai standar pelayanan, mulai dari keberangkatan dari Mekah hingga tiba di daerah asal masing-masing.
1: Memastikan kondisi jemaah haji itu dalam keadaan sehat, mulai dari persiapan keberangkatan dari Mekah pulang ke Bandara Internasional Hasanuddin, kemudian dari Hasanuddin menuju ke Bandara Babula. Kemudian memastikan sampai Bandara Hasanuddin itu mereka tersedia makannya, tersedia tempatnya, tersedia transportasi untuk dipulangkan.
0: Menurut Muhajirin, berdasarkan penjelasan PPIHD, seluruh tahapan pemulangan telah dikoordinasikan secara matang dan dibagi ke dalam sejumlah seksi penanganan, termasuk pengelolaan bagasi jemaah. Jemaah haji Maluku Utara yang tergabung dalam kloter 13 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar pada 11 Juni 2026. Selanjutnya, para jemaah akan diterbangkan menuju Bandara Sultan Babullah Ternate pada pagi hari 12 Juni mendatang. Setibanya di Ternate, jemaah asal Kabupaten Halmahera Barat akan langsung dipulangkan ke daerahnya menggunakan kapal cepat, sementara jemaah asal Kabupaten Kepulauan Sula akan melanjutkan perjalanan menuju Sanana menggunakan pesawat beberapa jam setelah tiba di Ternate. Muhajirin menegaskan seluruh unsur mendukung pemulangan jemaah telah diminta untuk memastikan kesiapan layanan di lapangan.
1: Itu juga kami harus pastikan barang bagasi mereka juga sudah harus tersedia. Sula itu

0: tercatat 3 jemaah haji asal Maluku Utara meninggal dunia di Arab Saudi. 2 di antaranya berasal dari kota Ternate dan 1 orang dari Kabupaten Kepulauan Sula. Sementara itu, 2 jemaah lainnya masih menjalani perawatan medis di Tanah Suci sehingga belum dapat bergabung dalam rombongan pemulangan. PPIH Deh Maluku Utara memastikan koordinasi dengan pemerintah daerah, otoritas bandara, maskapai penerbangan, serta instansi terkait terus dilakukan guna menjamin proses kepulangan ratusan jemaah haji berlangsung lancar hingga tiba di daerah masing-masing. Sementara itu, saudara, Dinas Pendidikan Kota Ternate terapkan 6 SMP negeri dan 7 SD negeri di Ternate untuk sistem penerimaan murid baru secara online. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
1: Dinas Pendidikan Kota Ternate akan melaksanakan seleksi penerimaan murid baru SPMP Kota Ternate tahun ajaran 2025-2026 untuk jenjang SD dan SMP tidak hanya secara offline namun secara online. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate Ridwan Ali menyatakan ada beberapa sekolah yang diterapkan SPMB secara online, diantaranya ada 6 SMP Negeri, yaitu SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, SMP Negeri 4, SMP Negeri 6, SMP Negeri 7, dan SMP Islam 1 Kota Ternate. Sementara untuk SD, yaitu SD Negeri 2, SD Negeri 3, SD Negeri 6, SD Negeri 31, SD Negeri 32, SD Negeri 28, dan SD Negeri 44 Kota Ternate.
2: Mudah-mudahan SPMB yang dilaksanakan pada tahun ini tidak ada masalah yang berarti, karena sekolah-sekolah yang buka SPMB secara online kan ini memang sekolah yang sangat difavoritkan oleh para calon siswa di SPMB.
1: Ridwan mengatakan, selain melalui sekolah, informasi terkait jalur dan tata cara pendaftaran akan disosialisasikan melalui baliho yang dipasang di sejumlah lokasi strategis di Kota Ternate.
2: Kita punya tim teknis yang sudah kita bentuk di kantor ini yang nanti akan siap untuk melayani pelaksanaan pendaftaran.
1: Ridwan menambahkan, Dinas Pendidikan juga telah menyiapkan tim teknis jika sewaktu-waktu ada orang tua calon siswa yang merasa bingung saat melakukan pendaftaran secara online. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
0: Beralih ke informasi lain, DPRD Maluku Utara akan memanggil sejumlah instansi terkait untuk membahas dugaan persoalan pengelolaan limbah medis di RSU Sofifi. Komisi 4 bersama Komisi 3 DPRD menilai penanganan limbah rumah sakit harus menjadi perhatian serius karena berkaitan dengan kesehatan masyarakat dan lingkungan. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
3: Nanti akan kita secara menyeluruh selain mendengar meminta keterangan, akan meminta penjelasan sekaligus meminta mereka punya rencana komprehensif.
4: Komisi 4 DPRD Maluku Utara berencana menggelar rapat gabungan bersama Komisi 3 untuk membahas persoalan pengelolaan limbah medis di Rumah Sakit Umum Sofifi pada pekan depan di Sofifi. Langkah ini dilakukan setelah muncul informasi bahwa pengelolaan limbah medis di rumah sakit tersebut diduga belum berjalan sesuai standar operasional prosedur atau SOP. Temuan itu diperoleh berdasarkan hasil koordinasi antara Dinas Kesehatan dan pihak RSU Sofifi. Ketua Komisi 4 DPRD Maluku Utara, Muhajirin Bailusi mengatakan, rapat gabungan perlu dilakukan karena persoalan yang dibahas tidak hanya menyangkut sektor kesehatan, tetapi juga aspek lingkungan hidup.
3: Untuk rapat gabungan Komisi 4 dan Komisi 3. Karena kenapa Komisi 3 lebih ke lingkungan hidup, Komisi 4 lebih ke mitra kesehatan.
4: Muhajirin menyampaikan hal tersebut kepada awak media usai menghadiri pertemuan dengan panitia penyelenggara ibadah haji daerah atau PPIH di Maluku Utara di Asrama Haji Transit Ternate pada Jumat sore. Dalam rapat nanti, Komisi 4 akan menghadirkan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara serta Direktur RSU Sofifi. Sementara Komisi 3 akan mengundang Dinas Lingkungan Hidup untuk memberikan penjelasan terkait persoalan yang kini menjadi perhatian publik. Menurut Muhajirin, setiap pembangunan fasilitas kesehatan harus disertai perencanaan yang matang, termasuk sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Ia menegaskan limbah medis memiliki karakteristik khusus, sehingga memerlukan mekanisme penanganan yang berbeda dibanding limbah biasa. DPRD kata Muhajirin tidak hanya ingin mendengar klarifikasi dari pihak terkait, tetapi juga memastikan adanya langkah konkret dan rencana jangka panjang dalam pengelolaan limbah rumah sakit.
3: Nanti akan kita secara menyeluruh, selain mendengar meminta keterangan, akan meminta penjelasan sekaligus meminta mereka punya rencana komprehensif berkaitan dengan rencana pembangunan rumah sakit dan rencana pengelolaan limbah B3.

0: Komisi 4 berharap rapat gabungan tersebut dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi yang sebenarnya, sekaligus memastikan pengelolaan limbah medis di RSUD Sofifi berjalan sesuai ketentuan demi menjaga kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, dua perwakilan dari Kota Tidore Kepulauan mengikuti seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat nasional. Keduanya merupakan pelajar yang berhasil lolos pada tahapan seleksi di tingkat daerah Maluku Utara. Selengkapnya disampaikan reporter Faisal Amin.
2: Dua perwakilan dari Kota Tidore Kepulauan mengikuti seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka di tingkat nasional. Keduanya merupakan pelajar yang berhasil lolos pada tahapan seleksi yang diselenggarakan di tingkat daerah. Kepala Kesbangpol Kota Tidore Kepulauan, Muslihin, mengatakan bahwa daerahnya telah mengirim dua peserta untuk mengikuti seleksi di tingkat nasional. Kedua siswa tersebut diantaranya Syakira dan Mardatila yang merupakan siswa dari SMA Negeri 1 Kota Tidore Kepulauan.
3: Jadi kemarin mereka sudah tes kesehatan kemarin di tingkat di Sumatera. Tanggal 7 mereka berangkat ke Jakarta untuk tes nasional, pasca nasional di Jakarta. Jadi dua orang mewakili Tidore yang ke nasional. Jadi dua dari Tidore, satu dari Ternate, satu dari Hasis, satu dua lain dari Harbar.
2: Muslihin berharap dua perwakilan dari Kota Tidore Kepulauan tersebut dapat lolos terpilih sebagai anggota Paskibraka Nasional yang akan bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang diselenggarakan di Istana Negara pada Agustus mendatang. Reporter Faisal Amin melaporkan.
1: Saudara, sekian warta berita pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Iqbal Kutaman bersama teknik montase Bung Adrian Fernando dengan des editor Novianti Marsabesi. Undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada ya. Untuk di Ternate pagi ini tentunya Iqbal masih menemani Anda dengan rangkaian informasi dan juga lagu-lagu hiburan ya. Dan tentunya pendengar, Anda sudah ikuti tadi penyampaian warta pagi produksi RRI Ternate ya. Dan tentunya pendengar, untuk di pagi hari ini apa kabar untuk Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat ya di hari Senin ini, tentunya untuk Anda yang akan kembali beraktivitas ya, dan yang akan mempersiapkan diri ya untuk pagi hari ini berangkat ke kantor. Tentunya pendengar ya, jangan lupa untuk sarapan ya, nikmati dulu secangkir kopi ataupun teh di pagi hari, dan menu-menu spesial ya tentunya di pagi hari ini ada kue dan segala sesuatunya pendengar. Oke, untuk Anda pendengar, segala keperluan ya untuk di kantor nanti jangan lupa dipersiapkan ya dari sekarang ya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya, sampai di kantor baru ada hal-hal yang terlupakan tentunya ya pendengar. Oke pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 6:18 waktu Indonesia Timur. Tentunya selamat pagi untuk Anda semuanya ya yang saat ini lagi setia mendengarkan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Tentunya Iqbal masih menemani Anda ya, dan juga operator ada Bung Adrian beserta rekan-rekan di pemancar kayu merah. Dan tentunya pendengar, nanti kami akan update informasi mengenai perakiran cuaca ya untuk wilayah Maluku Utara dan di Indonesia juga ya pendengar, di beberapa titik ibu kota yang ada di Indonesia. Nanti kami akan bagi informasinya seperti apa ya pendengar. Kita dengarkan dulu ada lagu dari Afgan dengan judul Kacamata. Tetap bersama kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Senen, Wali Kota Tidore Kepulauan, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Dengan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan saat ini pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 6 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur ya, di pagi hari ini, sambil menikmati secangkir kopi ataupun teh hangat. Wah, ini tentunya lebih nikmat ya pendengar ya. Oke, pendengar, di pagi hari ini untuk kota Ternate cuaca masih cerah ya. Mudah-mudahan cuaca masih tetap bersahabat. Dan kita cek dulu ya informasi mengenai perakiraan cuaca, apakah sudah update ya untuk di pagi hari ini. Iya, oke. Pendengar dimanapun Anda berada ya, yang saat ini lagi mendengarkan RRI Pro 1 Ternate melalui aplikasi RRI Digital, ataupun yang lagi mendengarkan kami melalui 101,8 FM, ataupun yang lagi mendengarkan juga di pemancar relay kami yang ada di Kabupaten Halmahera Timur dan juga Morotai, tentunya dengan harapan ya semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, untuk informasi perakiraan cuaca ya untuk di hari ini, iya ini sudah. Oke, untuk informasinya pendengar untuk pagi hari ini ya, yang kami kutip dari info BMKG Maluku Utara pendengar ya. Ini untuk perakiraan cuaca hari ini wilayah Maluku Utara Senin 8 Juni 2026. Pagi hari umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Taliabu Barat, Lede Utara, Weda Tengah, Weda Utara, Bacan, dan sekitarnya. Yaitu untuk pagi hari ya pendengar. Kemudian untuk siang hingga sore hari, umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Morotai, Loloda, Ibu, Kao, Patani, Weda, Maba, Gane, Obi, Taliabu, Bacan, dan sekitarnya. Selanjutnya pendengar, untuk suhu udara 25 derajat Celcius sampai dengan 32 derajat Celcius. Untuk kelembaban udara 70-90%. Untuk angin dari tenggara hingga barat daya, ini dengan kecepatan 10 sampai dengan 40 km per jam. Selanjutnya pendengar, untuk peringatan dini cuaca. Untuk peringatan dini cuaca yaitu waspada potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah Morotai, Loloda, Ibu, Kao, Weda, Maba, Patani, Gane, dan sekitarnya. Kemudian untuk gelombang yaitu 0,2 meter sampai dengan 1,5 meter. Untuk peringatan dini gelombang, waspada peringatan tinggi gelombang di perairan barat Obi, perairan timur Sanana, dan perairan selatan Taliabu. Ya, itu dia pendengar informasi mengenai perakiran cuaca yang kami kutip dari BMKG Sultan Babullah Ternate. Ya, dan untuk Anda juga pendengar yang di hari ini Senin ya, yang akan melakukan perjalanan juga, yang mau keluar daerah, keluar kota juga, ini diharapkan ekstra hati-hati di jalan ya. Dan untuk Anda juga pendengar yang akan melakukan perjalanan lintas Halmahera juga, ini mudah-mudahan sampai di tujuan dengan selamat ya pendengar. Oke pendengar, kita dengarkan lagi informasi, ya lagu dulu ya. Nanti informasi kita lanjutkan pendengar, informasi yang lainnya untuk terupdate ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami pendengar. Kita dengarkan lagu dari Vidi Aldiano, Definisi Bahagia. Seperti apa definisi bahagia? Kita dengarkan ya lagu dari Vidi Aldiano.

0: Nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak. Ya? Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Eh, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 6:40 waktu Indonesia Timur ya. Tentunya selamat pagi untuk Anda dan untuk Anda juga yang sudah sampai di kantor ya. Kami ucapkan selamat menjalankan aktivitas, ataupun untuk Anda yang pagi hari ini masih dalam perjalanan juga ekstra hati-hati di jalan ya, semoga sampai di kantor dengan selamat. Ataupun untuk Anda yang lagi di rumah lagi menikmati suasana pagi hari ini ya, sambil menikmati secangkir kopi juga, ataupun yang lagi siap-siap ya akan berangkat kerja juga, semoga sampai di tujuan nantinya dengan selamat ya. Oke, jangan lupa ya untuk ekstra hati-hati di jalan, jangan lupa juga untuk disiplin berlalu lintas ya pendengar, dan tentunya juga ya jangan lupa untuk perlengkapan kendaraannya ya, surat-suratnya dibawa ya, jangan lupa juga helmnya, muka belakang dipakai ya untuk pengendara roda 2, untuk pengendara roda 4 juga ya, untuk sabuk pengamannya dipakai, jangan lupa ya. Oke pendengar, masih kami hadirkan informasi juga untuk Anda di pagi hari ini. Untuk informasi-informasi terupdate akan kami bagi ya untuk menemani Anda pada pagi hari ini.

Oke, pendengar, informasi ini untuk rri.co.id belum bisa diakses nih, pendengar ya. Ini ada apa ini ya? Mudah-mudahan segera bisa diakses kembali. Ya, kita ke informasi olahraga, pendengar. Informasi yang kami kutip dari harian Malut Pos. Informasi mengenai olahraga nih, Piala Dunia 2026. Pendengar, dimanapun Anda berada, FIFA kembali memperkenalkan perubahan menjelang Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Kali ini perubahan tersebut menyentuh salah satu tradisi yang sudah lama melekat dalam pertandingan sepak bola internasional. Badan Sepak Bola Dunia itu mengumumkan protokol baru untuk seremoni sebelum pertandingan. Seluruh pemain yang masuk daftar skuad pertandingan kini diwajibkan ikut ambil bagian dalam momen lagu kebangsaan. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari konsep seremoni baru yang dirancang FIFA untuk memberikan pengalaman berbeda bagi pemain, penonton di stadion maupun pemirsa televisi selama turnamen berlangsung. Selama ini hanya 11 pemain inti yang berdiri di lapangan saat lagu kebangsaan dimainkan sebelum kick-off. Para pemain biasanya berbaris menghadap area bangku cadangan bersama wasit dan tim lawan. Ya, kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Informasi masih mengenai olahraga. Ini ada juga informasi yang kami kutip dari harian Malut Pos, pendengar. Piala Dunia dihantui cuaca ekstrim, perjalanan jauh, dan zona waktu. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi salah satu edisi paling menantang dalam sejarah sepak bola modern. Bukan hanya karena jumlah peserta yang lebih banyak, tetapi juga karena turnamen akan digelar di 3 negara dengan kondisi lingkungan yang sangat beragam. Tim-tim peserta harus menghadapi kombinasi panas, kelembaban tinggi, perjalanan lintas negara, perbedaan zona waktu hingga pertandingan di wilayah berketinggian lebih dari 2.000 meter di atas permukaan laut. Tantangan tersebut, pendengar, ini bisa berubah dari satu laga ke laga berikutnya. Jika pada edisi-edisi sebelumnya tim biasanya hanya fokus pada satu faktor utama, Piala Dunia 2026 menghadirkan berbagai tekanan yang saling berkaitan. Karena itu persiapan fisik, medis, dan logistik diperkirakan akan memainkan peran yang sama pentingnya dengan kualitas skuad di lapangan. Sepanjang sejarah Piala Dunia, faktor lingkungan sebenarnya bukan hal baru. Meksiko 1986 terkenal dengan pengaruh ketinggiannya. Amerika Serikat 1994 menghadirkan suhu panas yang menyengat, sementara Korea Selatan dan Jepang 2002 menuntut tim melakukan perjalanan antar kota dan antar negara. Pada Piala Dunia 2018 di Rusia, jarak perjalanan cukup jauh tetapi kondisi cuaca relatif stabil. Sementara itu Qatar 2022 menawarkan tantangan berbeda karena berlangsung di tengah musim kompetisi klub. Meski jarak antar lokasi pertandingan sangat dekat dan banyak stadion menggunakan pengendali suhu. Piala Dunia 2026 menghadirkan situasi yang berbeda. Turnamen ini akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, sehingga tim bisa berpindah dari lingkungan sejuk ke wilayah panas dan lembab hanya dalam hitungan hari. Ya, itu dia, pendengar, informasi yang kami kutip dari harian Malut Pos mengenai olahraga Piala Dunia. Dan kita beralih ke informasi dari daerah Maluku Utara, pendengar. PLT Tidore kirim atlet junior. Persatuan Tenis Seluruh Indonesia PLT Kota Tidore Kepulauan mengirimkan atlet junior dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Maluku Utara Malut ke-5 di Tobelo Halmahera Utara pada 8 sampai dengan 15 Juni 2026. Kepada Malut Pos, Sekretaris PLT Tidore Wal Kahar mengatakan atlet junior yang dikirim adalah M. Ajuri Marsaoli, M. Teguh Prasojo Irianto, dan Rizky Rizaldi. Dia berharap atlet yang dikirim bisa membawa pulang medali. Mohon doa dan dukungan masyarakat Tidore. Semoga para pemain dapat memberikan yang terbaik dengan mendapat medali. Ya, itu dia, pendengar, informasi yang kami kutip dari harian Malut Pos.
Dan pendengar, selanjutnya kita dengarkan dulu ada lagu dari Project Pop dengan judul Kalahkan Dengan Cinta. Tetap bersama kami.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

101,8 FM RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Ya, terima kasih pendengar, Anda masih tetap setia mendengarkan kami ya di pagi hari ini. Dan kami ucapkan juga untuk Anda yang sudah kembali beraktivitas ya, selamat beraktivitas. Semoga aktivitas di hari ini semuanya berjalan dengan lancar ya, dan tentunya diberikan kemudahan ya. Oke, pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 6:55 waktu Indonesia Timur ya. Selamat pagi juga untuk Anda yang baru saja bergabung, baru mendengarkan kami ya di Ternate pagi ini. Oke, pendengar, kita ke informasi selanjutnya ya. Informasi yang kami kutip dari rri.co.id ya.

Pendengar, gelaran Gurabati Open Turnamen atau GOT ke-28 tahun 2026 resmi bergulir dan langsung menghadirkan laga syarat gengsi pada partai pembuka. Juara bertahan AS Rumania menunjukkan kelasnya dengan menundukkan Garuda Tomagoba melalui kemenangan meyakinkan 5-2 di Stadion Gurabati pada Minggu 7 Juni 2026. Kemenangan telak tersebut mendengar ini menjadi penanda bahwa persaingan menuju tangga juara musim ini dipastikan berlangsung ketat. AS Rumania mengirimkan pesan kuat kepada para rivalnya bahwa status juara bertahan bukan sekedar label, melainkan kekuatan yang masih layak diperhitungkan. Memasuki hari kedua kompetisi Senin 8 Juni 2026, atmosfer persaingan diprediksi semakin memanas. Dua pertandingan dari grup F dan grup G akan tersaji untuk memanjakan pencinta sepak bola Maluku Utara. Pada laga pertama, Raja Wali Simau asal Kabupaten Halmahera Utara akan berhadapan dengan Selapura FC dari Kota Ternate. Pertandingan ini diperkirakan berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama membawa ambisi besar untuk membuka turnamen dengan hasil positif. Raja Wali Simau datang dengan bekal pengalaman yang cukup menjanjikan pada edisi sebelumnya. Tim berjuluk Raja Wali tersebut mampu melangkah hingga babak semifinal sebelum akhirnya terhenti setelah dikalahkan TMPR FC. Capaian itu menjadi modal berharga sekaligus motivasi untuk melangkah lebih jauh pada musim ini. Tak hanya itu, Raja Wali Simau juga mengusung misi mempertahankan reputasi sepak bola Halmahera Utara yang selama beberapa tahun terakhir dikenal sebagai salah satu kekuatan utama dalam kompetisi antar kampung di Maluku Utara. Di sisi lain, Selapura FC hadir sebagai tim yang berpotensi memberikan kejutan. Sempat absen pada edisi sebelumnya, tim asal Kota Ternate itu kini kembali dengan semangat baru dan komposisi yang diyakini lebih kompetitif. Status sebagai tim non-unggulan justru bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi Selapura FC untuk tampil tanpa beban dan memberi perlawanan maksimal. Setelah duel Raja Wali Simau kontra Selapura FC, perhatian publik akan beralih ke pertandingan kedua yang mempertemukan Teluk Mau FC asal Halmahera Selatan dengan Angkasa Popilo dari Halmahera Utara. Pertandingan ini menjadi ajang pembuktian bagi kedua tim yang sama-sama berstatus pendatang baru di Gurabati Open Turnamen. Meski belum memiliki sejarah panjang di turnamen bergengsi tersebut, kehadiran mereka tetap menarik perhatian. Pengalaman pada musim-musim sebelumnya menunjukkan bahwa tim debutan kerap menjadi sumber kejutan. Tidak sedikit tim pendatang baru yang mampu mengguncang dominasi tim-tim besar yang menciptakan cerita tak terduga sepanjang kompetisi. Karena itu, duel Teluk Mau FC melawan Angkasa Popilo diperkirakan tidak kalah menarik. Kedua tim akan berusaha memanfaatkan momentum untuk mencatat sejarah sekaligus membuktikan bahwa mereka bukan sekedar pelengkap dalam persaingan GOT 2026. Mampukah Raja Wali Simau mengawali langkah dengan kemenangan ataukah Selapura FC yang akan mencuri perhatian? Dan apakah Teluk Mau FC maupun Angkasa Popilo mampu menghadirkan kejutan baru di panggung Gurabati Open Turnamen 28? Jawabannya akan tersaji dalam rangkaian pertandingan hari kedua yang diprediksi berlangsung penuh tensi, ambisi, dan semangat juang tinggi di Stadion Gurabati. Ya, itu dia informasi pendengar yang kami kutip dari rri.co.id, dan untuk Anda juga yang ingin update informasi bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id. Selanjutnya pendengar, pada pukul 17 waktu Indonesia Timur kami hadirkan Lintas Informasi. Tetap bersama kami.

Selamat pagi pendengar, saatnya Lintas Informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur bersama saya Iqbal Kutaman. Kepolisian Resor Polres Halmahera Barat memastikan penanganan perkara dugaan penyimpangan proyek pengadaan kapal tangkap fiberglass beserta sarana pendukungnya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Barat tahun 2024 tetap berjalan secara transparan dan akuntabel. Proyek pengadaan Kasko 3GT fiberglass beserta alat tangkap ikan dan sarana keselamatan pelayaran tersebut. Kapolres Halmahera Barat AKBP Teguh Patriot saat dikonfirmasi pada Minggu 7 Juni 2026 menyatakan penyelidikan ini merupakan respon cepat kepolisian atas keluhan dan laporan kelompok nelayan penerima manfaat terkait asas manfaat dan kondisi bantuan yang disalurkan. Hingga saat ini, menurutnya, penyidik telah meminta klarifikasi dari puluhan saksi untuk mencocokkan fakta di lapangan dengan dokumen perencanaan. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap jajaran internal dinas selaku pengelola anggaran, panitia pengadaan, pihak rekanan, atau penyedia jasa hingga puluhan nelayan yang terdaftar sebagai kelompok penerima bantuan. Selain memeriksa saksi lanjut Kapolres, penyidik juga telah mengamankan dokumen krusial terkait proses perencanaan, kontrak kerja, dan mekanisme penyaluran bantuan untuk dianalisis lebih lanjut. Dalam penanganan kasus tersebut, penyidik tetap mengedepankan prinsip profesionalisme dan kehati-hatian dengan melibatkan aksi teknis serta lembaga auditor resmi untuk memastikan ada atau tidaknya kerugian negara maupun pelanggaran regulasi.

0: Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional dan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Klub Lansia Nukila Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kota Ternate menggelar kegiatan Lansia Sehat dan Mandiri untuk Indonesia Berdaya di Taman Nukila pada Minggu 7 Juni 2026. Berbagai kegiatan meramaikan peringatan tersebut, mulai dari permainan sederhana seperti tebak kata hingga sambung lagu nasional. Kegiatan ini bertujuan melatih daya ingat, meningkatkan keceriaan, serta mempererat silaturahmi antar anggota lansia. Momentum tersebut juga memberikan apresiasi berupa reward kepada nasabah bank sampah yang rutin melakukan penimbangan sampah. Ketua TPPKK Kota Ternate, Marlisa Tauhid, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program PKK Kota Ternate yang fokus pada kesehatan lansia dan kepedulian lingkungan. Ia menjelaskan kegiatan bank sampah rutin dilakukan setiap 2 minggu sekali sebagai langkah kecil yang memberikan kontribusi besar dalam mengurangi sampah di Kota Ternate. Menurut Marlisa, berbagai lomba dan permainan yang digelar juga bertujuan mengasah kemampuan para lansia agar tetap aktif, mandiri, serta mampu memberikan kontribusi bagi keluarga masing-masing. Demikian lintas informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Anda baru saja mengikuti lintas informasi. RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Telah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang. Diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
3: Farah, kamu kenapa?
4: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
5: Ini ya, saya sudah bayar.
6: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
7: Beli laptop baru deh.
6: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
7: Maafin Farah ya.
8: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Senen, Wali Kota Tidore Kepulauan, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Dengan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, mendengar Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan saat ini pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 7 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda di pagi hari ini yang harus tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas di hari Senin ya. Semoga aktivitas Anda di hari ini pendengar semuanya berjalan dengan lancar ya, mulus tentunya pendengar. Ini cuaca juga di hari ini sangat mendukung ya pendengar. Mudah-mudahan tetap bersahabat hingga sore nanti. Oke, pendengar, kita ke informasi selanjutnya ya. Dan pendengar yang baru saja Anda dengarkan ya, lagu ini tentunya bakal memeriahkan pembukaan Piala Dunia 2026 tentunya pendengar ya. Oke, kalau lagu ini kita dengarkan tentunya bisa terhibur ya, karena lagu ini lagu untuk Piala Dunia 2026 ya. Oke pendengar, kita ke informasi mengenai kabur ke Halsel, pencuri handphone di saku motor diringkus. Terduga pelaku pencurian handphone yang beraksi di Kota Ternate, Maluku Utara ini kembali diringkus tim gabungan dari Reskrim Polres Ternate dan Polres Halmahera Selatan pendengar. Kemudian terduga pelaku berinisial RLU alias Kolo 37 tahun tersebut diringkus tim Resmob Halmahera Selatan setelah kabur dari Ternate. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto melalui Kasat Reskrim AKP Bakri Syahrudin saat dikonfirmasi RRI pada Minggu 7 Juni 2026 menjelaskan terduga pelaku diamankan setelah melaksanakan koordinasi dengan Reskrim Halmahera Selatan karena yang bersangkutan kabur membawa barang bukti ke Bacan. Kasat juga mengakui dari pengakuan saat diperiksa terduga pelaku telah melakukan aksi pencurian di beberapa titik dalam wilayah Kota Ternate termasuk di Kelurahan Salero, Kecamatan Kota Ternate Utara. TKP Kampung Makassar depan toko Gigacom pada Minggu 17 Mei 2026 pukul 10.00 waktu Indonesia Timur saat korban membeli pakaian dan meninggalkan handphone di saku motor sehingga langsung digasak pelaku. Kasat menyatakan saat ini terduga pelaku tengah diamankan di Makopolres Ternate untuk dilakukan pemeriksaan secara maraton oleh tim penyidikan. Dari tangan pelaku, anggota mengamankan satu unit handphone merek Oppo Reno 13F berwarna hitam. Ya, itu dia pendengar ya. Mudah-mudahan tidak terulang kembali ya untuk kasus pencurian, apalagi mencuri handphone nih pendengar ya, di saku motor. Oke pendengar, jadi untuk Anda juga pendengar ya, jangan sampai lalai juga ya menaruh handphone di saku motor terus lupa ya ketika Anda meninggalkan motor, lupa mengambilnya ya. Jadi harus waspada ya pendengar ya, jadi jangan sampai tertinggal di saku motor ya untuk handphonenya. Oke pendengar, kita beralih ke informasi yang lain. Informasi selanjutnya ini mengenai iya, ini informasi yang kami kutip dari rri.co.id pendengar. Ya, untuk informasi selanjutnya.

Pendengar, masyarakat desa Bibinoi, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Maluku Utara. Serli Juanda, atas dimulainya pembangunan jembatan yang telah lama dinantikan warga setempat. Pembangunan jembatan Bibinoi tersebut disambut antusias masyarakat karena dinilai menjadi jawaban atas kebutuhan konektivitas yang selama puluhan tahun diperjuangkan oleh warga dari generasi ke generasi. Kehadiran proyek ini juga dianggap sebagai bentuk komitmen pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam memperkuat pembangunan di wilayah kepulauan. Sejumlah warga mengaku terharu saat melihat alat berat mulai masuk ke lokasi proyek dan aktivitas persiapan pembangunan mulai dilakukan. Menurut mereka, berbagai pergantian kepemimpinan di tingkat provinsi telah berlangsung selama bertahun-tahun. Namun pembangunan jembatan yang menjadi harapan masyarakat belum pernah terrealisasi. Bagi masyarakat setempat, dimulainya pembangunan jembatan menjadi simbol bahwa aspirasi yang selama ini disuarakan akhirnya mendapat perhatian pemerintah. Warga berharap proyek tersebut dapat berjalan sesuai target sehingga manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat. Selain meningkatkan konektivitas antar wilayah, pendengar, jembatan Bibinoi ini diharapkan mampu memperlancar mobilitas masyarakat dalam distribusi hasil produksi sektor pertanian, perikanan, serta perdagangan yang menjadi tulang punggung ekonomi warga Bacan di Timur Tengah. Apresiasi masyarakat terhadap pembangunan jembatan itu juga ramai diperbincangkan di media sosial. Sejumlah video yang beredar memperlihatkan warga menyampaikan rasa syukur atas dimulainya proyek yang selama ini hanya menjadi harapan. Masyarakat menilai pembangunan jembatan tersebut melengkapi sejumlah program pemerintah Provinsi Maluku Utara yang mulai dirasakan manfaatnya oleh warga. Mulai dari pendidikan gratis, layanan kesehatan gratis, bantuan bagi petani dan nelayan, hingga program perbaikan rumah tidak layak huni. Sementara itu pendengar, pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Maluku Utara, Risman Irianto Jafar, menjelaskan bahwa pembangunan jembatan Bibinoi saat ini masih berada pada tahap persiapan. Menurutnya, kegiatan di lapangan meliputi pembangunan barak kerja dan direksi CAT, pembersihan area penampungan material, serta menyiapkan berbagai kebutuhan konstruksi sebelum pekerjaan fisik utama dimulai. Pemerintah daerah berharap proyek tersebut dapat menjadi salah satu pengungkit pertumbuhan ekonomi di Halmahera Selatan sekaligus memperkuat akses transportasi masyarakat di kawasan Bacan Timur Tengah. Bagi warga desa Bibinoi, dimulainya pembangunan jembatan bukan sekedar pembangunan fisik, melainkan realisasi harapan yang telah ditunggu selama puluhan tahun. Kini impian tersebut perlahan mulai wujud. Seiring dimulainya proses pembangunan di lapangan. Oke, pendengar, kita dengarkan lagi kali ini lagu dari Gea Indrawari dengan judul Seribu Kali. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 7 lebih 39 menit waktu Indonesia Timur. Dan saat ini juga RRI Ternate pendengar ya, lagi melaksanakan apel pagi ya, setiap hari Senin tentunya ya, melakukan apel pagi. Dan ini juga cuaca sangat bersahabat ya pendengar, oke? Untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada di pagi hari ini, tentunya ya kami juga ucapkan selamat melaksanakan aktivitas Anda di hari Senin ini ya, dan tentunya tetap semangat untuk menjalankan aktivitas di hari ini. Pendengar, nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Timur setelah lintas informasi ya pendengar, ada juga dialog Ternate pagi ini. Dan untuk dialog Ternate pagi ini pendengar ya, dialog interaktif dalam studio, ada narasumber yaitu Bapak Sofyan Eskom MM, ini selaku Sekretaris Dikbud Provinsi Maluku Utara, dan juga Bapak Al-Fajrin Atitahelu SHMH, ini selaku Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Untuk topik pada pagi hari ini pendengar ya, yang akan dibahas yaitu Ombudsman Maluku Utara Awasi Ketat SPMB dan PMBM 2026. Nanti seperti apa ya pendengar, bisa Anda dengarkan pada pukul 8 waktu Indonesia Timur ya, untuk di program Dialog Ternate pagi ini, dan akan dipandu oleh rekan Sofyan Atogubu ya pendengar. Jadi untuk Anda juga yang ingin bertanya ya, nanti Anda bisa bergabung pendengar di line telepon kami di 0921312521. Kemudian Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp ya, bisa telepon ataupun chat di WhatsApp di 0821-2037-5180. Oke, jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami. Dan kita dengarkan lagi, kali ini ada lagu yang sudah Iqbal siapkan ya untuk menemani pagi Anda. Lagu dari Wali dengan judul Nina Belum Bobo. Tetap bersama kami ya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, ya saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 7 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur. Selamat beraktivitas untuk Anda yang sudah kembali beraktivitas ya untuk di Senin 8 Juni 2026. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan dialog interaktif dalam studio Ternate pagi ini, pendengar, dengan narasumber ada Bapak Sofyan Eskom MM. Ini selaku Sekretaris Dikbud Provinsi Maluku Utara dan juga Bapak Al-Fajrin Atita Helu, SHMH, selaku Kepala Keasistenan Pemeriksaan Lapangan Ombudsman RI, Perwakilan Provinsi Maluku Utara, dengan topik yang akan dibahas yaitu Ombudsman Maluku Utara Awasi Ketat SPMB dan PMBM 2026. Dan nanti akan dipandu oleh rekan kami, ada Bung Sofyan Atogubu tentunya ya pendengar, untuk di dialog interaktif dalam studio. Nanti pendengar Anda juga bisa bergabung ya, untuk Anda yang ingin berinteraksi atau bertanya, pendengar bisa bergabung di 0921 312 5521, dan juga di WhatsApp ya di 0821 2037 5180. Oke pendengar, selanjutnya kami hadirkan lagu dari Yofi and Nuno, tetap bersama kami ya.

Selamat pagi pendengar, saatnya lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur. Bersama saya, Iqbal Kutaman. Pendengar, PT ASDP Indonesia Ferry Persero menghadirkan program diskon tarif jasa pelabuhan hingga 100% di sejumlah lintasan penyeberangan strategis nasional. Kebijakan ini menjadi kabar baik bagi masyarakat yang berencana bepergian selama libur sekolah 2026. Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Heru Widodo, mengatakan hal ini sebagai bagian dari dukungan terhadap program stimulus pemerintah. Tujuannya untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan sekaligus menikmati berbagai destinasi di tanah air dengan biaya yang lebih terjangkau. Program diskon berlaku untuk perjalanan dengan jadwal keberangkatan mulai 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Sementara itu, masyarakat sudah dapat melakukan pemesanan tiket sejak 6 Juni 2026. Menurut Heru, kebijakan tersebut merupakan bentuk sinergi ASDP dengan pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat konektivitas antar wilayah selama musim liburan. ASDP menyambut baik dan mendukung penuh program stimulus pemerintah untuk meningkatkan mobilitas masyarakat serta mendorong pergerakan ekonomi nasional. Demikian lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, sesaat lagi ya kami hadirkan dialog interaktif Ternate pagi ini ya, yang akan dipandu oleh rekan Sofyan Togubu mengenai topik yang akan dibahas untuk pagi hari ini nantinya, yaitu Ombudsman Maluku Utara awasi ketat SPMB dan PMBM 2026. Seperti apa ya, nanti Anda bisa dengarkan ya sesaat lagi, dan untuk Anda juga Anda bisa bergabung melalui line telepon kami di 0921312551 dan juga di WA 0821203751. Ya, untuk dialog Ternate pagi ini pendengar, nanti akan bersama narasumber ada Bapak Sofyan Eskom MM, Sekretaris Dikbud Perwakilan Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara ya, dan juga Bapak Al-Fajrin Atita Helu SHMH, Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Keuangan, maksud kami Laporan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Nanti akan dipandu oleh rekan Sofyan Togubu pendengar. Oke, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dan pemirsa di manapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Sofyan Tugubu pada dialog pagi ini yang nantinya kita

0: Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan juga Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara, Pak Al-Fajri. Apa kabar, Pak?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Baik. Pendengar, sesuai informasi yang diterima, pelaksanaan SPMB tahun ini diawali dengan tahun ini akun atau registrasi akun yang berlangsung pada 4 hingga 15 Juni 2026 kalau tidak salah, Pak Sek.
0: Betul sekali.
1: Iya. Nah, lebih jelasnya nantinya kita akan dialog dan kita akan bahas secara detail gitu ya, dan mendalam terkait dengan dialog tema kita pada pagi ini. Saya langsung ke Pak Sek untuk bagaimana memberikan sebuah gambaran atau penjelasan terkait dengan bagaimana kesiapan Dikbud Provinsi Maluku Utara dalam pelaksanaan SPMB dan PMBM tahun 2026.
0: Baik, terima kasih. Jadi seperti yang kita ketahui, sekarang ini kita sudah memasuki hari ke-4 dalam pendaftaran atau pembukaan SPMB tahun ajaran 2026-2027, yang mana tahap pertama ini seperti yang tadi disampaikan Pak Reporter, kalau kita baru di registrasi akun. Nah, di sini memang kita sengaja membuat tahapan ini, tapi memang itu sudah sesuai dengan Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025. Jadi sekarang kita memulai tahapan pendaftaran akun yang para peserta atau murid dia harus mendaftarkan akun, yeah, dengan mengisi beberapa informasi yang nanti dibutuhkan dalam pendaftaran itu. Nah, selanjutnya setelah tanggal 15 baru kita membuka pendaftaran dari jalur-jalur yang sudah ditetapkan. Nah, di sini ada dua tahap yang memang kita sengaja pisahkan. Ada tahap pertama, tahap kedua. Tahap pertama yaitu afirmasi dan prestasi. Nah, setelah itu baru kita masuk ke tahap domisili dan mutasi. Nah, di sini kita sengaja membuka dua tahap ini supaya proses ketika pendaftaran yang pertama, tahap pertama itu murid-murid kita dalam memilih sekolah tujuannya tidak mendapat kesempatan untuk berkompetisi di jenjang prestasi, itu masih bisa ke tahap kedua yaitu jalur domisili dan jalur mutasi. Nah, di sini kalau misalnya contoh dia sudah memastikan tempat tinggalnya itu dekat dengan sekolah tujuan. Nah, di sini kalau misalnya dia mempunyai prestasi berarti dia fight ke jalur prestasi dulu, baru misalnya kalau dia tidak dapat kesempatan itu berarti
1: tahap dua.
0: Dia tahap dua sudah bisa masuk gitu. Kira-kira itu gambaran.
1: Baik, berarti dibuka dua tahapan itu karena
0: betul tadi ya. Betul.
1: Baik, saya ke Pak Al-Fajrin terkait dengan Ombudsman memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan SPMB dan PMBM 2026. Nah, kata khusus nih dan awasi ketat nih. Apakah memang karena ada sesuatu yang urgen dan juga ada potensi yang dalam hal ini adalah pelanggaran dan sebagainya, sehingga ini menjadi perhatian ketat gitu ya? Mungkin diberikan penjelasan, Pak.
2: Baik, terima kasih. Kami di Ombudsman sebetulnya ini agenda tahunan ya.
1: Iya.
2: Seiring dengan setiap tahunnya kegiatan penerimaan siswa baru baik di level atau di wilayah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sampai turunannya, kemudian di bawah sekolah di lingkungan Kementerian Agama. Kalau tadi yang disebut oleh Bung Sofyan itu memang ada dua, satu sekolah-sekolah yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar,
1: yeah.
2: Kemudian ada sekolah yang berada di bawah Kementerian Agama, dalam hal ini MTS, madrasah dan seterusnya ya. Nah, karena ini agenda rutin, memang kami tentu setiap tahun tuh punya catatan-catatan khusus gitu ya terkait dengan penyelenggaraan layanan pendidikan, dalam hal ini adalah penerimaan siswa baru.

0: Nah, kalau kita berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, terakhir tahun 2025 kemarin kami melakukan pengawasan, memang ada tentu beberapa hal yang saya kira ini juga kami sudah sampaikan kepada semua stakeholder. Dan terakhir untuk pemerintah provinsi, kami sampaikan hasilnya juga kepada Ibu Gubernur pada waktu itu terkait dengan bagaimana hasil pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman. Nah, di tahun ini kami juga turut melakukan pengawasan, dan dari sisi sebaran pengawasan atau lokusnya memang kita coba memotret di beberapa wilayah juga di luar kota Ternate gitu ya. Karena ini juga kadang-kadang sering kali luput juga di luar kota Ternate.
1: Iya.
0: Jadi Ternate ini tentu karena jadi apa? Tujuan orang untuk mengenyam pendidikan lebih lanjut, orang semua akan berbondong-bondong ke Ternate. Di lain sisi pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan yang sama di kabupaten kota yang lain ini juga belum seserius yang kita lakukan di Ternate. Tapi kami setiap tahun itu kan selalu membuka posko pengaduannya. Yeah. Tahun lalu kurang lebih ada sekitar 20-an aduan terkait dengan SPMB yang kita tindak lanjuti pada waktu itu. Jadi pola pengawasan kami itu ada dua, Bung Sofyan. Satu, kita membuka kanal pengaduan khusus. Yang kedua, kita melakukan pengawasan aktif. Jadi kita turun kemudian meng-cross-check kira-kira proses pelaksanaannya sudah taat prosedur, taat asas, lalu kemudian hal-hal yang seperti pungutan-pungutan yang berkaitan dengan SPMB itu masih terjadi atau tidak. Nah, yang menarik memang kalau di Ternate dalam catatan kami ada beberapa hal di tahun lalu yang sempat kita highlight juga berkaitan dengan, pertama, soal ini agak klasik ya, penambahan-penambahan rombel biasanya. Jadi kami mencatat biasanya memang antara angka lulusan SMP yang mau ke SMA, yeah, dengan ketersediaan rombel yang ada di SMA negeri ya, itu memang kadang-kadang tidak mengakomodasi semua jumlah yang lulus tadi, sehingga kemudian pilihannya adalah ke swasta dan seterusnya. Nah, tetapi secara sosiologis ada problem juga di sana, bahwa tidak semua orang tua itu pengen ke swasta misalnya, lalu kemudian bertahan di sekolah-sekolah tertentu yang kami sebut sebagai apa, favoritisme sekolah, yang kemudian itu masih mengakar, sehingga ini juga menyulitkan dalam proses bagaimana tadi ada 4 jalur masuk. Nah, 4-4-nya misalnya tidak terakomodir misalnya. Nah, ini juga problem di lapangan yang kita potret. Alhasil di beberapa case itu kita temukan memang ada tambahan-tambahan rombel. Nah, di tahun lalu misalnya di beberapa lab kita lihat difungsikan sebagai rombel misalnya. Nah, tahun lalu seingat saya juga misalnya di SMA 2, SMA 10 pada akhirnya kan ada tambahan rombel baru ya, ruang kelas baru. Nah, tetapi menurut saya itu memang satu pendekatan yang simptomatik saja. Kalau kita urai secara tuntas misalnya, memang pertanyaan dasarnya apakah ketersediaan sekolah-sekolah SMA di Ternate, yeah, itu sudah memenuhi kebutuhan jumlah peminat yang nanti mau naik ke SMA atau tidak. Karena kita lihat juga soal sebaran misalnya, sebaran itu kan hanya di titik-titik tertentu,
1: yeah.
0: Yang agak menarik misalnya di beberapa waktu lalu saya diskusi dengan beberapa teman-teman, pertanyaannya sederhana tapi menurut saya ini juga semacam satu otokritik juga buat kita. Misalnya Kelurahan Salahuddin, Moya, ini kan di sekitar itu kan tidak ada sekolah SMA. Betul. Ya, sekolah paling terdekat mungkin dari situ adalah SMA 10, SMA 1, mungkin SMA 8. Nah, tetapi kalau kita lihat kadang-kadang di daerah-daerah ini juga agak susah untuk mau ditarik. Nah, akhirnya apa yang mereka sampaikan ke saya, Pak? Ya, kita paling cuman dorongnya ke jalur prestasi karena itu yang paling memungkinkan. Sementara kalau soal domisili ini kita sudah ada zona 1, zona 2, zona 3 atau ring 1, ring 2, ring 3. Nah, kita ini posisinya ada di mana? Nah, ini setiap Jadi seolah-olah itu sudah satu pemikiran publik di situ bahwa orang kalau di daerah begini, ya paling kalau mau masuk di sekolah-sekolah tertentu ya jangan harap domisili, tapi kita main di prestasi misalnya seperti itu. Yang berikut juga memang kami juga menemukan ya kalau soal disparitas siswa ya, ini juga tadi sejalan dengan saya sampaikan sebelumnya bahwa kita terkonsentrasi rata-rata siswa itu ke SMA-SMA negeri ya, SMA yeah. swasta, kemudian menjadi kekurangannya juga salah satu hal yang saya kira perlu dipikirkan secara serius ya, apakah kemudian satu waktu itu kami memang menyampaikan bahwa coba dibikin satu kajian berkaitan dengan soal sebaran sekolah ini supaya memang ke depan hal-hal yang seperti ini juga tidak berulang terus. Penambahan ruang kelas itu salah satu solusi, tetapi itu bukan solusi jangka panjang menurut saya. Karena mau ditambah berapapun, tetapi dari sisi sebaran sekolah tadi tidak merata, nah ini juga jadi problem. Apalagi kantong-kantong penduduk ini kan juga di Ternate Tengah dan Selatan ini cukup padat ya, apalagi Selatan yang mau mendekati Tengah ini kan cukup padat, sementara ketersediaan sekolah juga belum terlalu banyak. Kemudian yang mungkin highlight sedikit soal sistem ya. Nah kami tentu mengapresiasi perubahan-perubahan yang kemudian dilakukan oleh teman-teman Dikbud seiring dengan kebutuhan dan tuntutan dalam pelaksanaan SPMP ini supaya semakin baik ke depan. Tetapi memang berangkat dari pengalaman kemarin, misalnya terjadi riset sistem beberapa kali, dan itu juga dikomplain misalnya oleh orang tua karena tidak ada feedback soal informasi terkait dengan pendaftaran ulang dan seterusnya. Nah ini hal-hal yang kita potret di lapangan, dan harapan kita tentu bisa kita minimalisir di tahun ini terkait dengan temuan-temuan yang sudah kami sampaikan di tahun kemarin. Kira-kira seperti itu.
1: Baik Pak Al-Fadzili. Pak Sofyan, ya. Banyak hal ini kemudian dijelaskan Pak Al-Fadzili, baru memulai saja sudah banyak data yang kemudian disampaikan gitu ya. Nah saya tangkap beberapa poin penting, salah satunya adalah problemnya adalah tidak semua orang tua kemudian menyekolahkan anaknya di di sekolah swasta gitu ya, dan beberapa problem lainnya yang kemudian disampaikan. Nah boleh diberikan tanggapan terkait itu.
2: Baik, Bung Sofyan, jadi kalau berdiskusi tadi saya melihat ini jadi proses peningkatan atau status mutu dari satuan pendidikan ya, yang mungkin di beberapa kesempatan itu Pak Kadis sudah menyampaikan bahwa kami dari Dinas Pendidikan itu memang dari tahun 2025 itu gencar untuk atau serius untuk meningkatkan peningkatan mutu di satuan pendidikan. Nah ini akan berefek domino ke proses SPMB, yang mana kita berharap masyarakat itu dia sudah bisa memahami dan sadar bahwa satuan pendidikan yang ada khususnya di Kota Ternate, kalau tadi disampaikan rekan dari Ombudsman bahwa memang sekolah tujuan yang ada di Kota Ternate ini sangat difavoritkan. Yeah. Nah, tapi masih ada beberapa sekolah saja tertentu seperti SMA 1 atau SMA 10 dan SMA 8. Nah ini yang memang kami harus dari Dinas Pendidikan menyatakan bahwa untuk sekolah-sekolah yang ada di Kota Ternate itu mutunya sudah hampir sama. Nah ini juga kalau terkait dengan rombel tadi, memang kami panitia itu dari awal sudah melakukan skenario-skenario, mengumpulkan data-data, misalnya data-data kelas 9 yang potensial masuk ke satuan pendidikan jenjang SMA. Nah, kami juga masih terkendala dalam hal permintaan data tersebut, karena kalau kita tahu data tersebut itu kan yang dimiliki oleh kabupaten kota, yang mana kita tidak punya kewenangan langsung ke sana. Tetapi kami sudah melakukan koordinasi dengan Pusdatin dari Kemendikdasmen untuk bagaimana bisa mendapatkan data-data tersebut, dan kita melakukan proses mapping atau skenario yang tadi sudah disampaikan oleh rekan ombudsman. Nah, kalau untuk penetapan rombel itu juga, itu merupakan tahap awal yang dari pelaksanaan SPMB ini, yang mana kalau kita ketahui pelaksanaan SPMB ini kan dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Nah, perencanaan itu sudah juga termasuk dalam satu item, yaitu penetapan rombongan belajar, yang mana baseline-nya itu semua dari data dapodik dari sekolah-sekolah. Memang catatan tahun kemarin itu ada penambahan rombel yang tidak sesuai dengan peruntukannya, misalnya labnya atau ruang lain yang dimanfaatkan oleh dijadikan ruang kelas. Nah, tahun ini kami sudah melakukan di awal untuk mapping kapasitas rombelnya, dan memang ada pengecualian-pengecualian dari beberapa sekolah di Ternate. Misalnya contoh, misalnya tahun ini kalau ada penambahan rombel dari Revit, nah berarti dia masuk pengecualian. Misalnya dia posisinya di dapodik itu cuma 7, karena ada pembangunan tahun ini dia ada penambahannya 3, berarti bisa dimasukkan untuk penetapan rombelnya itu menjadi 10, tapi dengan pengecualian bahwa ada pembangunan tahun ini penambahan rombel, dan itu juga harus dibuktikan dengan SPTMJ yang ditandatangani oleh kepala daerah. Nah, ini yang memang kita dari tahun ke tahun melakukan proses perbaikan mengacu pada catatan-catatan yang dikeluarkan oleh ombudsman. Nah, sistem ini juga termasuk dengan penggunaan sistem. Kita kemarin itu sebelum kita tetapkan salah satu vendor yang menjadi pelaksana SPMB ini di sisi aplikasinya, itu kita sudah melewati beberapa tahapan evaluasi termasuk dengan SIT, dan terakhir kemarin di SMK 2 kita melaksanakan UIT. Nah, SIT ini kita melakukan uji semua sistemnya dari semua kapasitas servernya, terus catatan-catatan kemarin yang pada saat pendaftaran itu dia membludak atau dia over penggunaan itu, apakah servernya itu mampu atau tidak. Nah, dari sisi penyedia kemarin sudah menyampaikan ke kita skala-skala bagaimana mengantisipasi semua posisi itu, kendala-kendala itu, dan alhamdulillah sampai dengan hari ini itu kendala-kendala yang kita hadapi di tahun kemarin itu sangat minim sekali yang kita dapati. Mungkin kira-kira itu, Bang.
1: Baik, saya masih tetap dengan Pak Sofyan. Apa saja perubahan atau kebijakan baru dalam sistem penerimaan murid tahun ini dibanding tahun sebelumnya, Pak?
2: Baik, itu tadi. Jadi kalau perubahan yang sangat signifikan itu pada tahapan pendaftaran tadi. Ada dua tahap. Kalau tahun kemarin itu kan semua sekali ya. Satu kali tahap saja semua pendaftaran itu dilakukan, dan itu yang menimbulkan mungkin ada beberapa siswa-siswi yang tidak dapat kesempatan untuk mendaftar, dan dia pada saat penutupan pendaftaran itu sudah tidak bisa disebar lagi ke sekolah-sekolah. Nah, ini yang menjadi catatan kita juga, dan tahun ini itu kita sudah sesuai dengan Permendikdasmen nomor 3 itu juga, bahwa kalau siswa-siswi yang pada saat dia proses pendaftaran ini dia tidak mendapat kesempatan untuk ke sekolah tujuannya, itu kewenangannya sudah kembali ke kami di Dinas Pendidikan yang akan menyebar atau memberikan kesempatan atau mengatur itu siswa-siswi yang tidak mendapat kesempatan dalam pendaftaran.
1: Ya, baik, Pak Sofyan, kita tahan sejenak, kita terima telepon dulu. Baik, assalamualaikum, dengan siapa di mana? Iya, assalamualaikum, dengan siapa di mana? Terputus. Iya, baik, kita lanjut ke Pak Al-Fajri terkait dengan bagaimana pola pengawasan. Memang tadi saya sempat disinggung, tapi memang mungkin lebih diperjelas gitu lagi ya, terkait dengan bagaimana pola pengawasan ombudsman terhadap sekolah maupun dinas pendidikan selama proses penerimaan berlangsung.
3: Ya, sebagaimana saya sampaikan tadi, memang kami kemarin sesuai edaran Ketua Ombudsman
0: ke seluruh kantor perwakilan di seluruh Indonesia untuk melakukan pengawasan terkait dengan SPMB ini. Dan kami di internal juga sudah melakukan pembentukan tim pengawasan yang nanti akan fokus pada pengawasan SPMB ini di semua sekolah. Ada beberapa hal yang akan kita lakukan. Pertama, tentu membangun komunikasi terlebih dahulu dengan stakeholder yang ada dalam hal ini penyelenggara dan terutama dinas pendidikan sendiri berkaitan dengan mekanisme penyelesaian, ya, karena kan di setiap pelaksanaan itu selalu saja kenapa saya bilang begitu, kan setiap tahun pasti terjadi hal-hal yang sekiranya menjadi keluhan-keluhannya. Maka kami sebetulnya memang mendorong supaya membangun satu sistem pengolahan pengaduan yang efektif gitu ya. Nah, sehingga masyarakat tuh punya alternatif untuk menyampaikan hal-hal yang mereka keluhkan terkait dengan pelaksanaan. Saya ingat betul misalnya waktu kami lakukan pengawasan SMA 10 misalnya. Nah, pada akhirnya orang tua tuh semua menunggu karena sekitar 6 atau 7 orang waktu itu mengeluhkan soal anaknya di pengumuman itu tidak muncul. Nah, akhirnya kami arahkan ke posko pengaduan dan kita follow up dengan bersama-sama dengan teman-teman panitia SPMB waktu itu di Dikbud dan alhamdulillah selesai. Nah, menurut saya memang bisa jadi orang tua itu tidak punya informasi terkait dengan kanal-kanal pengaduan itu. Nah, kadangkala kalau mau diarahkan ke sekolah, orang tua sudah underestimate di awal bahwa nah, ini kan mungkin saja sekolah yang ini ya, kira-kira seperti itu. Sehingga kalau kemudian diarahkan ke sekolah juga, mereka rasa-rasanya kurang terlalu nyaman untuk menyampaikan itu. Nah, sehingga harapan kita, Dikbud juga ada PIC yang pengaduannya benar-benar nanti tanggap untuk menyelesaikan itu. Karena kami juga nanti di tahun ini, kita akan pilih hal-hal yang sifatnya pengaduan masyarakat yang ringan atau kategori sedang. Misalnya nanti kita akan distribusi ke teman-teman di...
1: Iya, baik Pak Al-Fajri, kita tahan sejenak, ada telepon. Baik, assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
4: Ya, waalaikumsalam, dengan Ibu Rima di seputaran Dufa-Dufa.
1: Iya, Ibu Rima.
4: Iya, tapi sebelum ke narasumber, saya mau tanya dulu sama RRI, ini digitalnya nggak bisa ya atau gimana tuh? Soalnya dari tadi kita coba apa lewat aplikasi nggak bisa, apa jaringan saya HP-nya atau dari RRI ada
1: gangguan? Mungkin Ibu, ini ada gangguan mungkin Ibu.
4: Oh iya, karena ini apa namanya, ini informasi yang sangat penting ya
1: Pak. Benar.
4: Sumber, karena begini, saya juga anaknya mau masuk ke SMA dari tingkat SMP ya. Saya sangat minim sekali mendapatkan informasi terkait dengan ini, karena memang ketika kita tanya di sekolah, itu sekolah cuma bilang ibu bikin online gitu ya. Saya mungkin nggak dapat orang yang tepat untuk menjawabnya. Jadi akhirnya orang sini bilang apa, rayu-rayu gitu ya.
1: Rayu-rayu, betul.
4: Iya, ini dapat konfirmasi dari teman-teman saja, teman-teman yang ada di sekitaran gitu ya. Terus ternyata bahkan kabarnya ini tuh harus bikin akun dulu ya Pak ya. Nah, saya sebagai orang tua juga mendapatkan informasi dari orang tua lainnya begitu. Karena kalau nanya ke sekolah itu belum dapat informasi yang valid. Terus jadi seperti apa Pak langkahnya akun? Nah, sudah bikin akun nih. Kan kalau untuk kan ada pilihan ya Pak ya. Ada 4 kalau nggak salah, itu kan sekarang lagi prestasi dulu. Terus kebetulan anak saya itu mau masuk di sekolah yang memang zonanya gitu, memang zona berdasarkan apa tuh Pak namanya, yang satu tuh vokasi gitu ya kan, prestasi, zonasi ya, terus sama
2: afirmasi, prestasi, iya, domisili sama mutasi, domisili
4: berarti ya, yang domisili itu Pak. Nah, ternyata yang domisili juga harus bikin akun dulu. Nah, itu kita nggak pada tahu tuh Pak, nanti pas di grup bahas baru, oh ternyata biarpun belum waktunya untuk ke domisili, ternyata harus bikin juga dari sini. Nah, itu gimana Pak? Saya sudah buatkan akun, tapi ternyata belum terverifikasi.
2: Iya,
4: ya, katanya gitu ya. Terus kata teman-temannya anak saya bilang, katanya itu bisa seminggu, sedangkan waktunya sampai tanggal 15 itu kan Pak ya.
2: Nah, baik.
4: Kita dapat informasi itu dari masing-masing ini. Nah, saya baca informasi di RRI, di RRI.co.id itu kan Pak Kadis bilang apa, untuk ini juga selain di Ombudsman tuh ada di SMK 2 ya kalau nggak salah.
2: Betul.
4: Pak. Atau ada apa? Mungkin pikir ini sangat baik nih RRI buat dialog seperti ini, supaya kayak kami nih di kantor aja satu ruangan itu ada yang jalurnya beda-beda, ada yang prestasi, ada yang nanti mau ke afirmasi, bahkan ada teman yang baru datang dia mutasi ke sini, dia bingung mau masukin ke sekolahnya ini gimana nih gitu. Nah mungkin bisa dijawab ya Pak ya, untuk kita orang tua yang berharap pastilah anaknya itu bisa masuk sekolah yang memang mereka inginkan dan yang baik begitu ya Pak. Ya itu saja mohon informasinya Pak Sekretaris ya, sama dari Ombudsman juga sudah awal Pak, karena saya itu sangat khawatir nanti dinas benar-benar mau ke jalur titipan, tapi ternyata jadi mohon banget Ombudsman betul-betul mengawal ini agar betul-betul yang memang berhak untuk mendapatkan sekolah pendidikan yang terbaik itu yang memang dapat gitu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ibu Rima di seputaran Dufa-Dufa. Ini sepertinya pertanyaannya sama seperti yang disampaikan Pak Al-Fajri gitu, terkait dengan sosialisasi yang mungkin diperkuat lagi. Saya ke Pak
2: Baik.
1: Sek untuk bagaimana menanggapi pertanyaan tadi.
2: Iya, Bung Sofian. Jadi Ibu Rima, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau dari jalur itu kan ada 4, ada jalur afirmasi, prestasi, domisili, sama mutasi. Nah, kalau syaratnya itu ada di Juknis. Jadi kalau untuk pengaduan atau masih minim informasi, memang kami dari dinas membuat skenario bahwa di Ternate itu kami ada membentuk 3 stasioner, Pak Alfarji. Jadi 3 stasioner ini itu ada di SMK 2, SMA 2, sama SMA 3. Ya. Itu ada daerah utara, selatan, sama tengah. Nah ini memang kita sengaja membuat supaya bisa menampung keluhan-keluhan atau pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang minim terkait dengan informasi pendaftaran. Okay. Nah untuk pendaftaran ini kan kita mulai dari tanggal 4 sampai tanggal 15. Nah kemarin memang pada saat proses registrasi akun itu proses verifikasinya itu memang sangat hati-hati kami lakukan operatornya ini, karena belajar juga dari tahun-tahun kemarin bahwa ada manipulasi-manipulasi data yang kami hindari. Untuk itu operator-operator itu memang sangat hati-hati dalam melakukan proses verval atau verifikasi ini, bahwa kalau misalnya di Juknisnya itu contohnya misalnya kita melakukan anak-anak kita melakukan proses registrasi dari misalnya dari jalur prestasi, bahwa di situ ada nilai rapot dan TKA dan beberapa syarat, yaitu kalau misalnya jalur prestasi yang kita ketahui itu kan ada akademik dan non akademik. Nah, tetapi semuanya itu harus menyampaikan nilai rapotnya. Nah, nilai rapot ini dari semester 1 sampai dengan semester 5. Yang mana sesuai Juknis, mapel yang ada di dalamnya itu hanya 4. Mapel yang dinilai rata-ratakan, yaitu yang pertama bahasa Indonesia, matematika, IPA, dan bahasa Inggris. Nah, 4 mapel ini nanti dibagi 4, itulah nilai rata-rata semester per semester. Nah, terkadang anak-anak kita ini menginput atau mendaftarkan mengisi nilai rata-ratanya itu nilai rata-rata raportnya. Nah, ini yang pada saat masuk ke proses verval atau verifikasi itu operatornya itu sangat hati-hati dan harus dikembalikan dulu untuk dilakukan perbaikan. Nah memang secara monitoring yang kami lakukan itu sampai dengan sekarang masih terdapat 3.000 lebih pendaftar siswa, dan yang sudah mengajukan itu sekitar 2.900 lebih. Dan ini kami sudah melakukan verifikasi, kami sudah follow up, dan yang kami baru setuju itu memang di bawah masih 5% lah dari rata-rata proses pendaftaran itu. Dan sebagiannya itu kami kembalikan ke murid untuk dilakukan proses perbaikan. Nah, kalau tadi masalahnya Ibu
1: Rima
2: iya. Kalau masih kesusahan dari proses informasinya, mendapatkan informasinya, silakan Ibu langsung datang saja ke stasioner yang kami sudah tentukan. Di situ ada PIC yang akan membantu proses pelaksanaan. Nah, di sini Kalau untuk registrasinya itu satu akun saja, kami tegaskan di sini. Jadi dia tidak perlu lagi mendaftarkan atau dari beberapa akun, karena ketika dia registrasi akun kan nanti NISN-nya itu dia inputkan. Nah, ini juga kami dengan pusat data di Kemendikdasmen sudah melakukan integrasi supaya data-data dari siswa itu dari kelas 9 tadi itu dia sudah otomatis masuk ke sistem SBMB. Jadi misalnya kalau tahun ini kan ada pemberlakuan dari prestasi itu nilai TKA atau tes kemampuan akademik yang kita pakai juga dalam proses presentasi penilaian. Nah, nilai TKA ini pada saat dia mengisi NISN itu otomatis langsung sudah masuk, Pak Bung Sofian. Jadi tidak ada lagi cara-cara manual yang kita lakukan di sistem, yang mungkin hanya ada pada pengisian-pengisian biodata atau informasi tambahan yang dibutuhkan dalam proses pendaftaran registrasi itu, Bung Sofian. Jadi kami sampaikan ke Ibu Rima dan beberapa orang tua yang mendengarkan dialog pagi ini, kalau memang informasi sosialisasinya itu agak susah, itu didatangi saja. Kalau di Kota Ternate ada 3 stasioner, yaitu SMK 2, SMA 2 dan SMA 3. Kalau di kabupaten kota itu kita jadikan kantor cabang Dinas Pendidikan sebagai stasioner. Jadi silakan sekolah-sekolah yang memang masuk dalam kategori kita melakukan daring, okay, itu silakan berkonsultasi di stasioner-stasioner yang sudah kita tentukan, Bung Sofian.
1: Baik, Pak Sofian, masih tetap dengan Pak Sofian. Sepertinya tadi disampaikan penanya, saya juga menangkap mungkin boleh Pak Sofian menjelaskan gitu ya secara detail. Selain dari 3 stasioner yang ditetapkan, sejauh ini sosialisasinya seperti apa?
2: Jadi baik, Bung Sofian. Jadi kalau sosialisasi kita itu kemarin kita sudah melakukan beberapa FGD.
1: Oke.
2: Terus kita juga bisa, kita punya kanal Twitter, TikTok di Dikbud.
1: Boleh di spill.
2: Iya. Dikbud Prof. Malut saja. Nah, itu gitu. Sudah ada informasi dari video-video untuk registrasi akun, terus pendaftaran akun atau aktivasi akun. Nah, semua bisa didapati di situ. Itu ada juga kanal-kanal Twitter yang memang atau Instagram yang sudah kami publish di semua flyer-flyer yang kami sebarkan atau kita pasang. Gitu, Bung Sob.
1: Oke, saya ke Pak Al-Fazi. Tadi sempat disinggung bahwa telah dibuka gitu ya posko pengaduan khusus terkait dengan SPMB dan PMB tahun 2026 gitu ya. Nah, sejauh ini setelah dibukanya posko itu, pengaduan berapa sih jumlah pengaduan yang masuk?
0: Ya, untuk saat ini belum ada ya. Belum ada dari data yang kita peroleh, memang belum ada pengaduan yang masuk, karena biasanya itu pada saat tahapan pasca pendaftaran ya, atau dalam proses itu biasanya akan ada muncul di situ. Misalnya di kita kemarin itu paling banyak kalau misalnya setelah dia mendaftar sesuai domisili misalnya nih, di 2 sekolah, tiba-tiba 2 sekolahnya dia tidak lulus. Nah, itu tuh banyak kemarin seperti itu. Nah, itu kan setelah mengadu kita itu pada saat misalnya pengumumannya, oh ini kok saya tidak lulus. Nah, biasanya di tahapan-tahapan itu yang cukup banyak. Tapi yang menarik juga adalah soal pungutan-pungutannya ini. Ini saya bicara secara makro ya. Kemarin kan kita mengawasi level pendidikan SD, SMP, SMA, sampai SMK misalnya. Begitu juga di wilayah Kementerian Agama juga kita lakukan yang sama. Nah, memang pola-pola yang sama juga kita masih temukan ya di beberapa tahun terakhir ini. Bahkan misalnya modus operandinya juga sudah agak berubah nih. Kalau dulu misalnya ada pembelian seragam misalnya dalam SPMB di sekolah, lalu kemudian kita tegasi, dia ke pihak ketiga dalam hal ini pengusaha-pengusaha kain atau vendor-vendor yang vendor, ini. Ya, nah, tetapi memang secara prosedural memang mereka mengarahkan misalnya, kamu kesini ya, nanti beli aja di sana, tidak, sekolah tidak menyediakan. Tapi jangan lupa bahwa di situ ada kesempatan juga.
1: Oke.
0: Dengan harga reguler berapa, tiba-tiba di angka sekian. Nah ini kita memang beberapa kali coba uji petik soal itu, terkait dengan ada tidak tendensi secara ekonomi, secara profit yang kemudian itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Nah memang kita melihat pola-pola seperti itu masih ada, sehingga kalau secara gradual kita lihat, oh iya memang ada perbaikan secara signifikan misalnya, okay, soal mengarahkan. Tetapi intensitas motif tadi itu juga tidak menurun.
1: Dan itu klasik ya?
0: Ya, itu sesuatu yang, makanya saya bilang secara prosedur, sistem, memang saya mengapresiasi juga ada perbaikan-perbaikan kemudian dilakukan dari hasil pengawasan kita. Itu kita apresiasi soal itu. Tetapi tidak kalah penting juga bagaimana membangun tadi rasa ketaatan terhadap
2: regulasi
0: itu sendiri, karena pasti selalu punya
2: celah.
0: Hal yang lain misalnya di ujung-ujung ini, Bung Sofyan, biasanya jadi stereotip soal titip meniti di ujung itu memang cukup kencang juga.
1: Okay.
0: Tiba-tiba rombelnya misalnya 12, tahu-tahu nanti setelah itu muncul 13 rombel. Nah kalau di telisik mungkin ada yang titip menitip dan seterusnya, tetapi memang ini sesuatu yang perlu kita telusuri lebih jauh. Nah kami di Ombudsman ingin mengingatkan kembali bahwa mari kita sama-sama jaga proses penyelenggaraan SPMB ini sesuai dengan juknis, sesuai dengan asas pelaksanaannya, sehingga tidak ada anak-anak bangsa yang kemudian tidak mendapatkan kesempatan atau mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai hanya karena ada hal-hal yang saya kira kayak tadi seperti itu yang saya jelaskan. Nah itu mari kita pastikan. Yang kedua juga kita berharap memang SPMB ini kan semakin hari semakin baik ya ke depan. Okay. Dan dalam proses untuk memastikan baik dan tidaknya kan tentu juga bisa melakukan koreksi apabila ada hal-hal yang kita rasa kurang pas. Nah koreksi itu bisa dilakukan dengan menyampaikan pengaduan baik kepada penyelenggara dalam hal ini Dikbud, yang kedua melalui kami di Ombudsman. Nah kami juga punya WA pengaduan, bisa datang langsung dan seterusnya. Nah silakan ini dimanfaatkan, dan pelayanan kita semuanya gratis, sehingga kita berharap dengan adanya informasi itu juga menambah masukan juga kepada kami di Ombudsman. Nah kadang-kadang kan hal-hal kecil itu kan suka terjadi dan juga luput juga dari kita misalnya. Okay. Seperti itu.
1: Baik Pak Al-Fadzi, sebelum saya ke Pak Sofyan, terkait dengan nomor WA tadi, boleh di-spill agar pendengar di manapun ini bisa mencatat agar ada keluhan bisa sampaikan.
0: Ya, untuk WA pengaduan Ombudsman Malnut itu di 0811 2483 737.
1: Oke. Saya ke Pak Sofyan, banyak hal yang di kemudian diungkapkan Pak Al-Fadzi. Nah, bagaimana mekanisme pengawasan agar proses penerimaan berjalan transparan dan bebas titipan?
2: Baik, Bung Sofyan. Jadi kesempatan ini juga kami sangat berterima kasih kepada Ombudsman yang memang selalu kasih ingat pada orang itu. Jadi kami juga berharap sinergi ini terus berlangsung. Okay. Karena tanpa pengawasan dari Ombudsman juga kami tidak bisa melakukan proses ini dengan baik. Nah terkait dengan pungutan ini juga kami sudah tegaskan di berbagai kesempatan, dan kemarin terakhir itu ada pelaksanaan penandatangan fakta integritas pelaksanaan SPMB yang dihadiri oleh Pak Wakil Gubernur, Pak Sekda, pimpinan DPRD, Ombudsman juga dari BPMP, bahwa itu yang mengejawantahkan bahwa tidak pelaksanaan ini kita harus melaksanakan dengan seadil-adilnya dan memang bebas pungutan. Di setiap flyer itu kami sudah sampaikan tidak ada pungutan, tidak ada gratifikasi dalam pelaksanaan SPMB ini. Itu pun kami dalam tahapan pelaksanaan di sekolah itu setiap tahun itu kan karena sekolah ini tahu dia melaksanakan proses ini pelaksana SPMB nih, okay. Bung Sofian. Jadi dia sudah anggarkan juga di apa namanya rencana kerja tahunannya. Nah, tahun ini dari Dinas Pendidikan itu sudah melakukan evaluasi. Tidak ada lagi anggaran pelaksanaan yang dilaksanakan oleh sekolah. Nah, palingan memang ada, tapi itu proses pada saat nanti proses penerimaan atau pendaftaran ulang. Nah, di sini yang komitmen kami untuk pelaksanaan SPMB ini bebas pungutan. Nah, terkait dengan pelaksanaan baju seragam juga. Nah, kami sudah menyiapkan beberapa atau apa aturan regulasi yang terkait dengan baju sekolah ini. Kami ikuti regulasi dari pusat bahwa nanti memang tidak ada sekolah-sekolah yang menentukan itu penggunaan sekolah ini baju sekolahnya. Bebas saja ini orang tua itu mau membeli di mana, tapi tidak ada tadi. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Pak Fajri tadi itu juga menjadi catatan kami supaya kami bisa mengawasi. Nah, terkait dengan itu tadi, titipan-titipan yang berdampak pada penambahan rombel ini juga yang tadi kami tegaskan bahwa ini nanti dia berdampak sistemik juga. Kalau misalnya anak-anak ini kita menambahkan rombel yang tidak sesuai dengan Dapodik, kan sistemnya itu sudah terkunci. Dari Kemendikdasmen itu. Nah, ini nanti jadi soal bahwa anak-anak ini nanti dia tidak dapat jatah ruangan. Nah, berdampak pada residu-residu atau data-data siswa yang nanti bermasalah. Nah, ini yang memang kami dari awal sudah tegaskan untuk semua pelaksanaan ini kita harus mengikuti regulasi. Nah, untuk itu kami juga sampaikan kepada semua masyarakat bahwa proses terjadinya gratifikasi atau titipan-titipan ini kan karena ada sebab dan akibat nih. Nah, okay. Kalau begitu kita melakukan semua ini dengan proses kesadaran. Kita dorong untuk melakukan kesadaran. Jadi jangan memulai gitu. Kalau ketika sesuatu ya seorang yang memulai, ya pastinya nanti ada komunikasi di situ. Nah, kami harapkan juga kepada masyarakat supaya kita laksanakan proses ini sesuai dengan kesadaran baik kita masing-masing. Kira-kira begitu.
1: Baik, masih tetap dengan Pak Sofian. Sejauh ini di tahun 2026 sendiri, ada tidak menerima informasi atau sebelum ke Ombudsman dari dinas sendiri sudah menerima informasi terkait dengan masalah-masalah itu?
2: Baik.
1: Terkait sertifikasi dan sebagainya.
2: Baik. Jadi kalau untuk kanal pengaduan juga di setiap flyer itu kami sudah taruh. Jadi bisa dihubungi nomor 0852861138. Nah, ini juga untuk menjawab pengaduan-pengaduan dari pelaksanaan ini. Sampai dengan sekarang laporan yang kami terima di command center kami di kantor itu belum ada terkait dengan masalah-masalah ini. Yang kami dapati itu karena itu tadi mungkin masalah-masalah keterlambatan dalam proses verifikasi. Nah, itu memang kami akui. Kami sangat hati-hati dalam melakukan proses verifikasi ini supaya data-data yang dimasukkan itu sudah benar dan sah. Jangan sampai data-data yang dimasukkan itu ada manipulasi dan akan dianulir. Kira-kira begitu, Bung
1: Sofian. Baik, masih tetap dengan Pak Sofian terkait dengan bagaimana sih pemerataan akses pendidikan bagi siswa di wilayah kepulauan dan daerah terpencil di Maluku Utara. Tapi sebelum menjawab itu, kita terima dulu via telepon. Baik, assalamualaikum. Siap, dengan siapa di mana?
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya,
5: Pak Yasin.
1: Oh, Pak Yasin.
5: Ya. Saya para narasumber masalah pendaftaran siswa baru yang kesana kan lomba lancar. Jadi aturannya memang aturan, tapi coba pikir-pikir lagi deh orang tua. Jangan sampai kerja yang menelian tahun lalu yang mati adalah orang tua. Kesan tujuan belajar begitu yang sarjana saja banyak yang belum kerja. Terus yang putus sekolah yang SMP SMA mereka RT hari untuk daftar lagi. Jadi tolong ini yang belajar ini jangan terlalu dipersulit. Ini Indonesia merdeka sudah berapa puluh berapa ratus tahun ini. Penerimaan siswa baru di SMA, SMK itu kan selama ini kan tidak sulit. Ini mangga dua saja tidak bisa SMA 10, tidak bisa SMA 1. Ini yang jadi masalah, terlalu sulit. Tolong Pak, dari pemerintah atau yang menangani hal ini, jangan terlalu bersulit orang tua. Ini kesana ini kan belajar, belum tentu dia kerja. Pekerjaan-pekerjaan yang sudah jalan sana itu juga korupsi di sana sini. Di sulitnya di situ boleh, tapi ini kan orang belajar. Mohon itu kerjasama dengan sekolah yang bersangkutan supaya jangan terlalu bersulit orang tua begitu. Jadi mohon itu aturan yang boleh, tapi jangan terlalu sulit, dipermudah supaya orang belajar. Manusia yang menuju ke sana ini kan DP jiwanya belajar. Jadi jangan terlalu lagi pemerintah, pemerintah Indonesia untuk Indonesia yang belajar dan orang Indonesia.
0: Iya, baik.
5: Kalau orang-orang dari luar cepat saja dilayani dengan baik. Tapi ini orang-orang yang sulit-sulit, susah-susah yang ekonominya yang terbatas, kok dipersulit sampai model itu. Jadi tolong, tolong kasih aturan itu jangan terlalu bersulit siswa dan orang tua.
0: Baik, baik Pak Yasin.
5: Saya lihat di aturan itu kan kelurahan mangga dua saja, SMA 10, SMA 1 tidak bisa. Ini yang jadi masalah, sedangkan dulu-dulu dia bebas saja. Begitu, jadi tolong pikirkan, tolong pikirkan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yasin di Mangga Dua. Saya ke Pak Sofyan tadi. Ada keluhan juga dari Pak Yasin terkait dengan kebijakan yang memang dirasa mempersulit gitu ya orang tua. Boleh diberikan penjelasan Pak Sofyan?
2: Ya baik, jadi nyambung lagi dengan pemerataan akses tadi, yeah. Itu layanan nanti kalau di kita tahu bahwa daerah-daerah kita juga masih ada yang di 3T, tapi tetap kami upayakan proses yang di sana itu kami masih melakukan metode luring. Jadi ada beberapa daerah yang memang yang statusnya 3T itu kita tidak terapkan apa online, kita terapkan offline supaya membuka lebih luas akses untuk apa pembelajarannya itu. Nah, kalau untuk masalah di Kota Ternate ini memang menjadi catatan-catatan yang memang harus kita perbaiki. Untuk itu, kalau untuk zonasi atau domisili itu, kemarin kita sudah lebih memperluas areanya. Jadi kalau tahun kemarin yang sempat saya cover itu kan jalurnya itu kita menarik garis lurus aja dari daerah, dari rumahnya ke sekolahnya. Nah, ini kita membuat satu apa? Kita bekerja sama dengan pihak kampus dalam memetakan proses apa domisilinya itu. Jadi ada radius dari yang terdekat itu 200 meter, 400 meter sampai 1 kilo, tapi dalam radius lingkarannya. Nah, kalau data yang kami cover itu daerah Mangga 2 itu pastinya dia masuk ke SMA 2. Nah, di sini ya memang kami tegaskan lagi ke masyarakat bahwa semua sekolah tujuan yang ada di Kota Ternate ini statusnya sudah sama. Karena kita berharap semua sekolah memang di Kota Ternate itu mempunyai kompetensi, kemampuan yang sama, mutu yang sama, agar masyarakat itu tidak milih-milih lagi ini CP anak ini mesti masuk ke sekolah yang mana. Nah, terkait dengan proses pendaftarannya itu memang kami lebih simplifikasi lagi di awal registrasi itu, kenapa kita langsung melakukan integrasi dengan Pusdatin, agar data-data awal yang dari SMP itu sudah bisa tercover di proses pendaftaran. Jadi informasi yang dia tambahkan itu hanya dokumen tambahan saja yang akan dijadikan bukti dukung dari data-data yang sudah kita integrasikan. Mungkin itu, Bung Sofyan.
1: Saya ke Pak Al-Fadri menanggapi tadi penanya tadi, sekaligus mengingat karena waktu juga, sekaligus dengan closing statement. Tapi sebelum itu bisa diberikan gambaran apakah memang dalam pengawasan juga mendapat informasi yang sama seperti Pak tadi, Mangga Dua tadi.
0: Iya, terima kasih untuk Pak Yasin ya. Yasin. Memang ini juga kelihatannya juga berlaku di beberapa yang tadi saya highlight di awal, soal kelurahan Salahuddin, Moya, dan beberapa kelurahan-kelurahan lain yang, karena kalau di Jognes itu kan radius pertama zona 1 itu kan 200 meter dari lingkungan sekolah. Betul. Lalu naik lagi 400 dan paling di atas 1 kilo. Nah, bagaimana dengan orang yang di luar 1 kilo ini? Nah, sementara ada secara faktual kondisi di lapangan di Ternate ini kan, tadi yang saya bilang sebaran sekolah itu kan tidak merata di hampir, di mana jumlah penduduk yang di satu kelurahan tertentu yang padat itu kan bisa jadi sih tidak ada sekolahnya, justru ada di misalnya kayak SMA di Jalan Siswa misalnya, lalu sekolah negeri lagi di SMA 2, lalu di SMA 3. Nah, yang agak klasik ini kan di daerah Ngade, kemudian Kalumata dan sebagainya. Nah, ini kan kalau dari sisi domisili kan dia pasti di atas radius 1 kilo seperti itu. Nah, ini mungkin ke depan perlu dipikirkan juga oleh teman-teman di di boat. Sekali lagi saya mungkin orientasinya ke depan ya. Pada waktu itu saya beberapa kali masih di zamannya Pak Imran Yaakob kalau saya tidak salah ingat. Itu memang pernah saya, kami juga sampaikan bagaimana coba dibuatlah semacam studi lah. Kira-kira dari jumlah penduduk yang ada di wilayah-wilayah tertentu, ideal tidak kalau menambah misalnya sekolah negeri. Memang ada pertanyaan yang lain lagi, bagaimana dengan sekolah swasta? Apakah ada pilihannya adalah sekolah swasta ini kita upgrade misalnya dari sisi kompetensi guru, sarana-prasarana sih, kemudian ini menjadi equal begitu dengan sekolah negeri. Nah, ataukah memang ketika ada kajian itu, oh ternyata di beberapa kelurahan tertentu memang harus ada sekolahnya. Nah, karena kita lihat angka kelulusan dengan daya tampung yang tersedia ini kan tidak equal juga. Nah, ini juga jadi problem. Yang terakhir dari saya, ini mungkin juga menitipkan juga kepada kita semua, terutama di Dikbud. Tadi kenapa saya singgung soal seragam? Bisa tidak ke depan misalnya ya vendor ini misalnya kerjasama lah dengan vendor, kita sebutlah seperti itu, harganya ini tidak di atas harga kewajaran gitu loh. Nah, jadi diserahkan ke sana tetapi biayanya justru, nah, kita kemarin sempat menghitung dari beberapa sampling yang kita coba itu ratusan juta keuntungan secara finansial. Nah, sehingga kami perlu mengingatkan juga atau memberikan pertimbangan kepada Dikbud, misalnya diinventarisir di mana yang sering melakukan proses kerjasama itu, kemudian dilakukan dari sisi apa ya, bukan mengintervensi tapi kemudian memastikan bahwa dari soal kewajaran harga tadi Pak Sof, supaya memang tidak ada disparitas harga yang cukup tinggi.
1: Closing statement-nya.
0: Closing statement-nya, kami membuka kontak pengaduan ini tidak lain dan tidak bukan adalah memberikan sarana kepada masyarakat ya untuk ikut berpartisipasi melakukan pengawasan juga melalui penyampaian pengaduan kepada Ombudsman. Nah, harapannya tentu Dikbud dengan sistem SPMB yang sekarang yang sudah dikembangkan ini ya bisa lebih baik, tetapi kalau masyarakat ada keluhan-keluhan ya nanti bisa di follow up lebih cepat kira-kira seperti itu, karena SPMB ini kan priorisasi layanannya kan sangat terbatas. Nah, kami juga di Ombudsman akan dengan senang hati kalau ada keluhan-keluhan atau informasi-informasi dari masyarakat yang disampaikan kepada kami supaya kami bisa meneruskan atau bisa berkoordinasi dengan teman-teman di Dikbud untuk mencari penyelesaiannya. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa lebih banyak meminimalisir hal yang menjadi kekurangan tahun-tahun sebelumnya.
1: Sekiranya Pak Sofyan untuk closing statement singkat aja.
2: Mari torang laksanakan SPMB tahun ajaran 2026-2027 dengan berkesadaran. Terima kasih.
1: Baik, baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, setelah closing statement tadi sekaligus mengakhiri dialog pagi ini, saya Sofian Tukubu mewakili kerabat kerja undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.